0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
3: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
2: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
1: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
4: Edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang mendorong.
1: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
5: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar Rp385,2 miliar. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
7: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
6: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
8: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
6: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
9: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
10: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
11: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Menteri boleh berganti arah politik.
14: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
13: Menteri boleh berganti, arah politik luar negeri Indonesia tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
14: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Armanata Nasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
15: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
14: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petro Dolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, semangat selalu buat para kader Posyandu ya yang ada di wilayah Papua Barat Daya, semuanya tanpa terkecuali yang ternyata sudah mengabdi ya selama puluhan tahun. Ada yang bahkan kader Posyandunya, ketua Posyandunya yang mulai dari tahun 86 sampai dengan sekarang masih diberikan kekuatan kesehatan ya, dan proses registrasi ya, sosialisasi registrasi untuk Posyandu ya, mudah-mudahan semuanya bisa tercatat. Dan acara sosialisasi yang dihadiri tim pembina Posyandu Pusat bisa berlangsung dengan baik, di bawah arahan juga oleh ketua ya, ketua tim pembina provinsi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Raja Ampat ya, Tamrau dan juga Maibrat ya, untuk lebih meningkatkan ya bagaimana kualitas dan peran dari kader Posyandu itu sendiri dalam mendeteksi dini ya untuk TBC, kemudian juga sebagai memperkuat ya lini kesehatan di tengah masyarakat ya. Sukses selalu untuk para kader Posyandu ya, terima kasih sudah boleh ada ya, dan juga menjadi volunteer, kemudian juga memberikan diri berdedikasi untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oke, dan mendengar informasi lainnya akan terus saya hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota.

paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Ya, pendengar, terkait juga dengan jumlah kerugian yang terjadi untuk wilayah Raja Ampat sendiri sudah diperkirakan kurang lebih 272 miliar ya. Dan ada 153 titik kebakaran yang akibat kebakaran karhutla, kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di wilayah Raja Ampat. Ya, kerugian cukup banyak sekali. Belum lagi daerah-daerah lain yang mengalami yang terdampak juga begitu ya. Dan ini mulai sampai dengan sekarang ini pendengar, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Dan mari kita sama-sama waspada, kita sama-sama saling baku jaga ya. Stop sudah untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lain sebagainya, karena nanti yang rugi adalah kita sendiri. Yang rugi adalah diri kita sendiri ya. Selain untuk keluarga ataupun juga orang yang ada di sekeliling kita, yang rugi kita sendiri ya. Kenapa? Akibat asap, terus kemudian juga yang terbakar itu sudah tidak bisa ditanami lagi kadang-kadang ya, karena kontur tanah ya seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari BKSDA itu rata-rata tuh berpasir ya, sehingga susah sekali ketika akan dilakukan penghijauan dan lain sebagainya. Dan ya seperti yang disampaikan oleh Kepala BPBD Raja Ampat ya, waspada karena sudah terbakar semua-semua ini, ketika hujan datang ya kita harus waspada antisipasi banjir bandang ya, karena serapan air yang biasanya dirasakan di wilayah hutan, kemudian juga pepohonan yang banyak ya, yang bertugas untuk menjadi cadangan air ataupun juga menahan air, itu sudah tidak ada, sehingga takutnya dari atas itu los turun ke bawah ya, sudah kita yang ada di bawah nih tada ya. Jadi siap-siap sudah dan antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang kita sama-sama tuh tidak inginkan. Kenapa? Karena kalau sudah hujan, curah hujan yang cukup tinggi, nantinya terjadi seperti saudara-saudara kita yang ada di wilayah Jaya Pura, Papua ya, terus sejauh-jauh, karena kita juga beberapa waktu yang lalu Sorong ini sering sekali terjadi banjir, dan banjirnya juga cukup besar ya, dan juga cukup parah, tergolong cukup parah, bahkan hampir kurang lebih beberapa waktu lalu yang beberapa tahun yang lampau itu ya, seminggu atau dua minggu lebih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan ya, sehingga diharapkan untuk tetap berhati-hati dan tetap waspada antisipasi cuaca ekstrim yang belum selesai hingga saat ini.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Mendengar ada 4 kebijakan ya yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM untuk pengusaha di daerah, terutama buat Anda nih informasi penting bagi para pengusaha ya, di mana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap 4 kebijakan untuk memperluas keterlibatan pengusaha daerah dalam sektor energi dan pertambangan. Kebijakan itu termasuk di dalamnya perizinan tambang, sumur minyak rakyat, kontraktor lokal, hingga pengaturan produksi batu bara. Dikatakan berbagai kebijakan berangkat dari pengalamannya menghadapi tantangan ketika membangun usaha dari daerah. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan keberpihakan agar pengusaha lokal memperoleh kesempatan menikmati manfaat pengelolaan sumber daya alamnya ya. Janganlah jadikan orang daerah itu sebagai penonton, tapi juga teman-teman daerah harus profesional. Ya, ini disampaikan ketika dalam kegiatan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia di hari Senin kemarin. Ia juga yang menjabat sebagai selain sebagai Ketua Umum Partai Golkar ya. Kemudian juga menurutnya ya, bahwa kebijakan pertama itu menyangkut prioritas izin usaha khususnya untuk pertambangan ya. Terus juga pemerintah membuka kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh izin usaha pertambangan prioritas ya, khususnya untuk daerah itu tanpa tender. Dan kebijakan tersebut diambil karena mekanisme tender sebelumnya dinilai menyulitkan pengusaha daerah yang memiliki keterbatasan modal. Persaingan dengan perusahaan bermodal puluhan hingga ratusan miliar rupiah membuat kesempatan pelaku usaha lokal semakin terbatas. Jadi memberikan afirmasi UMKM untuk izin usaha pertambangan prioritas tanpa tender untuk kembalikan hak orang-orang daerah dan menjadi tuan di negerinya sendiri. Yes, ya. Mudah-mudahan dengan aturan ini ya, pengusaha lokal yang ada di daerah ya, terutama buat kita yang ada di Sorong ini, itu bisa lebih mudah ya untuk menjalankan usahanya. Kebijakan kedua adalah berkaitan dengan legalisasi pengelolaan sumur minyak rakyat. Tong tahu di Sorong ini yang dijuluki kota minyak ya, terus sekarang ini ada gas dan lain sebagainya ya. Sebelumnya beroperasi tanpa izin resmi. Diungkapkan bahwa hasil pendataan kementerian yang menemukan kurang lebih ada sekitar 43 ribu sumur minyak yang dikelola masyarakat di berbagai daerah. Menurutnya, legalisasi diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus kesempatan mendapatkan penghasilan dari pengelolaan sumber daya energi. Melalui peraturan menteri, pemerintah membuka jalur perizinan bagi sumur rakyat yang sebelumnya beroperasi secara tidak resmi. Ya. Jadi, semua sumur-sumur rakyat yang tadinya tidak ada izin, kita kasih izin. Biar orang daerah juga punya hak untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan sumur minyak tersebut. Ia juga menjelaskan produksi setiap sumur rakyat dapat mencapai sekitar 4 hingga 5 barel minyak per hari. Hasil produksi tersebut dibeli Pertamina dengan harga sebesar 80% dari Indonesian crude price ya. Adapun kebijakan ketiga yaitu memperluas keterlibatan kontraktor lokal dalam kegiatan operasional perusahaan pemegang izin pertambangan. Bahlil menyoroti perusahaan tambang yang menggunakan kontraktor terafiliasi sehingga kesempatan pengusaha daerah memperoleh pekerjaan itu menjadi terbatas ya. Jadi semuanya kebanyakan tuh dari pusat orang luar yang mengelola ya kekayaan alam ya, kekayaan sumber daya alam lokal yang ada di Kitongpu daerah sini sendiri begitu. Jadi kalau bisa ini kebijakan-kebijakan ini yang bisa memberikan kesempatan kepada pengusaha daerah untuk bisa memperoleh pekerjaan ya, dan juga tidak harus selalu orang dari luar yang sudah terafiliasi. Dengan kondisi tersebut, pemerintah mendorong pengaturan hubungan afiliasi antara pemegang izin usaha pertambangan dan perusahaan kontraktor pertambangan. Langkah ini diharapkan membuka peluang lebih besar bagi pengusaha setempat untuk mengerjakan proyek sesuai kemampuan masing-masing. Jadi ya, para pengusaha juga bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga punya andil ya untuk bisa memberikan pelayanan juga yang terbaik ya. Kemudian juga khususnya untuk perusahaan yang punya IUP, untuk kontraktornya tidak boleh yang terafiliasi, kasih ke orang daerah untuk dikerjakan begitu ya. Mengingat pengusaha lokal harus meningkatkan profesionalisme juga ketika memperoleh kesempatan menjalankan pekerjaan dari perusahaan pertambangan, itu harus betul-betul profesional, disesuaikan dengan standar, menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan kerjasama usaha gitu. Berarti pengusaha yang memperoleh pekerjaan tetapi kemudian menjual kembali proyek tersebut kepada pihak lain itu sudah tahu ya. Jadi istilahnya pakai bendera orang lain gitu. Kita punya bendera, diberikan kesempatan kepada kita, tetapi kemudian
proyek itu kita berikan kepada orang lain. Kesempatan usaha seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas perusahaan, bukan sekedar mencari keuntungan dari pengalihan pekerjaan. Nah, ini dia. Kerap kali yang terjadi begitu ya, dan itu bukan menjadi istilahnya Tom bilang di sini nih bukan barang baru lagi. Tong tuh sama-sama tahu begitu. Jadi ada yang dapat proyek, kemudian kasih proyek ke orang lain gitu. Akhirnya pas kalau misalnya ini baru baterai-baterai ya. Oh, Tong tidak dapat begini. Padahal sudah dikasih kesempatan, tetapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kurang lebih seperti itu. Oke, dan mendengar, jangan kemana-mana. Pastikan Anda terus masih bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong, Inspirasi ke Indonesiaan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Ya, pendengar, di saat sekarang ini cuaca cukup berawan tebal, berasap, kemudian juga mendung ya. Mudah-mudahan hari ini setelah hujan kemarin ya, banyak yang sosial media ramai dengan ungkapan rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan karena sudah menganugerahkan hujan. Mudah-mudahan di hari ini juga ya bisa turun hujan ya, sehingga apa yang menjadi kerinduan dari semua warga masyarakat yang ada di Sorong ini bisa terjawab ya. Kemudian juga dengan hujannya turun itu, yang tanah-tanah yang kering, tanaman yang sudah kering semuanya ya bisa kembali segar, kemudian juga turut bisa membantu untuk memadamkan api ya, yang terutama di lokasi-lokasi terdampak kebakaran.

Spy X Family 09 adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Twilight. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai guru di sekolah yang dihadiri oleh anak-anak elit, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik perannya sebagai orang tua yang penuh kasih. Di sisi lain, putri mereka yang cerdas, Anya, juga mendapatkan peran penting dalam cerita ini. Dia harus menggunakan kecerdasan dan kecerdikannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mencari tahu kebenaran di balik kedua orang tua angkatnya. Dengan adegan-adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family 09 berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan mendebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.

Mendengar setelah Asian Games nih dipersiapkan juga ya, khususnya bagi mereka para atlet yang akan berlaga di Asian Para Games. Biasanya tuh kalau habis Asian Games langsung Asian Para Games, kayak seperti Olimpiade. Setelah selesai Olimpiade ada Olimpiade Paralimpik begitu ya. Nah, kontingen Indonesia juga akan berpartisipasi mengirimkan 103 atlet terbaik untuk berlaga dalam ajang Asian Para Games 2026 di Jepang. Seluruh atlet ini mereka akan berlaga kurang lebih dari

0: 12 cabang olahraga yang disiapkan untuk pertandingan dan akan menyelesaikan program pelatihan secara intensif secara maksimal ya. Acara pengukuhan serta pelepasan kontingen nasional berlangsung hikmat di Balai Kota Solo pada hari Senin 12 Oktober 2026. Rombongan kontingen dijadwalkan bertolak menuju Nagoya 5 hari sebelum acara akan resmi dimulai ya. Dan Chief the Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani menegaskan kesiapan penuh para atlet binaannya, di mana pemerintah sudah memberikan fasilitas terbaik guna mendukung keberangkatan mereka di hari ini ya. Mereka akan berangkat tadi pagi ya, itu sekitar pukul 5:40 ya, dijadwalkan berangkat menuju Nagoya, Jepang. Dan juga kesiapan secara fisik dan mental untuk perjuangan nantinya ya, itu sudah disiapkan. Dan juga dijelaskan bahwa target medali disusun berdasarkan analisa performa selama menjalani masa pemusatan latihan ya. Dan Indonesia membidik memperoleh 7 medali emas, 8 perak dan 17 perunggu gitu ya. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memberikan suntikan motivasi langsung kepada seluruh kontingen nasional, di mana Indonesia telah mengoleksi sebanyak 76 medali emas sepanjang sejarah keikutsertaan dalam ajang olahraga multi cabang ya. Dan juga diharapkan para atlet yang dikirimkan ini ya setidaknya bisa memberikan hasil terbaik untuk kontingen Indonesia. Wah, keren ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berlangsung juga dengan baik, kemudian juga bisa memberikan hadiah bagi bangsa kita ya dengan perolehan medali ya, yang bisa membawa nama baik bangsa dan negara di ajang Asian Para Games. Wah, keren ya untuk semuanya. Oke, dan jangan kemana-mana, saya masih terus akan menemani Anda dengan juga rangkaian informasi-informasi terkini lainnya.
1: Gue punya teman, malam minggu dia melongo, soal cewek dia dongo, tapi dia bukan homo.

0: belagu, muka lo jauh.
1: Calderias, ingat kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

kami juga ingin menginformasikan dan juga mengucapkan selamat bertambah usia bagi Kepala LPP RRI Sorong, Bapak Jerry Moriolkosu, SPT, yang hari ini genap berusia 52 tahun ya. Sukses selalu untuk Bapak ya, doa terbaik untuk Bapak bersama dengan keluarga, sehat, sukses, semakin bahagia dan senantiasa diberkati Tuhan. Dan buat Anda yang juga mungkin ada yang bertambah setahun usia di hari ini ataupun juga merayakan hari kebahagiaan, hari pernikahan, hari syukur dan lain apapun yang menjadi momen kebahagiaan Anda di hari ini 13 Oktober 2026.

Pendengar, pemerintah bersama DPR menargetkan perubahan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Target tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada awal 2027. Tapi ini khususnya yang guru ya, untuk yang lainnya kayaknya belum ya dan masih paruh waktu. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, yang mengatakan bahwa anggaran sebesar 23 triliun telah disepakati untuk mendukung pelaksanaan kebijakan itu. Dan pemerintah perlu memastikan proses pengangkatan dan perubahan status guru P3K berjalan sesuai dengan regulasi. Dan menurutnya, mekanisme pelaksanaan kebijakan masih disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, dan diharapkan 2027 itu bisa sesegera mungkin ya perubahan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Dan juga diharapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis atau juknis dapat diselesaikan pada akhir 2026. Dengan demikian proses perubahan status guru P3K dapat dimulai target yang sudah ditetapkan. Wah, kabar baik ya buat teman-teman P3K, khususnya P3K guru paruh waktu yang di tahun 2027 bakal diangkat sepenuhnya menjadi penuh waktu. Dan pendengar, akhirnya saya juga pamit. Terima kasih kebersamaan Anda di siang hari ini ya. Tetap sehat, kemudian juga tetap jaga kondisi, gunakan masker, dan jika ada hal-hal yang tidak penting atau tidak perlu ya, lebih baik tidak usah keluar kemana-mana ya. Dan juga pastikan bahwa segala sesuatu boleh berjalan dengan lancar, dengan aman, dan sukses hari ini. God bless you.

Selamat siang Dewo Bok. Terima kasih untuk kebersamaannya yang masih terus bersama Pro 1 RRI Sorong pendengar. Kali ini saya Lucy Arebo menemani Anda sampai di pukul 18 sore nanti. Dan lagu pilihan sudah kami pilihkan untuk menemani Anda yang masih sibuk dengan berbagai aktivitas di siang hari ini. Nah, semoga pilihan-pilihan kami bisa menghibur Anda, atau mungkin salah satunya adalah lagu kesayangan Anda. Oke, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Pemerintah bersama DPR menargetkan perubahan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Target tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada awal 2027. Hal ini pendengar disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia menyebutkan bahwa anggaran sebesar 23 triliun rupiah telah disepakati untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: hatinya.
1: Sudah pukul 11 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM, Perindakop dan UKM, pemerintah Kabupaten Sorong menggelar pelatihan manajerial bagi pengurus koperasi desa atau kelurahan Merah Putih guna meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam mengelola koperasi di kilometer 21 Aimas Kabupaten Sorong, Senin 12 Oktober 2026. Kepala Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Sorong, Martin Luther Pajala, mengatakan pelatihan tersebut menyasar seluruh koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sorong yang berjumlah 253 koperasi. Setiap koperasi, pendengar, mengutus satu orang peserta, yakni ketua atau wakil ketua apabila ketua berhalangan hadir. Dan pelatihan dilaksanakan selama 3 hari di setiap lokasi dan dibagi ke dalam 4 titik untuk mendekatkan kegiatan kepada pusat-pusat koperasi. Nah, pelaksanaan di wilayah Aimas dan sekitarnya dipusatkan di Ruko Jalan Baru P21. Menurut Martin, materi pelatihan tidak hanya berkaitan dengan manajemen dan tata kelola koperasi, tapi juga mencakup peluang usaha serta mekanisme kerjasama dengan sejumlah mitra strategis. Nah, melalui pelatihan tersebut, pemerintah Kabupaten Sorong berharap para pengurus memiliki bekal manajerial yang memadai untuk menjalankan koperasi secara profesional, mengembangkan unit usaha, serta mendukung penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: masuk ke wihara Acin Kepura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Pendengar, aneka informasi bisa Anda dapatkan di rri.co.id. Tapi jika Anda ingin mendapatkan informasi seputar Papua Barat Daya, maka Anda silakan klik aja rri.co.id Sorong. Maka Anda bisa membaca aneka informasi terkini se Papua

0: Aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh. Kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

0: second in his back pocket.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Saya pohon kehidupan. Ibarat manusia, saya berguna dari rambut sampai kaki. Daun untuk atap rumah, pelepah untuk dinding rumah, kulit pohonnya pun untuk lantai rumah. Tulang daun sagu untuk sapu. Bahkan sudah ada pabrik produksinya di Kabupaten Sorong Selatan. Saya sudah dikenal oleh banyak orang. Ketika diproses secara manual, ditokok, diperas, dan diendapkan, bahkan ampas perasannya berguna. Nah, dari hasil perasan yang berwarna coklat, mudah dibuang, hancur, dan berwarna hitam. Orang Moi, suku asli Sorong, Papua Barat menyebutnya Ela Sagu. Ela Sagu dijadikan media dan pupuk tanaman yang sangat subur. Ela Sagu berasal dari pohon sagu. Sagu, makanan pokok orang Papua. Saya, pohon sagu, pohon kehidupan.

0: Dan ini saya harus tegaskan di sini pada pengusaha sawit, jangan dapat lahan 20 ribu hektar, cuman kelola 7 ribu, lalu itu jaminan HGU-nya ditaruh di bank untuk pinjam duit untuk mengerjakan hal lain. Ini skema ini skema mafia, tidak boleh. Kalau ambil 10 ribu, ya 10 ribu itu dikelola.
1: Dikelola, oke.
0: Tapi itu dengan menghormati lingkungan. Ini komunikasi antara negara dan masyarakat dan korporasi tidak terbangun. Sehingga ini keinginan dari korporasi dan dipaksakan. Mestinya masyarakat. Apakah masyarakat butuh sawit? Itu dulu. Apakah masyarakat butuh? Kalau tidak ya, kalau terima butuh, mereka terima dengan catatan. Berarti catatannya apa? Atau menolak dengan solusi lain, ya itu yang dibicarakan. Pemerintah sebagai regulator dan perusahaan sebagai operator dan masyarakat adat, segala keputusan harus diambil melalui kesepakatan tiga pihak. Pemerintah, masyarakat adat, dan perusahaan. Kesepakatan yang saya maksudkan, keputusan itu bukan dalam tanda petik dioperasikan untuk dikondisikan untuk menyetujui, bukan begitu.

0: Hai, halo, salam jumpa kembali bersama dengan saya Yuda di podcastnya RR Sorong Torang Bicara. Dan kali ini kita akan berbicara tentang jaga hutan atau bangun sawit. Dan kita mau mencari dulu titik tengahnya seperti apa untuk di Provinsi Papua Barat Daya, provinsi yang baru sekali hadir di tanah air Indonesia tercinta tentunya. Nah, juga penonton-penonton podcast, di satu sisi kalau kita berbicara tentang hutan, maka di daerah-daerah yang ada di Indonesia, Papua tidak bisa terlepas di dalamnya. Dan hutan adalah identitas, sumber kehidupan, bahkan juga harta warisan yang bakal kita berikan kepada anak dan cucu. Kemudian dari sisi pembangunan, yang kita tahu bersama bahwa kelapa sawit katanya bisa mendatangkan investasi dan juga membuka lapangan kerja. Lalu di mana posisi negara dan bagaimana suara masyarakat didengarkah, atau ada banyak sekali embel-embel yang mengikuti di belakangnya yang kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Saya hadirkan narasumber spesial juga lewat podcast saya kali ini. Beliau adalah Bung Agustinus Kambuaya, anggota DPD RI pemilihan Papua Barat Daya. Bung Agus, selamat datang di studio podcast RI Sorong.
1: Bung Yuda, terima kasih.
0: Ya, oke. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol santai sajalah, tentunya bolehlah menyapa dulu untuk penonton podcast saya ini.
1: Oh ya, penonton RRI Sorong, warga Sorong, Papua Barat Daya, saya menghimbau agar sering-sering ya menonton podcastnya Bang Yuda dan mengikuti siaran-siaran RRI. Jadi ya sebelum hari ini perkembangan dulu ya, RRI Sorong ini satu-satunya penerangan untuk kita di masa-masa tahun 90-an. Nah sekarang dengan inovasi ada banyak ya, RRI Net, ada berita website juga. Dan saya lihat ya berita-berita yang cukup bagus, up to date dan real time ya. Jadi saya berharap kepada masyarakat ya ikuti terus siaran-siaran RRI Sorong dan podcast Bang Yuda juga, Pro 2, RRI dan lain-lain.
0: Siap. Tapi penonton saya mungkin juga penasaran setelah menang dalam kontestan beberapa tahun kemarin.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, berkantor di Senayan.
1: Ada enak, ada tidak enaknya juga. Tidak enaknya macet dan harus keliling Indonesia dengan situasi cuaca yang begini. Terima kasih untuk masyarakat Papua Barat Daya yang sudah mengutus kami berempat berada di Senayan sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Kami sebelum lanjut, kami itu terbagi dalam 3 komite. Kalau DPR RI 4. Kalau DPR RI komisi, kami komite. Komite 1 Saudara Paul itu membedangi politik pemerintahan dan lain-lain. Saya komite 2, kebetulan berhubungan dengan tema ini. Yaitu berhubungan dengan lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, sumber daya mineral, kepeuan, perhubungan, dan lain-lain, BUMN. Nah, lalu komite 3, Pak Haji Hartono, di urusan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Lalu komite 4, saudara kita, Pak Mambe, membidangi keuangan, itu Kementerian Keuangan, dan lain-lain. Jadi itu, di kami di sana dengan tugas pokok dan fungsi di kelembagaan terbagi ke alat kerja yang ada. Alat kerja itu komite dan badan. Saya kebetulan ada juga di Badan Urusan Legislasi Daerah, dan kebetulan saya yang dapat 3. Terus Badan Kerjasama Parlemen Antara Negara. Itu sebabnya ya beberapa waktu bisa lihat ya harus bertemu-temu kedutaan, utusan negara lain seperti itu.
0: Dengan topik seperti ini, kemudian juga tadi Bung Agus sempat menjelaskan sedikit lah tupoksi berada di sana, berjumpa dengan negara-negara mitra, lain tentunya. Saya ingin tahu dulu, berjumpa dengan orang-orang luar ini tentunya.
1: Orang luar dalam kerja sama kita dengan mereka, misalnya kita dengan kedutaan Inggris dan Amerika juga, itu mereka sudah inovasi. Jadi energi terbarukan. Karena kita ini kan kenapa masih gali tambang, masih harus bikin kebun sawit, masih harus bor minyak, karena kebutuhannya kita jadi begini, kita sedang menolak apa yang kita sedang ketergantungan.
0: Okay.
1: Kita menolak sawit, tapi kita bergantung pada minyak kelapa, minyak goreng. Ya, kita menggunakan konsumsinya dalam rumah tangga cukup. Antara minyak dan air hampir sama. Sama banyaknya kita butuhkan. Nah, itu sebabnya kami harus selalu bertemu mereka untuk mencari referensi-referensi tentang inovasi-inovasi mereka.
0: Yeah.
1: Contoh, energi terbarukan ini ada berapa sumber? Ada hydropower. Hydropower itu kita belajar dari Inggris, ada satu provinsi, dan ada di Amerika juga. Itu soal pembangkit listrik tenaga air yang selama ini sudah jalankan Belanda.
0: Yeah.
1: Nah, kalau bicara air, mereka bukan yang punya air. Yang punya air Indonesia dan Papua. Saya sudah ke Afrika belajar soal itu. Afrika malah bikin dam. Di Afrika Selatan itu kita saya datang, kita lihat mereka tidak pakai minyak goreng yang palm oil. Tapi dari apa? Bunga matahari yang disuling. Dan itu puluhan ribu hektar ditanami bunga matahari.
0: Oke.
1: Itu ada yang di situ untuk minyak goreng kebutuhan rumah tangga. Untuk listrik ada yang tenaga angin yang kita lihat kincir angin itu yang dicoba di Sulawesi sekarang. Terus bisa juga panel surya yang solar cell itu,
0: yeah,
1: yang bisa di, kalau di Jepang mereka taruh itu hamparan ribuan kilometer. Jadi dia tangkap sinar matahari yang di situ, baru energi listriknya dialirkan. Nah, kita punya banyak di Indonesia ini. Ngapain kita mau jual yang ada di perut bumi? Kalau dalam strategi konsep yang lebih besar dalam orang bernegara, semua negara berpikir survival. Amerika itu punya minyak banyak di Alaska, tapi dia belum mau pakai. Dia keliling dunia dulu. Ya, bahkan dalam tanda petik dianggap yang menciptakan konflik di Timur Tengah untuk mengambil minyak dan lain. Itu konsep yang itu. Nah, itu sebabnya kita mungkin di Papua, Indonesia Timur ini mungkin saya berharap ada diskusi yang lebih masif untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan. Sehingga kita tidak, pemerintah itu perannya tidak seperti sales, penjual. Tapi kita lah user, menggunakan, owner sekaligus, pemilik. Kita mau apakan ini sumber daya kita. Oh, ya. Kita kelola di atas perut bumi saja dulu. Perut bumi itu apa? Air jadi listrik. Sumber mata air di Papua Barat Daya ini, dulu Kementerian SDM bangun satu di Maibrat tapi tidak tuntas. Di zaman Jero Wacik, Menteri SDM. Soal turbin pembangkit listrik.
0: Yeah.
1: Terus di Sorong Selatan juga ada. Terus Tamrau sempat, tapi karena banjir-banjir ada di posisi sungai besar yang itu. Mungkin disiasati seperti apa. Sehingga apa? Kalau kita pakai listrik yang sekarang kita pakai ini energinya apa? Bahan bakarnya apa? Apakah batu bara? Apakah minyak solar? Apakah gas? Jadi kita memang ini mendiskusikan apa yang bertentangan dengan kehidupan kita. Apa yang kita gunakan? Nah, kembali ke hutan dan pemerintah, masyarakat adat dan hari ini. Isu utama di Tanah Papua ini adalah soal pembabatan hutan dan perampasan lahan. Sudah menjadi isu internasional. Di UN Permanent Forum di PBB juga dibahas soal isu land grabbing, perampasan lahan. Definisi perampasan lahan itu artinya ada yang punya tanpa pemberitahuan, tanpa diskusi, diambil.
0: Diambil, oke. Okay.
1: Tanpa dialog, persetujuan. Nah, untuk konteks negara kita ada tiga subjek yang belum duduk bersama. Satu, pemerintah sebagai regulator.

0: atau kalau Bapak tidak mau saya tekan, berarti itu masuk dalam apa? Intimidasi, teror dan seterusnya. Nah, proyek PSN, saya satu sisi sebagai masyarakat dan satu sisi sebagai DPD, ada dua tugas yang melekat, penyelenggara negara, tapi kita adalah penyambung aspirasi masyarakat. Maka mendudukannya bagaimana? Satu, tadi saya awali, pemerintah sebagai regulator dan perusahaan sebagai operator dan masyarakat adat, segala keputusan harus diambil melalui kesepakatan tiga pihak. Pemerintah, masyarakat adat, dan perusahaan. Kesepakatan yang saya maksudkan, keputusan itu bukan dalam tanda petik dioperasikan untuk, dikondisikan untuk menyetujui, bukan begitu. Dengan pola begini, ada lima wamarga yang di sini macam di Merauke, yang akhirnya hari ini kita jadi bingung. Ini pekerjaan terus jalan, tapi ada masyarakat yang protes. Ini bagaimana? Itu kita mau bilangnya seperti apa? Apakah yang protes ini bagian yang belum mendapatkan? Atau suara yang protes ini bulat dan tidak didengar?
1: Padahal sebelum itu semua jalan, harusnya kan sudah duduk bersama, ya, begitu ya?
0: Negara selalu bersandar pada pasal 33, kekayaan alam, bumi, air, laut, udara, semuanya dikuasai negara dan diusahakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Tapi negara lupa. Lewat berapa pasal sekali baru ada pasal 33. Pasal 18A dan B. Pasal 33 jauh, 18 ini dari 10 sampai 18. Negara mengakui satuan-satuan sosial masyarakat adat sepanjang dan selama masih ada. Masyarakat adat masih ada. Mengakui bentuknya seperti apa? Berdialog. Kalau datang, kalau kita bilang permisilah, seperti itu. Yeah. Nah, sama. Apa yang terjadi minggu ini di Konda Weresar, Bariat dan sekitarnya yang hari ini kita ikuti viral. Atau konflik di Kabupaten Sorong. Soal sawit juga. Nah, saya menegaskan bahwa pada prinsipnya masyarakat tidak pada posisi salah. Karena pola pendekatan dari pihak pemerintah dan swasta lain yang jadi pola pendekatan yang keliru itu bisa menciptakan konflik sosial. Contoh begini, Pak Yuda dan saya sama-sama punya kepemilikan. Tapi saya tahu dan mendapatkan informasi bahwa yang punya hak milik ini, tapi saya cuma mendatangi satu orang.
2: Oke.
0: Itu namanya saya menciptakan konflik.
2: Konflik, ya.
0: Konflik manajemen yang diciptakan sendiri dari sebuah kebijakan pemerintah. Itu kalau di luar negeri, ada namanya citizen lawsuit, kebijakan bisa dituntut dan digugat, dan keputusannya merugikan warga negara. Itu. Nah, kembali ke untuk kepentingan kita Papua, kita ini kalau kita mau kasih tema, nanti Pak Yuda di banyak kesempatan bisa mempopulerkan istilah saya ini, antara ekonomi versus ekologi. Gerakan masyarakat adat, semua orang yang protes hari ini adalah seruan moral untuk bagaimana jaga hutan, jaga lingkungan, dan seterusnya. Tapi rezim pemerintah dan pengusaha berpikir soal profit, untung, dan semua yang mau didapatkan. Memang dengan bahasa, ini akan berikan pendapatan. Income, PAD, bahasa lain itu. Lalu full employment atau penyerapan lapangan kerja. Mulai dari perusahaan sawit, tambang, dan seterusnya. Nah, apakah terverifikasi hari ini tujuan-tujuan itu? Kalau bahasa ekonominya kan mereka sebut trickle down effect. Jadi gerakan ekonomi menetes ke bawah. Dengan adanya perusahaan, baru ada menyerap lapangan kerja. Dengan lapangan kerja, orang bisa punya pendapatan. Dengan pendapatan, orang bisa punya daya beli. Bisa bangun rumah, bisa beli kulkas, beli motor, beli TV. Sehingga dibilang kategori hidup layak. Apakah semua perusahaan yang masuk sudah berhasil?
2: Ya.
0: Dengan pengangguran kita yang naik terus, hampir 8.000 sampai 10.000-an orang menganggur. Sehingga tujuan investasi ini tujuan yang bias jadinya. Nah, kembali ke hutan ekologi fest ini. Bagaimana pembangunan sawit ini kan begini, kalau kita mau telisik, ini untuk kebutuhan siapa? Kita ini kan menanam dan merusak hutan kita, menanam sawit,

0: sesungguhnya bahan dasar untuk dicampur dengan bioetanol lain-lain diolah menjadi minyak di tempat lain.
1: Ya.
0: Kebutuhan kita seberapa? Kalau hanya untuk minyak goreng, orang di Papua kenapa tidak ada inovasi kelapa seperti yang sekarang dibuat Mentan dengan Ibu Shirley Juanda di Maluku Utara. Saya sudah ke sana. Kenapa tidak itu? Karena tingkat kebutuhannya masif. Soal minyak sawit ini orang di Papua tidak terlalu juga. Tapi kenapa ini begitu masif? Ini kan begini, kepentingan konsumen di pasar lain, di pasar Eropa, pasar ekspor, lalu menjadikan tempat kita yang korban. Ini kan tidak boleh juga. Saya mengajak semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat apapun semua, mari kita buka pikiran kita bahwa kita tidak hidup untuk generasi ini saja. Ini kita egois. Jadi kita harus punya strategi. Negara lain punya strategi. Mereka tidak bisa menjual semua hal satu kaligus. Ada yang dipakai dulu. Jadi ibaratnya kalau kita makan ini, mana yang kita ini dulu, begitu.
1: Tapi Bung Agus, sebelum akhirnya Papua menjadi tempat atau keinginan bahwa dibikin sawit di sini, kan pasti sudah ada penelitian, kriteria-kriteria. Dari Sabang sampai Merauke kan ada, mungkin dari sisi tanahnya cocok atau apa dan lain sebagainya.
0: Isu-isu sebelumnya itu, Sustainable Palm Oil, sawit berkelanjutan, itu melihat bahwa dari sisi keadilan ada konsep mereka mengusung petani plasma, melibatkan masyarakat dalam areal sawit, supaya sama-sama untung. Ini perusahaan, ini punya masyarakat atau diberikan sebagian lahan untuk dikelola. Faktanya, saya kemarin dari Klasop, banyak masyarakat yang punya kebun mandiri, panen buah sawit tidak bisa dijual ke perusahaan. Karena perusahaan punya speknya sendiri katanya. Karena katanya itu. Saya sudah konfirmasi ke dinas pertanian di Kabupaten Sorok. Katanya itu yang usia 15 tahun. Mereka butuh yang segar, tandem segar dari jenis yang baru ditanam. Nah ini saja kita sudah tidak bisa cari solusi.
1: Terus kalau di atas 15 tahun tidak bisa digunakan, apa?
0: Mereka bilang harus peremajaan, tebang dan tanam lagi. Dan itu butuh waktu. Tanam sawit ini kan beda dengan tanam sayur bayam. Butuh tahun, ini kan tanaman jangka panjang, monokultur. Ah, kembali ke kenapa Papua. Protes masyarakat ini kan, dan teman-teman LSM dan banyak hal, itu karena melihat kejadian yang ada di Kalimantan dan Sumatera. Seperti bencana hari ini di Sumatera. Bagian kawasan-kawasan konservasi lindung yang dikeluarkan, arealnya untuk diberikan. Nah ini masih kalau bicara sawit, banyak yang terlibat di dalamnya. Artinya banyak kewenangan, agraria, ATER, agraria dan tata ruang, yang masuk dalam RTRW provinsi. Yang berikut, kehutanan, kawasan lindung konservasi, hutan produksi, atau hutan adat, atau apa. Nah ini harus clear statusnya. Supaya jangan kemudian ini kawasan ditetapkan konservasi, lindung, adat, produksi, adat, ditarik lalu diberikan untuk perkebunan. Nah kita lihat yang hari ini terjadi di Sorong Selatan. Masyarakat yang protes itu kan mereka bilang ya itu areal yang tersisa untuk kami berburu, meramu, bisa hidup dari situ. Penyangga juga untuk supaya ada air. Nah tapi oleh HGU, hak guna usaha lahan, sudah dikeluarkan, kawasan ini masuk dalam areal. Nah bagaimana ini kawasan antara yang punya belum melepaskan tapi sudah menjadi milik sesuatu perusahaan. Ini yang kita sebut sebagai, ini yang di dalam seruan di internasional mereka sebut land grabbing in Papua, itu perampasan lahan. Konsep perampasan lahan itu karena tidak ada dialog tidak antara pemilik dan pengguna, pemilik dan pemakai, dan mediator dan regulator, dan langsung diserta-merta diambil, ya itu yang dianggap perampasan lahan. Nah, inovasi-inovasi apa yang perlu kita ini? Sekarang ada skema namanya carbon trading, RBP Red Plus. Kita jaga hutan, kita menyumbang terhadap karbon, berarti kan kita harus dapat kompensasi. Tapi yang terbalik di itu yang kami suarakan di DPD melalui tugas saya, Kalimantan itu mereka babat hutan. sepanjang saya sudah dari Kalimantan Selatan, Tengah, Barat, Utara, semua saya sudah lihat. Mau lihat kubangan tambang kah, mau lihat hamparan lahan sawit kah, sudah tidak. Pengalaman itulah yang membuat di Papua ini banyak orang protes. Banyak perusahaan mengangkat kaki dari sini pergi tanpa bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan. Dan kita harus yakin betul bahwa lingkungan hutan dan ini adalah ciptaan Tuhan, yang kalau kita dalam tanggung jawab lingkungan pun kita belum tentu mengembalikan sesempurna awal. Ini yang ciptaan sudah seperti ini, kita yang menggunakan, merusak, kita reklamasi, reboisasi, paling itu upaya kita. Tapi mengembalikan sempurna tidak bisa. Kita harus akui itu, keterbatasan kita.
1: Sebegitu burukah dampak dari kelapa sawit ini setelah tidak bisa direklamasi dengan baik lagi begitu, Bung Abi?
0: Sawit ini begini, kenapa banyak orang protes? Karena dia adalah tanaman monokultur. Menurut penelitian, satu pohon sawit itu membutuhkan 15 liter air per pohon. Artinya kalau tanam 1000 pohon, maka air di wilayah situ, kalau ada pemukiman di situ, bor sumur tidak bisa. Karena berlomba, sawit akan ambil air semua. Nah, kita bukan menolak dengan satu alasan yang pasti. Pertama, ini untuk kebutuhan apa? Tadi saya bilang dari awal, kalau hanya sekedar minyak goreng untuk masak dan ini, ya di Papua ini ada potensi minyak kelapa dan kelapa yang kelapa, coconut. Ini kan banyak. Kita punya apa, tanah ini bisa diisi, kita punya pesisir pantai yang penuh dengan kelapa dan lain-lain. Sawit ini kan tanaman monokultur yang hanya dia sendiri yang tumbuh. Tidak boleh ada tanaman lain, kan begitu. Kan itu yang buat ditolak, bahwa hutan itu kan berisi tumbuh-tumbuhan, tanaman, tali, rotan, pohon, ada hewan, pokoknya ekosistem. Banyak hal hidup di situ.
1: Kalau sawit enggak ya?
0: Sawit kan cuma dia tunggal. Dia tunggal, artinya hutan dibersihkan hanya untuk tanam dia satu-satu pohon, kan? Maka disebut monokultur, kan? Nah, itu tadi kita belum bisa, kita menanam untuk memenuhi supply. Kita ini kan, kalau orang bilang bicara supply chain, penyuplai ke pasaran, ya kita Papua dijadikan, karena ini daerah subur, dijadikan daerah untuk tanam sawit dan hasilnya dikirim, diekspor. Kan Eropa pernah menolak, kan? Menolak sawit kita, kan? Karena dianggap merusak hutan. Nah, kalau saya lebih kepada pilihan-pilihan ini untuk kebutuhan apa? Kalau hanya sekedar minyak goreng, itu kita kokonat aja, kelapa yang biasa. Kenapa itu tidak ada inovasi ke situ? Itu.
1: Tapi Bung Agus dan teman-teman di DPD sudah menyuarakan itu. So, pemerintah seperti apa?
0: Pemerintah ini punya interest, ya, kepentingan. Sawit ini kan inilah, belum pernah ada ini komunikasi antara negara dan masyarakat dan korporasi tidak terbangun. Sehingga ini keinginan dari korporasi dan dipaksakan, mestinya masyarakat. Apakah masyarakat butuh sawit? Itu dulu. Apakah masyarakat butuh? Kalau tidak, ya, kalau terima butuh, mereka terima dengan catatan, berarti catatannya apa? Atau menolak dengan solusi lain, ya itu yang dibicarakan. Sehingga tidak bisa kebijakan sepihak. Kami terus menyuarakan, tapi kenapa ini terus? Semakin kita tolak, semakin banyak LSM, semakin banyak masyarakat adat. Jadi begini Pak Yuda, saya berharap podcast ini viral dan bisa ditonton banyak orang untuk mendudukan begini. Negara, korporasi, dan masyarakat adat. Negara membutuhkan pendapatan melalui korporasi, tapi tidak bisa mengabaikan masyarakat adat juga. Semua pihak ini didengar. Ya, situasi hari ini karena kan tidak ada ruang untuk itu. seolah-olah korporasi mencari jalan bagaimana lending dengan berbagai bentuk. Mendatangi marga, tidak melalui musyawarah, minta beberapa orang memberikan legitimasi, pembebasan lahan, alas hak, kan itu. Memang betul, banyak pengusaha bahwa urusan kepemilikan kan bukan urusan kami. Kami tahu urusan selesai di masyarakat adat, lalu kami hanya berhubungan, itu tidak ada masalah. Kalau begitu, pemerintahlah yang mendorong fasilitasi musyawarah-musyawarah masyarakat adat untuk setiap agenda pembangunan, entah itu perusahaan, sawit, atau yang lainnya, masyarakat adat bermusyawarah. Kita terima atau tolak. Sehingga ketika barang itu turun, tidak menjadi masalah seperti hari ini. Intinya kembalikan dudukan antara masyarakat pemilik hak, pemerintah, dan nanti swasta. Memang betul. Saya diskusi dengan banyak pihak, kenapa investor di Indonesia ini cukup pusing dan melarikan banyak modal, terkecuali sawit saja yang terus ngotot masuk. Itu karena peran pemerintah bersama masyarakat menjadi jembatan kepada masyarakat yang kurang.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kalau masyarakat itu ribut, maka harus difasilitasi. Bukan diperhadapkan dengan aparat kita, jangan. Masyarakat ini adalah warga negara Republik Indonesia yang kebetulan adalah orang Papua misalnya, yang ada di Kondah, yang ada di Merauke, yang ada di mana-mana. Mereka ini kan, kita tidak ingin mereka berbenturan dengan TNI dan Polri. Yeah. Bukan itu. Kenapa? Ini karena ada tahapan yang tersumbat yang ujungnya adalah konflik seperti itu dan berhadap-hadapan. TNI dan polisi kita ini digaji dari gaji rakyat untuk menjaga mereka, bukan untuk bentrok. Ini kepentingan korporasi. Jadi akhirnya kan menciptakan kesan begini, kita itu berpihak kepada korporasi dan mengabaikan masyarakat. Kan bukan begitu.
1: Padahal tidak seperti itu,
0: tidak seperti itu. Jadi itu. Jadi soal solusi-solusi, kalau soal orang butuhkan tambang ini untuk apa? Jadi semua kita ini, ya ini membenarkan teori konsep negara pusat dan pinggiran, sentra and periferi. Orang sentra itu mereka yang punya teknologi, punya modal, punya pengetahuan, dan periferi daerah pinggiran adalah daerah penghasil, ambil hasil dari sini, pergi olah, jadi barang, dan dijual kembali ke kita sebagai konsumen atau pasar. Nah, tidak seperti itu. Dan kalau untuk Papua, saya punya konsep bahwa kita tidak bisa menjual semua dulu. Tambang tidak boleh, minyak tidak boleh, sawit juga tidak boleh. Kita pakai, ya kita seperti doa Bapak kami sudah. Makanan kami yang secukupnya. Cukup. Okay. Tidak usah jor-joran seperti ini sampai harus mengobral banyak izin. Nah, banyak perusahaan juga. Ini yang ya, Menteri SDM Bahlil juga kan sendiri mengakui. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu tidak ada kantornya di Papua sini.
1: Oke.
0: Dia bayar pajak bumi dan bangunan. Jangan lupa. Seperti kantor Freeport itu di Jakarta, saya harus bicara terbuka. Di Jakarta itu ada perda soal pajak air permukaan dan air bawah tanah. Bor sumur sudah kena pajak. Kan bumi air. Di Sorong Raya ini saya belum valid, tapi katanya ada belasan perusahaan yang tidak ada kantornya di sini. Mereka mengerjakan banyak, entah di sini mereka tidur di hotel kah, camp saja, terus balik ke Jakarta, balik ke luar Papua. Terus kalau ada masalah seperti kita mau komplain kemana?
1: Iya.
0: Kalau ada konflik perburuhan, buruh yang dipecat, kita mau mengadu kemana? Kalau ada limbah, kita mau mengadu kemana? Terus pemerintah mau tarik ini seperti apa? Jadi ini juga saya minta kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan lain-lain untuk tertibkan ini. Jadi ya, para gubernur, DPR di daerah, gunakan fungsi yang ada, bikin aturan, perda, soal ekonomi, perekonomian daerah, Papua Barat Daya misalnya. Baru di dalam situ baru bisa kelompokkan korporasi, ekonomi makro, mikro, sampai bisa spesifik kayak afirmasi seperti OAP dan lain-lain sebagainya. Proyek-proyek multi years pembangunan jalan jembatan memenangkan banyak perusahaan-perusahaan di sini. Saya kemarin sama balik Kementerian PU, saya bilang, masa begitu bodohnya orang di timur, di Papua sana, sampai gale got pun tidak ada lagi proyek itu, babat jalan ini. Nah, jadi itu. Sehingga mereka, jadi begini, strategi, teorinya kan begini, strategi investasi itu, ini mereka punya modal, punya teknologi, punya uang, kita punya kekayaan, bertemu dalam kerjasama yang namanya investasi. Tanam modal untuk batas waktu tertentu, baru kita melakukan yang namanya alih modal, alih teknologi, dan alih pengetahuan. Seperti Freeport, puluhan tahun kemudian baru dirasa bahwa ada orang Indonesia sudah mampu untuk mengelola sebagian dari saham itu dengan teknologinya, dengan pengetahuannya, dengan anggarannya. Maka muncullah Inalum yang sekarang, yang katanya 50% saham dikuasai Indonesia. Apakah real time-nya begitu ataukah tidak, kan kita tidak tahu. Tapi bahwa itulah mimpi. Tidak ada orang yang mau bekerja sama terus. Itu kan bukan kerja sama, namanya ketergantungan. Saya sudah ke Jepang, sudah kemana-mana. Mereka membutuhkan investasi hanya untuk berapa waktu, jangka waktu. Menuntut mereka untuk kemudian mereka lepas dari itu, kemandirian.
1: Dari penjelasan Bung Agus, kalau dilihat sesuai apa prosedurnya, kok kayaknya bagus ya? Tapi pelaksanaan di lapangan?
0: Iya, ideal.
1: Ideal ya kalau dilihat,
0: selalu didengar. Secara teoritis, idealnya soal investasi itu kan strategi untuk melahirkan itu tadi, trickle down effect secara ekonomi. Gerakan menetes ke bawah. Menetes ke samping adalah berikan PAD kepada pemerintah. Menetes ke bawah adalah menyerap lapangan kerja. Lalu ada aktivitas bisnis, mobilitas di situ. Ada penduduk, ada orang di situ. Tapi kan tidak begitu. Ada perusahaan bawa karyawan dari luar. Lalu kemudian dibangunkan camp. Mereka tinggal di situ dalam rangka efisiensi dan lain-lain. Terus pendapatan. Persoalan-persoalan kontrak perburuhan ini juga banyak. Saya dari Klasop, perusahaan sawit, ya banyak juga diberhentikan tanpa pesangon yang jelas, tanpa santunan. Terus itu, jadi mimpi indah. Mimpi indah di DDK, desain untuk investasi kan, seperti itu. Real time-nya kan tidak ada.
1: Tapi bagus ya akhirnya dengan isu bahwa akan dibangun kelapa sawit yang besar-besaran di Papua.
0: Jangankan kelapa sawit.
1: Muncul semua persoalan ini, kembali kita geber lagi berarti.
0: Sederhananya begini, Sorong ini hampir 16 kampus. Wisudawan mungkin satu tahun bisa 5.000 lah. Nah, perusahaan yang masuk di sini jumlahnya berapa?
1: Iya, bisa dihitung ya.
0: Pakai logika sederhana saja, apakah perusahaan-perusahaan ini terbuka diri melakukan job fair ke kampus-kampus?
1: Iya.
0: Menerima agar tidak ada pengangguran di sini. Semua orang tunggu ikut tes PNS. Ini kepada Dinas Ketenagakerjaan juga, Perindustrian dan Perdagangan, panggil semua perusahaan-perusahaan. Jadi buka loker, lowongan kerja, itu dilakukan publikasi. Info loker itu diumumkan di seluruh Sorong Raya ini. Hentikan bawa karyawan dari luar dulu. Jadi orang-orang ini, anak-anak mahasiswa yang pulang ini bekerja dulu. Kalau dia tidak bisa, itulah tugas perusahaan untuk memberikan pelatihan. Saya kasih contoh misalnya petugas perhotelan. Kalau dia sudah 6 bulan, wajib seperti bank, harus diberikan pendidikan peningkatan kapasitas. Jadi mereka dipelatihkan, dikursus, dan macam-macam. Supaya kita sama-sama membangun daerah ini, menyiapkan orang, generasi muda, dan lain-lain. Selain serap mereka bekerja, berikan mereka pendidikan. Tidak bisa pola-pola perusahaan yang hanya rekrut karena tujuan ini, 6 bulan kemudian pecat, itu tidak boleh. Jadi ini saya minta kepada pemerintah daerah lakukan pengetatan terhadap yang begini.
1: Bung Agus, akhirnya hutan tetap dijaga, tapi ekonomi bisa tumbuh. Harapan itu masih ada nggak sih? Atau
0: harapan ini masih ada. Saya berkeliling di beberapa daerah, saya diskusi. Hari ini kita punya ikan tuna, tapi branded yang dipakai ekspor itu tuna Manado atau Bitung, yeah, ke Jepang. Padahal ikan tuna ini mainnya tidak pakai kompleks.
1: Sapi punya nama, susu gitu ya.
0: Bisa jadi ikan tuna dari Raja Ampat yang ditangkap karena katanya dengar kabar kapal dari Sulawesi ke sini itu ibaratnya dia ikut arus turun. Dan itu mudah. Dan banyak perusahaan yang ramah lingkungan, seperti contoh mereka yang bikin keramba hapung terbesar. Kami ke Korea lihat itu, Jepang juga. Dan itu langsung melibatkan masyarakat. Jadi di hamparan laut itu mereka bisa bangun keramba hapung yang dalam jumlah besar. Dan itu kan laut terjaga, kan bukan bom ikan.
1: Iya.
0: Ikan kita dapat, laut tetap terjaga, suplai listrik juga bisa dapat dari panel surya.
1: Oke.
0: Okay. Yang ditaruh apung di laut itu. Di Jepang kita lihat itu hampir bisa 10 km.
1: Oke. Okay.
0: Ditaruh mengapung di atas lautan begitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu yang mengalirkan listrik ke rumah-rumah.
1: Model ekonomi seperti itu, ya, cocokkah jika dibawa ke Papua?
0: Jadi ada, kita di DPD mengusung konsep green economy. Green demokrasi, green economy. Jadi bahwa setiap keputusan kebijakan diambil harus menghormati lingkungan.
1: Oke. Okay,
0: ya. Seperti kota, tak ada tata kota. Sekolah pun, RRI ini di depan kiri kanan bisa ada hari-hari tertentu. Bisa itu, terus soal sampah, pilih-pilih sampah, basah, ini, kering, semua orang bertanggung jawab. Jadi waste management dan zero waste itu soal kesadaran dari rumah. Kita di Jepang kemarin kita lihat, mereka belum punya undang-undang tentang sampah. Tapi apa itu, hanya kesadaran moral biasa.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi kita ini negara yang paling rajin bikin undang-undang, dan satupun pasal kita tidak jalankan.
1: Mereka itu latihan lain, main lain.
0: Potong,
1: ya,
0: potong generasi. Kalau kita lihat anak kecil di Jepang itu, kalau mau menyeberang jalan, kita, saya bicara begini mungkin penonton mungkin berpikir, ah itu kan Jepang. Mereka cerita ke kami bahwa mereka pernah seperti kita. Akhirnya kaisarnya itu yang ambil alih, pemimpinnya, untuk mulai. Jadi pernah mereka kumuh sekali, kotor sekali, pernah ada di masa seperti kita. Tapi mereka mengambil keputusan. Dan ternyata keputusannya apa? Bukan perda, bukan undang-undang, tapi apa? Kampanye dari rumah ke rumah, setiap rumah. Akhirnya kalau kita lihat mereka jalan bawa kantung sendiri, terus ada sampah, mereka isi, ya, mereka pilah, dan itu. Jadi green demokrasi itu menyangkut soal lingkungan dan kehutanan.
1: Oke.
0: Bagaimana menjaga hutan, menjaga bumi, menjaga kebersihan lingkungan. Kita di sini ya, maaf kata ya, maaf sekali ini. Sesuai undang-undang lingkungan hidup, oli-oli kotor itu tidak bisa dibuang oleh bengkel ke got-got. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh, karena membuang zat lain. Oke, itu. Lalu kita di sini sudah ada perda sampah dan lain-lain. Nah, yang itu lingkungan nanti ada tema sendirilah soal lingkungan. Yeah. Karena tadinya saya ada mau program soal itu untuk di Sorong ini. Untuk kita mau berikan penghargaan pada mereka yang pungut sampah, pengepul yang mengumpulkan botol, kaleng, besi tua. Kita harus memberikan penghargaan. Karena mereka itu mau merubah sampah. Hmm. Itu orang-orang yang punya, selain bukan sekedar melihat itu sebagai hidup, tapi tanggung jawab ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu. Nah, soal kembali ke isu hutan, ini adalah bagaimana memecahkan antara ekonomi dan ekologi. Konsepnya tadi bilang betul, teori. Tambang, nanti kita akan buat ini, kawasan ini. Belum. Banyak sejarah di Indonesia, banyak kita gagal di bagian itu. Saya harus jujur mengatakan itu. Saya sudah dari Belitung, Belitung Timur, sudah dari Kalimantan, sudah lihat. reklamasi dan reboisasi hutan kembali itu belum banyak berhasil. Kita harus jujur aja. Dan mengembalikan alam itu kan tidak bisa sesempurna lebih awal. Nah, kompensasi jasa jaga hutan, ini yang kami protes juga di atas. Kalimantan itu kan membabat hutan, tapi mereka mendapat jasanya, kompensasi untuk menanam, menjaga kembali hutan, itu dapat dana sampai ratusan miliar. Ada yang 200-an miliar. Kami dari Kalimantan Barat, itu mereka dapat sebesar itu, bahkan ada yang sampai triliun. Nah, kita Papua ini, kita jaga, kita punya hutan, tapi kenapa kita tidak dapat jasa itu? Nah, ada sekarang skema carbon trading itu pada masyarakat adat, memang status kawasannya diusulkan. Dan itu harus dikerjakan oleh daerah, dilakukan pencatatan. Yeah. Sampai macam-macam skema peta, GPS, ada petugas yang turun menggambar itu, lalu kemudian dimasukkan dalam dokumen, melakukan penghitungan, ada rumusnya, menghitung sampai semuanya, barulah dikonversi menjadi rupiah.
1: Yeah.
0: Okay. Rupiah, tapi tidak bisa dibagikan fresh money untuk digunakan saja, tapi dikembalikan dalam bentuk program lagi. Itu yang bisa bagi, macam-macam, bisa bangun homestay di tengah hutan, bisa macam-macam. Nah, RBP Red Plus itu kan ada juga. Itu terus banyaklah funding internasional yang anggarannya banyak. Tapi kan mau tidak mau, syarat mutlaknya adalah kita harus memenuhi standar itu.
1: Iya, oke.
0: Okay. Standar mereka yang ketat. Jadi itu. Dan itu, jadi satu, kita harus berdiskusi soal energi terbarukan. Mm-hmm. Pembangkit listrik kita ini bukan belum punya, okay. Gunung Merapi, bukan belum punya, tidak punya. Kalau yang tempat lain kan panas bumi itu kan salah satunya. Ya, ada di NTT, di Halmahera. Itu kan di luar negeri mereka sudah ke situ. Lalu bendungan yang besar yang bisa menghasilkan listrik belum. Saya lihat baru bendungan Danau Ayamaru tahap pertama, tahap kedua. Sekarang lagi berjalan, Pak Yuda mungkin sudah jalan-jalan ke atas lihat. Yeah. Nah, itu tidak bisa dibangun untuk tinggal saya begitu. Tapi ya multi efek tuh manfaatnya. Mm-hmm. Bisa buat danau, kawasan wisata, tapi juga pembangkit listrik, pertanian, dialirkan pertanian, dan lain-lain. Tenaga angin, listrik tenaga angin, tenaga air, lalu matahari, kita punya banyak potensi itu. Harus prospek ke situ supaya hutan kita mau jaga. Karena sekarang kita teriak hutan, tapi kita tuntut listrik nyala. Kita teriak hutan, tapi kita masih mau, kita tolak sawit, tapi kita setiap hari seperti minyak goreng ini sudah sama banyaknya seperti air yang air. Kita butuhkan. Terus kita tolak tambang, tapi menginginkan kita ada pegang HP juga.
1: Okay. Semuanya itu boleh jalan, semuanya itu bersama-sama, itu bisa ya,
0: konsep keseimbangan. Konsep keseimbangan tuh begini, saya bisa ambil 10, tapi saya harus bertanggung jawab kembalikan bisa 4-5. Artinya mereka yang buat tambang ini atau sawit yang sudah terlanjur jalan, tidak bisa setelah tidak lahan tidak produktif lalu mereka pergi, jangan.
1: Oke, iya, iya.
0: Harus misalnya mereka, saya lihat di Manokwari, di mana itu kan ada traktor-traktor berdiri, mereka harus rubuhkan pohon sawit, gali sampai ke akar-akarnya karena akar sawit itu kan sampai ke bawah.
1: Yeah.
0: Itu kan merusak tanah.
1: Merusak, betul.
0: Nah, terus dipenggal sampai halus dihancurkan, dicacah begitu, baru dimasukkan tanah lagi untuk jadi humus. Nah, peremajaan lahan itu harus dilakukan untuk meninggalkan lahan yang bagus kembali. Sehingga itu. Lalu ada yang terlanjur, ini yang sebelum saya lupa. Sawit masuk itu kan tebang pohon dulu. Pohon ini dijual dulu oleh perusahaan ini. Jadi untung berkali-kali. Dan ini saya harus tegaskan di sini pada pengusaha sawit, jangan dapat lahan 20 ribu hektar, cuman kelola 7 ribu, Lalu itu jaminan HGU-nya ditaruh di bank untuk pinjam duit untuk mengerjakan hal lain. Ini skema mafia, tidak boleh. Kalau ambil 10.000, ya 10.000 itu dikelola.
1: Dikelola, oke.
0: Tapi itu dengan menghormati lingkungan dan melibatkan masyarakat. Pada intinya bahwa segala sesuatu sebelum landing sempurna dan tidak boleh konflik, harus bicara dengan masyarakat. Tadi saya mendudukan 3 pihak. Pemerintah sebagai regulator, korporasi sebagai operator yang menjalankan, masyarakat adat sebagai yang punya milik. 3 pihak bertemu,
1: yeah.
0: Itu kami tidak akan ribut dan
1: bicara. Iya, pasti aman ya kalau begitu ya. Sampai ribut pasti ada satu poin dari 3 itu yang tidak dijalankan
0: tidak
1: dengan
0: jalan.
1: Benar.
0: Iya,
1: Bung Agus ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Oke, baiklah. Kepingin lama-lama dalam podcast, tapi iya, memang saya tahu bahwa Bung Agus dengan tugas-tugas DPD yang tidak ringan dan selalu harus memang mendengarkan aspirasi. Yeah. Kalau toh juga masyarakat selama nonton ini dan ini menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka yang mungkin Bung Agus belum sampai ke tempat mereka saat ini, kemana mereka harus menyampaikan ini?
0: Kami ada punya relawan seperti itu, di Sorsel, di Tambrau, di mana-mana kita punya, sehingga bisa, atau kami punya sosial media.
1: Okay.
0: Yang ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ya Bapak Ibu bisa masuk lewat kanal-kanal itu, memberikan kronologis apapun itu, dan kami akan tindak lanjut.
1: Pasti direspon ya Bung?
0: Ya, pasti direspon. Ada tim kita yang mengurus bagian itu.
1: Oke,
0: seperti itu.
1: Oke. Ya, kalau memang kita masyarakat Papua dan Papua tempat kita tinggal menjadi sorotan untuk memajukan perekonomian bangsa, kenapa tidak? Tetapi semuanya harus sesuai dengan koridor yang berlaku seperti yang dijelaskan oleh Bung Agus tadi.
0: Ya.
1: Kalau kita mau menolak, ada juga suaranya, apa ada forumnya, kita bisa menyampaikan keberatan dan lain sebagainya, Bung Agus ya.
0: Apa solusinya?
1: Solusinya apa begitu ya?
0: Kita bisa tolak sawit, kita mau bangun pabrik minyak goreng yang dari minyak kelapa, seperti Maluku Utara yang saat ini itu di sini juga.
1: Oke,
0: begitu.
1: Bung Agus sekali lagi terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Sukses untuk tugas-tugasnya.
0: Siap, Bang Yuda. Terima kasih banyak. Masyarakat, ini podcast yang mendidik, mencerahkan, mencerdaskan. Inilah tugas-tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi. Yep. Bang Yuda dan RRI sangat luar biasa.
1: Terima kasih banyak, Bang. Siap. Dan penonton podcast, Torang Bicara, saya Yuda harus pamit. Terima kasih dan kesempatan. Kita akan ketemu lagi dengan tamu-tamu spesial saya di edisi podcast yang akan datang. Sampai jumpa.
0: Siap.
2: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, demikian sudah Anda ikuti pendidikan masyarakat adat dan membangun generasi emas Papua 2045 ya. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.
3: Pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Pendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidik Sherif, Ellis Sims, dan Steven Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornicek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidik Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu norma usai, Steven Mumpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Jasi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vacheron dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upaya upayanya membalikkan keadaan.
5: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019, Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalil

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Berks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domisiong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigi, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Dispora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU.

0: Busuk kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agus

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: yang bisa ditingkatkan apa ya? Mungkin berkuah ke apa? Ekstrakurikulernya kali ya. Biar anak-anak itu banyak kegiatannya kan gak bosan.
1: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi gak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat

0: kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
1: Jalan Brawijaya 15A.
2: Permisi.
3: Ya,
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu.
1: Hashtag Edward.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
1: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Indonesia menyapa siang.

Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, dan kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rizky Rusato, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Sejak siang ini hingga sore nanti, kami sudah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang akan dibahas dan dipersiapkan. Di antaranya adalah pemerintah membentuk Satgas Berantas Penyelundupan Benih-Bening Lobster. Yang kedua terkait dengan bagaimana menilai gagasan rehab napi narkoba di Pulau Kosong. Dan yang ketiga adalah terkait dengan asap karhutla berpotensi lintas negara, serta Kopdes Merah Putih yang disiapkan menjadi penggerak ekonomi desa. Pendengar, Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi dan mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa, informasi lalu lintas, informasi cuaca, dan bahan pangan komoditas ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 Radio Republik Indonesia di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek dan melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Kita akan ikuti kabar pasar siang hari ini dan kita akan segera bergabung ke lantai bursa.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: IHSG dibuka melemah level 5914,98 pagi ini. Sasa Hania yang berada di sana. Sasa, silakan.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 5914,98 atau turun 21,16 poin atau sekitar 0,36% dibandingkan penutupan kemarin. Analis memperkirakan bahwa IHSG menguat terbatas pada perdagangan hari ini dengan kisaran berada di level 5980 hingga 6000. Namun analis juga mengingatkan bahwa IHSG berpotensi kembali melemah jika kisarannya berada di 5800 atau jika gagal menembus ke level 6020. Analis juga menyarankan investor untuk mempertimbangkan mengambil keuntungan saat terjadinya penguatan teknikal. Sementara itu, level support IHSG diperkirakan berada di kisaran level 5800 hingga 5875. Dari faktor eksternal, kenaikan harga minyak dunia hingga $2 Amerika Serikat per barel turut mempengaruhi sentimen pasar. Kenaikan ini juga terjadi setelah kelompok Houthi di Yaman menyerang bandara di Arab Saudi. Selain itu juga pelaku pasar masih mencermati data ekonomi Amerika Serikat, termasuk inflasi konsumen, inflasi produsen, dan juga penjualan retail. Dari dalam negeri, rumor terkait MSCI menimbulkan kekhawatiran di kalangan para investor. Sentimen negatif juga masih datang dari sanksi Bursa Efek Indonesia terhadap 70 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasinya juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga akan menghadirkan informasi di siang hari ini yang kami rangkum dalam video potensi daerah berikut ini.

0: video potensi daerah kami awali dari wilayah Sampang melalui program Eco Edu Farming. Petani desa Bandang Daja, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan berhasil membuktikan bahwa musim kemarau bukanlah halangan berproduksi. Berkat penerapan inovasi pertanian ramah lingkungan, kelompok tani Bumi Sentosa Sejahtera mencatat peningkatan hasil panen dibandingkan musim hujan. Dari Sampang, Miftahul Umar menyampaikan informasinya.
1: Kabupaten Bangkalan berhasil membuktikan musim kemarau bukan halangan untuk berproduksi. Berkat penerapan inovasi pertanian ramah lingkungan, kelompok tani Bumi Sentosa Sejahtera mencatat peningkatan hasil panen dibandingkan musim hujan. Ketua kelompok tani, Marnawi, menjelaskan, inti dari Eco-Edu Farming adalah efisiensi sumber daya dan keberlanjutan. Salah satu kunci utamanya adalah penggunaan media tanam kokopit atau serabut kelapa yang mampu menyimpan air lebih lama. Dampaknya, hama dan penyakit berkurang drastis sehingga hasil buah lebih melimpah.
2: Kalau di musim kemarau, alhamdulillah kita masih bisa mengatasi, meskipun ya air agak sulit, cuman kita masih bisa menetralkan dengan menggunakan kokopit agar tanah itu tetap lembab meskipun pengairannya agak kurang, agak minim.
1: Dukungan teknologi juga diterapkan melalui sistem irigasi tetes yang bersumber dari sumur bor. Mohtarom, anggota kelompok tani, menambahkan program ini tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga edukasi. Mereka menanam beragam komoditas seperti semangka, melon, tomat, timun, dan cabai sebagai media belajar bersama.
3: Yang kita tanam di lahan ini ada semangka, ada melon, ada tomat juga, ada timun, dan ada kacang panjang, ada gembas. Jadi semua macam tanaman itu kita coba di sini.
1: Hasil nyata dari program Eco-Edu Farming pendampingan dari pihak IUMU ini terasa hingga ke aspek ekonomi. Harga produk lokal kini telah setara dengan sayur mayur dari luar daerah. Pemasaran dilakukan secara mandiri melalui kios desa, pasar tradisional Tanjung Bumi, serta kerjasama langsung dengan pedagang sayur keliling.
4: Itu liputan saya terkait program pengembangan Eco-Edu Farming di desa Bandang Daja, Kecamatan Tanjung Bumi. Terima kasih, Miftahul Umar melaporkan.

0: Kita menuju ke Yogyakarta, di mana pendengar dan pemirsa juga tahu kawasan pesisir selatan Kabupaten Bantul terkenal dengan berbagai macam kuliner dan juga ada seafood yang lezat. Dan kini ada kudapan baru berbahan dasar singkong menjadi incaran wisatawan. Selengkapnya kita bergabung bersama Aji Permono.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kawasan pesisir selatan Kabupaten Bantul terkenal dengan bermacam kuliner seafood yang lezat. Namun, kini ada kudapan baru berbahan dasar singkong yang menjadi incaran wisatawan. Seperti apa? Mari ikuti saya. Bagi wisatawan maupun pengguna jalan yang melintas di jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS pesisir selatan Bantul, terutama sisi barat, tentu sudah tidak asing dengan kuliner getuk goreng. Kudapan tradisional berbahan dasar singkong yang dibadut dengan gula jawa ini, kini menjadi primadona baru yang sering dicari masyarakat. Salah satunya adalah getuk goreng Bu Hesti yang sudah berdiri sejak tahun 2022. Ialah Hesti Irawati yang memulai usaha ini bersama sang suami. Kini, usahanya semakin berkembang dan telah memperkerjakan 17 karyawan. Dalam sehari, wanita berusia 42 tahun ini bahkan mampu mengolah hingga 7 kuintal singkong. Ditemui di kediamannya Padukan Ngentak Poncosari Serandaan, Hesti mengungkapkan bahwa ide membuat getuk goreng didasari oleh keinginannya menghadirkan varian oleh-oleh yang berbeda. Jika kawasan pantai identik dengan olahan ikan dan makanan laut, ia memilih olahan singkong yang terbilang sederhana.

pernah melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Torang Indonesia.
2: Menemani Anda di siang hari ini dalam acara Torang Indonesia, dan nanti di pukul 14.15 pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Kondang Kontak Dangdut ya. Di siang ini ada Selamanya Cinta, di Cinnamons, Jangan Dekati Aku Flow, Ternyata Dikta, Bunga Karena Aku Lelaki Iksan. Oke, yang mau ikutan gabung silakan. Ya. Selamat siang juga buat Ibu Hartini, Bubi dan Luis. Pak Deki di Teminabuan, kemudian juga Pak Jepri Aurisa dan keluarga di Malibela. Tak lupa juga Bu Ana, segera pulih ya Bu Ana. Mohon maaf Bu Ana, sudah janji-janji mau datang jenguk tapi belum sampai sekarang, masih belum sampai ke Bu Ana ya. Sehat-sehat, segera pulih, segera kembali bisa beraktivitas kembali ya. Saya coba dulu nih Bu Hartini. Bu Hartini, Torang Indonesia, selamat siang.
3: Selamat siang Torang Indonesia, Mbak Lucia yang cantik, yang baik hati, murah
2: senyum. Bu Hartini, silakan Bu Hartini.
3: Kenapa terlambat pindahkan ke RI Pro 1 iya, daerah lagi
2: batuk,
3: tadi?
2: Lagi batuk-batuk ini.
3: Oh, iya.
2: Ngetril nih.
3: Nah, ini silakan. Yang tersisa Mbak Lucia.
2: Ini ada Bunga Karena Aku Lelaki dari Iksan. Ini bagus nih. Terus Selamanya Cinta di Sinamon.
3: Oh, iya, Iksan sudah. Ya, Iksan taruh deh Mbak Lucia.
2: Betul sekali.
3: Iksan taruh. Oh ya, itu sudah Mbak Lucy. Lagu saya kirim buat Mama Monica yang ada di Pulau Kasih. Mudah-mudahan hasil kebunnya bagus-bagus dan memuaskan ya Mama.
2: Yeah.
3: Terus buat Bu Ana, semoga lekas sembuh.
2: Amin.
3: Biar meramaikan RP satu Sorong. Buat Mama Do, Mama Ida, Ibu Halima, buat Bu Rete, Pak Rete, Bu Suharmi, Bu Aida, buat Bu Jasmi, Mbak Ida, Mama Dede, Bubu dan Luis, Mbak Elbu dan Natalia, Ibu Farida, Pak Nasrun, Mbak Esmi, Pak Jumadi, Bang Luhut, Pak Jeffrey, Pak Andi, Bang Andi, Pak Leman, terus Pak Effendi, Boy Didom, Pak Deki, Pak Otis, Pak Niko, Pak Bidik, Pak Widi, Pak Willy, Suja di Pulau Bintuni. Selamat siang, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Lucy selamat bertugas, semoga susah dan sehat selalu juga.
2: Amin, makasih Bu.
3: Selamat siang,
2: Bu. Nih Bu, makasih Bu Hartini ya. Kita langsung dengerin aja. Oke, saya terima dulu lagu deh. Lagu ya, telepon dari Ade Niva.
4: Kak Lucy.
2: Niva, Torang Indonesia. Silakan, Niva.
4: Kakak ikutan aja deh. Saya lagunya sudah diputarin, jadi ikutan aja.
2: Baik.
4: Salam aja untuk semua yang lagi monit.
2: Ya.
4: Salam sehat selalu. Kak Lucy juga. Ya. Salam sehat selalu sampai sore nanti bertugas ya.
2: Ya, siap.
4: Oke kakak, selamat siang, terima kasih.
2: Terima kasih Niva, selamat bekerja. Ada Niva lagi di mana ini ya? Gak kerja ya? Atau lagi santai ini? Kita dengar aja ya Bu Hartini dan Ada Niva, semoga terhibur.

0: Ya, pendengar, siang ini dalam acara kondang kita ketemu bersama. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Selamat siang, Bubi dan Louis kondang.
1: Maaf, kepencet pas di tengah jarinya. Harus minta maaf sudah.
0: Tapi bisa gabung toh, so gabung ini.
1: Iya, tapi nggak tahu lagunya, requestnya. Maaf, kakak.
0: Nggak apa-apa. Nih, langsung ya. Saya bilang toh, ada Vita Alfia, Rara Lida, Hari nah, Putra.
1: Kakak itu. Izin kakak, lagunya aja kok penyanyinya, aku nggak terlalu.
0: Oke, pacar. Ini pacar lima langkah, ya. Bubi dan Louis. Ya, pacar lima langkah. Vita Alfia. Terus, Panggung Gemilang. Terus Adik Rambut Panjang, Hari Putra. Drama Cinta. Pujaan, Bukan Sandiwara, Ivan Mansur.
1: Kita aja, kita cinlok.
0: Drama Cinta. Drama Cinta ya. Oke, penuh drama rupanya.
1: Penuh, biar hormonnya bagus, jadi cantik terus.
0: Iya, ada Bu Ana loh, di sebelah.
1: Oh iya.
0: Lagi menunggu, iya. Ayo, cepetan kirim salam.
1: Siap. Pertama-tama ucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Jerry sebagai pimpinan RRI Pos 1 Sorong hari ini yang ke-52. Ya. Panjang umur dalam tugas. Ya. Jangan lupa ya Pak, kirim kue Polresnya ke Bidan Lui. Alamat itu. Yang kedua untuk Abang Luhut, Abang Andi, Bapak Jumadi, Kak Aurisa, Ibu Ana, Ibu Hartiku, Mama Monica, Pak Rete dan Ibu, mohon maaf karena itu drama cinta, jadi aku mau meresapi itu lagu dulu. Karena satu malam, karena aku tidak hujan, aku nunggu air, tapi airnya apa itu bahasa Inggrisnya, Kak? Black water.
0: Iya, betul-betul. Karena debu semua ya.
1: Inggris kakak nilainya 6, pas-pasan. Kalau pelajaran lain kebalik, 9. Jadi betul ya, black water. Dibuangin dulu RRI, siram-siram. Baik kakak ini cantik dan manis, sampai ketemu suaranya udah tambah merdu, dan tambah cantik.
0: Ini
1: di jalan. Ada bye-bye
0: kakak. Salam sarung 3. Terima kasih Bu dan Louis. Waduh. Hei Bu Ana. Selamat siang kondang. Apa kabar Bu Ana?
2: Siang kondang. Kotak dangdut. Kak Lucy. Sudah rindu.
0: Iya rindu banget. Sehat selalu. Sudah sehat kan?
2: Iya kak. Iya masih pemulihan. Masih sering kontrol-kontrol.
0: Iya harus.
2: Iya. Lama juga sakit.
0: Iya.
2: Yang ini iya sudah baiklah. Ya, tapi masih kalau aktivitas terlalu juga masih sering drop gitu.
0: Iya, jangan dulu kalau gitu.
2: Iya. Iya lagi kan.
0: Iya, silakan. Ini ada lagunya.
2: Oke, saya request lagu ini yang lima langkah kak tadi.
0: Yes, pacar lima langkah.
2: Iya. Itu aja. Salam baik buat Ibu Bidan Louis yang barusan lewat. Terus Ibu Hartini, Bang Luhut, Bang Dani, Pak Daek, Pak Deki, Pak Nasru, Pak Jumadi. Terus kakak Puja, terus Bu Rete, Pak Rete, Bu Parida, Pak Im, Bu Lia, dan hanya sajalah tanpa terkecuali ya kakak Lucy.
0: Yeah.
2: Ya, salam kompak selalu. Terima kasih buat kakak Lucy, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu.
0: Amin, terima kasih Bu Ana.
2: Terima kasih, ya. Dadah bye-bye.
0: Iya, yeah. Suaranya masih belum fit ya Bu Ana ya. Segera pulih dan pulih ya, sedang sembuh tentunya ya. Baik Pak Nasrun, kondang, kontak dangdut. Pak Nasrun.
3: Iya, selamat siang Pak.
0: Selamat siang Pak Nasrun.
3: Oke, lagu yang pertama saja Mbak ya.
0: Baik, pacar lima langkah atau panggung gemilang aja sudah ya.
4: Ah iya, terserah lah. Pokoknya dia panggung kayak apa. Ya, pertama-tama lu sisa bertugas. Saya selalu ya, selalu kalau ke rumah. Ada Ibu Hartini, mulai ngomong lemah, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Puja, ada Ibu Ana, ada Mas Soli, ada Pak Widi, ada Ibu Widan, ada Dinda juga di Bogor, Ibu Wida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Wiga, Pak Jumadi, ada Pak Rida, Natalia, semuanya tanpa kecuali Kompas Laut. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih Pak Nasrun, selamat siang. Ya, demikian tadi Pak Nasrun ya, Bu Bidan Luis, Bu Ana, Bu Bidan, Bu Hartini belum gabung. Bu Rete Parete, ayo di mana? Kita dengerin dulu ya Putri Isnari dulu ya, drama cintanya Bu Bidan Luis ya. Bu Bidan Luis yang penuh drama.

Lagi untuk kondang kontak dangdut di sore hari ini. Sudah sore karena udah setengah tigaan. Biasanya kayak gitu ya, kalau udah setengah tigaan sore, jam 3 sore itu udah sore, berarti bukan siang lagi. Silakan yang mau ikutan gabung yuk. Masih ada Rara Lida, Panggung Gemilang, Hari Purta. Hari Putra. Ih, belepotan sekali ya. Mungkin karena habis makan ikan bakar ya. Gaya. Adik rambut panjang ya dari Hari Putra. Reza Zakaria, Pujaan, Irfan Mansyur, Bukan Sandiwara, Gerbi Parera, Dermaga Cinta, Yopi Latul, Hitam Tapi Manis, Rara Rani, Rembulan dan Matahari, Zen Tamara, dan Jagat, Dinding Kaca. Siapa yang mau ikutan gabung lagi? Mari sudah di 0812-3868-8703. Mama Monica, bagaimana kabar? Di sana juga masih berasap kah? Semoga tanamannya sehat-sehat ya. Apalagi sudah hujan lagi. Kemarin itu dari sore sampai malam ya sudah hujan. Semoga bikin tambah sejuk, bikin tambah keluar pucuk-pucuknya semua ya. Kita lanjut lagi sudah ya dengan lagu berikutnya yang mau saya hadirkan, ada Panggung Gemilang Rara Lida.

Anda masih mendengarkan Kondang di pukul 14:43 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada Reza Zakaria Pujaan, bukan sandiwaranya Irfan Mansyur, Dermaga Cinta Gebi Parera, Hitam Tapi Manis Yopi Latul, Rembulan dan Matahari Rana Rani, Dinding Kaca Zen Tamara, dan Jagat Aryani. Kali ini saya pilihkan buat Anda ya pendengar ya, yang masih terus stay tune bersama kami di siang hari ini, ada Bukan Sandiwara dari Irfan Mansyur.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1, 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

One Piece 103 adalah judul buku yang merupakan kelanjutan dari serial manga fenomenal yang ditulis oleh Eiichiro Oda, mengikuti petualangan Monkey D. Luffy dari kru Topi Jerami. Dan buku ini menawarkan dunia yang luas dengan petualangan yang mendebarkan, aksi yang menegangkan, serta karakter-karakter yang kuat dan ikonik. Dalam One Piece 103, kisah berfokus pada kelanjutan petualangan Topi Jerami setelah menghadapi berbagai macam tantangan di dunia baru. Luffy dan krunya terus mengejar mimpi mereka untuk menemukan One Piece, harta karun terbesar yang pernah ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut legendaris Gold the Roger. Dan dalam volume ini pembaca akan disuguhkan dengan pertempuran unik, epik, dan pertemuan dengan karakter-karakter baru yang menarik, sambil mengungkap misteri yang lebih dalam tentang sejarah dunia yang kaya dan kompleks. Di antara puncak-puncak aksi yang menegangkan, cerita ini juga mengeksplorasi hubungan antara karakter-karakter utama, menunjukkan kedalaman persahabatan dan kekuatan semangat yang membara. Sementara itu, musuh-musuh baru yang kuat dan tak terduga terus menguji keberanian dan ketahanan kru Topi Jerami, mendorong mereka ya untuk tumbuh lebih kuat dan melampaui batasan-batasan mereka. One Piece 103 menampilkan ilustrasi yang luar biasa dari Eiichiro Oda dengan detail karya dan gambar yang memukau, yang membawa pengalaman membaca yang memikat bagi para penggemar setia dan pembaca baru. Buku ini merupakan perpanjangan dari warisan epik One Piece yang telah menarik jutaan pembaca di seluruh dunia, menunjukkan daya tariknya yang abadi dan pesona cerita yang tak terlupakan. Dengan kejutan yang mengejutkan dan cerita yang menghibur, One Piece 103 memastikan bahwa penggemar akan terus terikat dengan cerita yang tak terlupakan ini, sementara membawa mereka lebih dekat pada misteri akhir.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

flu Singapura atau hand foot and mouth disease merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus genus enterovirus atau virus ya, dan penyakit ini umumnya menyerang anak-anak terutama usia di bawah 5 tahun. Meski demikian, pendengar tidak menutup kemungkinan bahwa penyakit akut ini juga dapat menginfeksi orang dewasa. Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan Kemenkes RI, penyebaran flu Singapura dipengaruhi berbagai faktor termasuk cuaca, sanitasi, dan kepadatan tempat tinggal. Nah, penularan penyakit ini dapat terjadi melalui kontak langsung dengan penderita, percikan saluran pernafasan, cairan dari lepuhan kulit, serta makanan atau minuman yang terkontaminasi. Nah, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: mana-mana. Pakai koter bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Pendengar, nasi bukan satu-satunya sumber karbohidrat yang dapat dikonsumsi ya. Banyak yang bisa Anda coba. Sudah Pak, kita semua sudah tahu bahwa keladi, ya, singkong semua bisa dikonsumsi. Tergantung mana kita mau sebagai pengganti nasi ya. Singkong, keladi atau ubi atau sagu yang bisa Anda pilih untuk mengganti nasi. Saat ini bagaimana caranya kita mengkombinasikan apa yang Anda ingin kita makan, kemudian dicampur dengan apa gitu ya, atau teman makannya tuh apa, ikan kah atau ayam, dan sambal serta sayurnya dipilih sesuai dengan keinginan Anda dan keluarga.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar, peringatan Hari Trombosis menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap risiko pembekuan darah dalam pembuluh darah. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah kebiasaan duduk terlalu lama tanpa aktivitas fisik, khususnya saat bekerja. Nah, trombosis ini merupakan kondisi saat gumpalan darah terbentuk di dalam pembuluh darah yang kemudian menghambat aliran darah. Melansir Kementerian Kesehatan RI, trombosis ini terjadi pada pembuluh darah vena atau arteri, tergantung pada lokasi terbentuknya gumpalan tersebut. Nah, kebiasaan duduk terlalu lama ini bisa menghambat aliran darah di pembuluh vena, khususnya pada bagian kaki. Makanya, kondisi tersebut pendengar membuat darah Anda terkumpul dan meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan. Terutama saat disertai faktor risiko lainnya. Ya, apalagi yang tiba-tiba gak pernah olahraga, tahu-tahu langsung aja main bulu tangkis. Beuh, udah deh. Apalagi dengan body yang poco-poco, ya sudah itu. Makanya, jadi kebiasaan duduk terlalu lama, kurang olahraga ya, itu bisa menghambat aliran darah di pembuluh vena, khususnya pada bagian kaki. Akhirnya pincang-pincang deh. Kondisi tersebut mendengar membuat darah terkumpul dan meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan, terutama saat disertai faktor risiko lainnya. Nah, risiko ini muncul saat seseorang bekerja dengan duduk lama di depan komputer tanpa bergerak sama sekali. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Barengan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Beranda Asta Cita, tepatnya podcast Lapor Pak Cuma Modal Scan di Ujung Jari, yang dapat Anda ikuti bersama presenter Danusya setelah dari Kardinal Protokol Kopaling Abu Nawas lagu ini. Setelah itu dapat Anda ikuti acara selanjutnya dalam Beranda Asta Cita, podcast Lapor Pak Cuma Modal Scan di Ujung Jari.

0: Halo, selamat datang di podcast Torang Bicara Radio Republik Indonesia Sorong. Kali ini bersama saya Danusia. Senang sekali kita bisa ketemu lagi kali ini di podcast Torang Bicara. Dan ada sesuatu yang menarik yang akan kita bahas bersama Tong Punara Sumber. Mungkin kalau kelihatan di kamera, ini ada beberapa flyer-flyer ini, pemirsa dimanapun berada, yang nanti akan menjadi tumpu pembahasan. Nah, di era digital seperti saat sekarang ini, kalau kita melapor sesuatu ke polisi itu memang sudah tidak sulit lagi ya, pemirsa dimanapun berada. Karena hanya dengan jari saja itu tuh bisa melakukan banyak hal. Dan suara masyarakat juga tentu saja akan bisa langsung tersampaikan. Tapi yang menjadi pertanyaan juga, kalau misalnya tong lapor-lapor lewat barcode, lewat aplikasi, dan lain sebagainya, apakah itu juga bisa tersampaikan dengan efektif? Apalagi ada yang namanya barcode lapor Pak. Propam presisi layanan lapor sekali klik. Nah, ini nanti tong akan bahas lebih banyak. Sudah hadir juga di podcast Torang Bicara Radio Republik Indonesia Sorong ada Bapak AKBP Matias Kray SPD selaku Kabid Propam Polda Papua Barat Daya. Halo Pak Matias.
1: Siap.
0: Selamat datang di podcast Torang Bicara RRI Sorong. Nah, sebelum tong lanjut ini Pak Matias. Ini latar belakangnya apa nih sampai ada muncul aplikasi mungkin atau semacam barcode ini namanya Lapor Pak Propam Presisi, Propam Presisi Layanan Lapor Sekali Klik, karena integritas Polri ini dimulai dari kepercayaan masyarakat. Kalau bisa diceritakan terlebih dahulu ini kira-kira Pak Matias latar belakangnya apa hadirnya ini barcode ini?
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang Mas Danu, saya panggil Mas Danu aja ya.
0: Mas Danu.
1: Supaya lebih akrabnya.
0: Mau tambah ganteng di belakang juga terapa.
1: Tambah ganteng juga terapa. Silakan,
0: silakan Pak Matias.
1: Terima kasih Mas Danu dan juga teman-teman dari RRI di Kota Sorong. Dan juga untuk semua masyarakat yang ada di Kota Sorong. Jadi kami berterima kasih, puji Tuhan, Alhamdulillah bisa hadir di siang hari ini bersama-sama dengan Mas Danu dan teman-teman dari RRI di Kota Sorong. Jadi aplikasi ini yang tadi disampaikan oleh Mas Danu, karena kita sekarang kan di dalam era digital Mas Danu. Jadi di sini kita juga dari Polri, khususnya bagian Kadiv Propam Mabes Polri. Di sini ini mungkin merupakan ide gagasan dan yang dibuat oleh Bapak Kadiv Propam Mabes Polri, Bapak Irjen Pol Abdul Karim SIK MSI. Jadi beliau mempunyai ide gagasan ini, dan gagasan ini sebenarnya adalah intinya adalah untuk membantu masyarakat. Gunanya untuk membantu masyarakat karena dengan sekali klik saja dengan aplikasi QR Code Yanduan Propam Mabes Polri itu langsung masyarakat tidak perlu lagi ke Polda lagi, ke kantor polisi, ke Polda, ke Polres. Maupun Polsek Jajaran. Jadi ini untuk meringankan masyarakat. Dan aplikasi ini digunakan khususnya saja untuk anggota Polri. Untuk anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan. Nah, ini masyarakat silakan, jangan segan-segan atau takut untuk melaporkan ke aplikasi ini. Aplikasi ini, aplikasi QR Code Yanduan Propam Mabes Polri. Jadi silakan masyarakat tidak usah takut karena ini dirahasiakan, dijamin kerahasiannya oleh Propam Mabes Polri.
0: Oh gitu. Jadi Pak Matias, kalau tong ada lihat, polisi nakal-nakal begitu,
1: siap,
0: tong bisa lapor lewat aplikasi ini ya?
1: Itu bisa sekali Mas Danu. Silakan, langsung saja, tidak usah takut, tidak usah khawatir, langsung lapor saja.
0: Tapi ini baru atau memang tadi Bapak sudah bilang ini ide-ide? Ini apakah memang baru muncul saat sekarang ini atau sebenarnya sudah ada lama sebelumnya begitu? Karena ini berarti kan mengikuti dinamika sosial masyarakat. Apalagi sekarang kan Polri sudah sangat dekat sekali dengan masyarakat. Seperti yang tadi juga ini ada di flyer ini. Kepercayaan masyarakat ini. Pak Matias.
1: Iya, jadi mohon izin Mas Danu, ini sudah lama, aplikasi ini sudah lama, sudah di-launching pada 2025 bulan Oktober. Jadi tahun kemarin sudah di-launching, jadi ini sudah sosialisasi. Ke kampus, kemudian ke kantor-kantor pelayanan, ke bandara, pelabuhan. Nah, ini kami sudah sosialisasi sudah lama sekali tahun kemarin, bulan Oktober. Tepatnya itu.
0: Untuk aplikasi. Tapi sejauh ini dari 2025, bagaimana juga masyarakat tuh respon terhadap aplikasi ini?
1: Ini responnya sangat baik sekali. Karena mereka bilang, ini sangat sudah era digital sekarang. Jadi kita tidak perlu buang-buang duit, buang-buang ongkos lagi, naik kendaraan lagi, jauh lagi ke Polda. Karena sekarang kan Polda kita kan sekarang jauh di Aimas. Iya. Jadi mungkin kasihan masyarakat yang di kota terus lari ke Aimas kan perlu butuh waktu. Kalau ini kan tinggal langsung main HP. Karena kan semua pasti masyarakat kebanyakan sudah pegang aplikasi, sudah pegang apa digit. Jadi tinggal klik saja langsung, scan saja langsung itu sudah masuk laporannya ke Propam Mabes Polri, kemudian nanti akan dikirim ke kita di Propam Polda Papua Barat Daya.
0: Berarti Pak Matias kalau di tempat lingkungan ini tuh ada lihat polisi yang oknum polisi
1: siap,
0: yang nakal-nakal ini bikin gerakan-gerakan tambahan, entah itu mungkin masalah pribadi kah, apalagi yang berkaitan dengan kekerasan, mengganggu ketertiban itu sendiri di seputar lingkungan masyarakat ini tuh bisa lapor lewat aplikasi ini ya, lewat barcode ini ya yang memang sudah tersebar dan sudah di-launching sebenarnya dari 2025 ya.
1: Siap.
0: Sistem kerjanya seperti apa ini, Pak Matias, aplikasi ini atau barcode ini? Jadi saat masyarakat scan misalnya atau kemudian memberikan laporannya, sistem kerjanya selanjutnya seperti apa, Pak Matias?
1: Nah, ini sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Jadi tinggal di scan di barcode-nya, itu kan langsung keluar dia punya apa data-data yang harus diisi sama masyarakat. Nah, jadi nama sesuai dengan KTP, sesuai dengan KTP. Kemudian laporannya apa, pengaduannya apa, masalahnya apa dengan apa polisi itu, oknum polisi itu. Nah, kemudian harus didukung dengan bukti-bukti. Jadi kita tidak ngarang-ngarang lapor begitu-begitu saja karena ini
0: nanti harus ada bukti-bukti,
1: nanti fitnah lagi. Nah, kita kenal lagi, masyarakat juga akan kenal lagi. Nah, jadi harus ada didukung dengan bukti-bukti yang jelas.
0: Tapi di dalamnya tuh saat kita sudah masuk ke barcode-nya, mengisi berbagai hal, katakanlah administratif lah di dalam proses pengelolaannya, tara ribet kah, Pak Matias? Atau tara banyak yang diisi-isi lagi begitu?
1: Tara banyak. Cuma itu saja tadi, data identitas dari pelapor, kemudian apa yang dilapor, kemudian bukti-bukti pendukung yang dilapor itu. Itu saja intinya. Tinggal itu dikirim ke QR Code Yanduan Propam Mabes Polri. Nah, itu saja, tidak sulit.
0: Tapi pemirsa dimanapun berada, saya juga jadi berpikir kayaknya ini menjadi langkah bagus juga begitu. Biasanya kan Pak Matias kalau tong ada lihat oknum polisi yang bikin gerakan tambahan itu, yang paling sering tong lakukan di zaman sekarang itu tong upload di sosmed nih.
1: Itu.
0: Dan kadang upload di sosmed memang ya bisa viral juga, tapi di sisi lain kan bisa bikin kegaduhan juga dan lain sebagainya. Lebih tepat kayaknya kalau langsung disampaikan ke lapor Pak, aplikasi lapor Pak ini ya, Pak Matias ya, ini menjadi langkah bagus dengan prosedur seperti tadi yang telah dijelaskan juga. Terus juga banyak ini juga soal kepercayaan masyarakat juga ini, Bapak. Apakah kemudian juga di saat sekarang ini dengan hadirnya lapor Pak ini membuat masyarakat juga mau melaporkan hal-hal seperti ini, apalagi berkaitan dengan polisi juga nih. Di sisi lain pasti ada rasa takut juga, aduh tuh lapor oknum polisi ini.
1: Iya, betul.
0: Nanti tidak tahu tuh yang lapor, ada keraguan muncul.
1: Betul, Mas Dan.
0: Dan lain sebagainya lah, Pak Matias.
1: Iya, betul.
0: Ini nanti bagaimana begitu?
1: Iya, jadi memang betul itu manusiawi. Kadang-kadang masyarakat kan pasti takut karena yang dilapor nih polisi. Tapi mohon izin Mas Danu, jadi untuk pelapor itu sudah dijamin. Nah, di aplikasi ini sudah dijamin oleh Kadiv Propam Mabes Polri, kemudian kami yang di Propam Polda Papua Barat Daya, itu sudah dijamin. Jadi masyarakat tidak usah takut, tidak usah khawatir, bimbang bahwa nanti akan bocor. Tidak, itu sudah dijamin oleh Kadiv Propam Mabes Polri dan juga di Propam Polda Papua Barat Daya. Itu sudah ada jaminan. Jadi tidak perlu khawatir.
0: Tapi masyarakat yang lapor juga nih, Pak Matias, dia dapat panggil lagi ke tidak sama polisi nih? Misalnya saya ada lihat oknum polisi nih, terus saya lapor dia nih lewat barcode ini, lewat aplikasi ini, terus data masuk dan itu memang betul kejadian, misalnya oknum polisi itu dia bikin pelanggaran begitu, apakah saya akan dapat panggil? Karena kan kadang juga tuh masyarakat ini kalau padahal sebenarnya polisi ini panggil untuk minta keterangan saja, bisa jadi begitu tuh Pak Matias. Tapi karena tong ini kan masyarakat, apalagi kalau sudah dipanggil datang ke kantor polisi begitu, tong baru masuk di pagar saja biasa suka keringat dingin gitu. Apakah tong juga akan dipanggil lagi kah, atau bagaimana kah?
1: Itu akan
0: dengan laporan.
1: Betul. Iya, makasih Mas Danu. Jadi tetap akan diundang, bukan dipanggil, tapi kalau
0: diundang.
1: Kalau dipanggil kan bahasanya terlalu ini, tapi formal macam mau diproses, tapi ini diundang. Nanti kita undang ke musim apa pengaduannya di apa untuk wilayah Polda Papua Barat Daya, maka akan apa kita undang untuk ke kantor Bid Propam Polda Papua Barat Daya. Nanti kita undang. Nanti untuk mengklarifikasi, mengecek apakah betul laporannya yang diadukan dari seperti orang, ini dari orang ini,
0: dari orang ini ditujukan kepada
1: kepada anggota ini. Nah, nanti tinggal anggota itu kita panggil. Nah, kita panggil, nah, kita undang juga sama-sama. Undang duduk sama-sama di situ. Kita klarifikasi apakah masalah ini bisa kita selesaikan dengan baik secara kekeluargaan atau memang harus bisa diselesaikan secara harus diproses. Ayo tergantung nanti dari kedua belah pihak.
0: Tergantung kasus juga lah.
1: Tergantung kasusnya. Karena ini kan kita juga kan di sini ada kasus disiplin anggota maupun kasus kode etik. Nah, gitu. Kalau disiplin itu macam contohnya anggota tidak memakai helm, kemudian dia mungkin disersi, dia pamalas masuk kantor. Nah, itu disiplin. Nah, nanti kalau yang sudah yang berat-berat itu kode etik. Misalnya dia asusila kah, dia bikin hamil orang punya anak tidak bertanggung jawab. Ah, itu lapor. Ah, itu kita masukkan di kode etik. Seperti itu. Tapi kalau bisa diselesaikan itu lebih bagus. Tidak apa-apa kita bisa selesaikan, kita cabut laporan dari Mabes Polri, maka kita akan cabut dari Polda Papua Barat Daya maupun dari Polres.
0: Tapi hal-hal yang sebaiknya mungkin jangan sampai begini juga. Jangan sampai ini aplikasi yang bagus ini program yang bagus sekali nih Pak Matias. Bahkan saya jujur saya baru tahu nih Pak Matias.
1: Betul.
0: Tapi walaupun saya baru tahu, saya sangat takjub sekali karena mengingatkan berbagai dinamika ini terjadi di tengah-tengah masyarakat antara masyarakat dan polisi. Tapi bukan berarti juga kita menjudge kinerja kepolisian secara umum ya. Memang ada riak-riak lah yang terjadi kan antara oknum polisi dengan masyarakat atau kelakuan-kelakuan pribadi, kelakuan-kelakuan nakal oknum-oknum polisi ini begitu.
1: Betul.
0: Nah, jangan sampai juga barang bagus ini dibikin main-main begitu. Sebaiknya tong sebagai masyarakat tuh hal-hal apa yang sebaiknya tong laporkan begitu selain tadi indisipliner atau masalah-masalah pribadi tadi seperti itu antara misalnya mungkin oknum polisi nih udah supacar dan orang gitu udah tertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, apa-apa sebaiknya yang mungkin bisa yang tong laporkan yang memang bagus begitu untuk memberikan efek jera lah bagi oknum polisi itu sendiri saat dia sudah dilapor di Propam Presisi ini Pak Matias.
1: Iya, baik. Jadi untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, itu tidak apa-apa. Silakan masyarakat melapor, masyarakat tidak usah takut. Apabila dia melakukan pelanggaran, tadi saya bilang tadi untuk masalah disiplin, kemudian masalah kode etik, tidak apa-apa. Masyarakat silakan lapor. Pokoknya melihat ada pelanggaran-pelanggaran dari
0: sampai tadi Pak Matias bilang, tidak pakai helm juga lapor saja.
1: Tidak pakai helm, lapor saja. Tidak apa-apa. Dia tidak tugas saja juga bisa lapor saja. Terus macam dia dalam pelayanan-pelayanan, maksudnya di SPKT, kita lapor ke situ, terus dia bentak-bentakkah, dia suara keraskah.
0: Bisa juga ya?
1: Itu lapor. Okay. Itu lapor, tidak apa-apa. Itu harus, itu lapor. Karena itu sudah kita kan sudah di ini, kode etik, kita sudah diajar untuk bagaimana melayani masyarakat dengan hati, melayani masyarakat dengan baik, punya etika yang baik. Senyum sapa, salam, seperti itu. Tapi kalau dia keras, terus marah-marah, bicaranya bentak-bentak, nah itu lapor. Maksudnya, ah, tinggal langsung scan saya ke barcode. Itu langsung, kita tangani langsung. Seperti itu. Kita langsung turun, Propam turun ke macam di Polsek atau di Polres, TKP-nya kita turun langsung. Langsung kita panggil anggota tersebut, kita jemput. Kenapa tidak melayani masyarakat begini-begini, tidak baik, tidak ini, kita akan tegur langsung.
0: Berarti hal-hal seperti yang itu menyangkut dengan pelayanan kepolisian juga
1: pokoknya
0: bisa
1: untuk
0: dilaporkan.
1: Pelayanan masyarakat.
0: Saya tong datang mau bikin SIM di kantor lantas begitu.
1: Ah, betul.
0: Terus depo pelayanan apa lama?
1: Lama. Itu kasih tahu. Lapor saja.
0: Tong su antri lama, dipanggil-panggil baru. Misalnya contohnya
1: ya.
0: Santai-santai.
1: Oh, itu lapor. Tidak usah tunggu-tunggu lama lagi, terus tunggu lama macam begini-begini. Itu kan pelayanan kita kepolisian. Harus kan prima, karena kita kan juga digaji oleh masyarakat. Jadi kalau kita tidak melayani masyarakat, ya berarti kita yang salah. Kita berdosa, kita makan gaji masyarakat, baru tidak melayani dengan baik. Nah, itu lapor, tidak apa-apa. Jadi pokoknya anggota punya pelayanan-pelayanan, tidak ini tetap, Mas Danu lapor saja masyarakat, silakan lapor. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, harus lapor. Kan siap.
0: Tapi apakah ini juga akan menjadi sesuatu yang efektif sekali begitu Pak Matias? Mengingat juga terkadang kan dinamika sosial, kondisi kehidupan masyarakat kan bisa jadi pola hidup masyarakat di tong di Kota Sorong ini beda dengan mungkin yang ada di Jawa dan lain sebagainya. Nah, apakah juga ini menjadi pusat pengaduan yang efektif begitu bagi kita masyarakat untuk melaporkan oknum-oknum polisi yang nakal, untuk melaporkan pelayanan-pelayanan kepolisian yang kurang maksimal dan lain sebagainya. Apakah ini memang bisa betul-betul maksimal juga begitu? Sejauh ini kalau dari pengamatan Pak Matias juga seperti apa?
1: Kalau menurut pengamatan saya sebagai propam itu sangat efektif sekali. Karena ini juga sebagai fungsi kontrol. Fungsi kontrol buat anggota kita, anggota Polri. Khususnya untuk kami yang di Bid Propam Polda Papua Barat Daya ini kan punya tugas untuk bagaimana mendisiplinkan, bagaimana mengawasi anggota ini kalau tidak di

0: dia mau proses bagaimana ini kayaknya tong lapor tapi
1: betul,
0: yang bersangkutan nih dia masih santai-santai nih.
1: Iya betul Mas Danu, jadi itu nanti ada surat dari kita dari Propam untuk memberitahukan kepada masyarakat atau pelapor sejauh mana kita sudah pernah apa menanganinya dan sudah sejauh mana sudah diselesaikan atau belum. Itu nanti kita ada suratnya ada. SP2HP-nya itu ada dari Propam.
0: Jadi masyarakat juga bisa ikut proses bisa perkembangan mengikuti. Penanganan kasusnya ya.
1: Iya, dan itu harus cepat. Propam tidak bisa lama. Tidak bisa lama proses ini cepat. Jadi tidak seperti yang apa dari Reskrim punya. Kalau Reskrim kan butuh waktu lama, dia harus kesinilah.
0: Iya.
1: Penyidik banyak. Kalau kita nih langsung, tidak pakai lama. Perintahnya harus cepat untuk selesaikan itu.
0: Oke, sedikit mungkin juga nih Pak Matias. Sebelum kita nanti balik lagi ke Tom punya topik pembahasan nih mengenai aplikasi ini. Mungkin Pak Matias juga ini sharing aja mungkin kepada pemirsa untuk menambah pengetahuan kita juga. Kira-kira apa saja nih tugas-tugas Propam kepolisian dan kemudian sejauh ini bagaimana juga berbagai khusus di wilayah Kota Sorong, bagaimana sebelum ada aplikasi ini dan ada aplikasi ini, bagaimana kemudian proses penanganan oknum-oknum polisi yang bermasalah ini begitu. Sejauh ini tuh mungkin bisa dijelaskan juga tugas-tugasnya Propam kepolisian tuh apa, fungsinya apa, dan lain sebagainya. Sebagai ya tambah-tambah informasi juga nih buat orang nih Pak Matias. Supaya tong juga masyarakat tahu, oh ternyata nih ada polisi, ada Propam dong tegas. Yeah. Dong ini tidak main-main tindak polisi yang oknum-oknum polisi. Yang nakal-nakal begitu Pak Matias.
1: Siap, ya baik. Jadi tugas Propam memang untuk supaya masyarakat tahu juga sebenarnya tidak terlalu banyak sih tugasnya Propam. Jadi tugas Propam itu bagaimana menjadi pengawas untuk anggota Polri yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian dia juga sebagai pembina. Dia juga sebagai pembina. Jadi sebelum kita melaksanakan ketegasan disiplin atau hukuman, nah, di situ juga kita sebagai pembina, kita membina anggota Polri khususnya. Jadi kalau anggota Polri yang masih nakal-nakal, yang masih melakukan pelanggaran, nah, itu bisa kita bina. Nah, kalau sudah kita bina tidak bisa lagi, ya sudah. Yang bilang kasarnya ya dibinasakan ya seperti itu. Jadi kita langsung proses. Jadi kita ada ininya, ada tahapan-tahapannya begitu. Jadi mulai dari disiplin, kemudian kalau sudah terlalu berat lagi, berarti kayak kode etik. Nah seperti itu tugas-tugasnya Propam.
0: Depu baret gitu. Biru ya?
1: Baret biru. Kadang-kadang orang pikir, masyarakat pikir, wah ini gue ngeri lihat Propam. Padahal sebenarnya Propam ya, untuk zaman saya sebagai Propam, kita harus merubah itu semua, rubah image. Kita dibilang sreng, kita dibilang macam apa sangar, orangnya sadis. Tapi kita rubah dengan harus senyum, kita melayani masyarakat dengan baik, seperti itu.
0: Ah tapi jujur saja, Pak Matias, tadi saya masuk, tumpu studio podcast ini saya lihat, Pak Matias muka sangar, salah macam gugup kah?
1: Gugup, iya.
0: Tapi untuk pas ngobrol gini,
1: amin.
0: Sekali. Ternyata betul. Ramah, murah, senyum. Saya juga langsung jadi santai nih, Pak Matias.
1: Amin.
0: Tapi kalau di Sorong nih, Propam anggotanya banyak ya?
1: Di sini kita Mas Danu ada.
0: Di Sorong, di Papua Barat Daya?
1: Untuk Papua Barat Daya, karena kita Polda Baru, kita sudah 22 personil untuk di Propam Polda Papua Barat Daya. Jadi kemarin itu cuma baru 17, tapi sekarang sudah penambahan, kita kemarin mutasi dapat 22 personil. Untuk Polda Barat Daya.
0: Nah, waktu seperti sebelum itu. Ada aplikasi ini juga, Pak Matias, apakah pernah ada kasus-kasus yang juga ditangani oleh Propam begitu?
1: Iya, sebelum ada kasus apa? Sebelum aplikasi ada aplikasi ini juga memang sudah ada ini, sudah ada pernah kasus-kasus yang kita tangani untuk anggota, kasus-kasus anggota khususnya.
0: Itu yang dilaporkan langsung begitu ya?
1: Itu yang dilaporkan langsung. Iya.
0: Dan kemudian dari proses itulah ada aplikasi ini yang lebih memudahkan masyarakat juga untuk melaporkan oknum-oknum atau polisi-polisi nakal tadi. Oke, kembali lagi di aplikasi yang mantap sekali ini, Pak Matias. Jadi aplikasi ini bisa di scan, ada barcode-nya. Ini mungkin nanti juga Tom bisa cantumkan ya, depu barcode di Tompu video ini biar saat nanti pemirsa dong nonton dong juga bisa langsung. Tapi untuk bisa mengaksesnya juga saya rasa banyak ya, bisa diakses ya di sosial medianya. Polres Papua Barat Daya, dan banyak lagi begitu. Nah, sejauh ini juga Pak Matias, ini aplikasi ini juga apakah memang menjadi aplikasi yang langsung juga bisa

0: bisa memberikan dampak begitu? Apakah langsung bisa memberikan dampak kepada oknum polisi itu sendiri, Pak Matias? Ya. Karena ya, bisa jadi, ah ini sudah ada aplikasi ini, tolong anggota nih lebih baik. Dong nakal-nakal lagi, nanti ada masanya sudah gampang sekali dong, foto akan begitu, dong taruh di aplikasi, di barcode.
1: Iya,
0: tuh dapat panggil sama propam sudah nih.
1: Betul.
0: Iya, Mas. Apakah ada dampak tersendiri juga begitu?
1: Iya, Mas Anu. Itu kemarin kan sudah beberapa kasus yang sudah kita tangani, pengaduan dari masyarakat khususnya untuk anggota Polri, khususnya anggota Polda Papua Barat Daya, itu sangat berdampak sekali. Jadi mereka sekarang sudah apa? Sudah takut untuk berbuat pelanggaran lagi. Karena mereka bilang, waduh dong kaget tiba-tiba dipanggil atau dijemput sama sama kita dari propam. Langsung mereka kaget, waduh ini kenapa ini? Jadi dampaknya besar sekali Mas Danu. Makanya mereka sekarang sudah rem-rem atau sudah tugas dengan baik, sudah melayani masyarakat dengan baik. Jadi punya pengaruh sekali Mas Danu untuk apa QR code yang dua ini dari propam Mabes Polri. Karena ini langsung karena dia terdaftar langsung ke Mabes Polri.
0: Oh, langsung Mabes Polri
1: langsung
0: juga.
1: Langsung dari propam langsung monitor ke propam Mabes Polri bintang 2 langsung Irjen Pol langsung monitor. Jadi mereka bilang, "Waduh, ini kalau jenderal sudah monitor, kalau dia ke bawah kan rawan. Maksudnya ke bawah kan juga pasti kan punya pengaruh untuk mereka punya karir, punya masa apa kehidupan itu mereka akan terpengaruh." Jadi mereka sangat ini, makanya mereka kadang-kadang sampaikan, "Lah, kenapa tidak ini lapor langsung saja, tidak usah pakai ini QR code ini yang duan ini." Mereka bilang kenapa tidak lapor saja langsung ke Bit Propam Polda Papua Barat Daya gitu saja. Sampai mereka minta seperti begitu Mas Danu.
0: Sampai karena saking takutnya juga saking takutnya.
1: Itu takut Mas Danu. Kalau sampai di sana kan sudah tercatat itu Mas Danu. Mereka punya apa pelanggaran, kesalahan itu akan tercatat. Karena nanti untuk kelakuan baik, untuk surat-surat untuk mereka mengurus mengenakan pangkat dan lain-lain, itu semua dari Bit Propam Polda. Maupun dari Mabes kalau untuk yang perwira. Itu punya pengaruh sekali, dampaknya besar sekali. Seperti itu Mas Danu.
0: Tadi kan kita sempat singgung juga nih Pak Matias tentang masalah-masalah pelanggaran-pelanggaran yang personal gitu, yang memang juga paling sering terjadi di anggota oknum polisi itu sendiri begitu. Tapi kalau misalnya bukan permasalahan pribadi nih, bukan persoalan rumah tangga atau berbentuk kekerasan, pelecehan dan lain sebagainya. Misalnya tong ada lihat oknum anggota polisi yang mabuk begitu,
1: ya,
0: walaupun itu mungkin dia tara ganggu torang nih, tapi karena torang nih sebagai masyarakat ingin, ah ini nih anggota ini tong harus kasih dia pelajaran, harus lapor dia nih supaya besok-besok nih dia jangan mabuk lagi nih, atau tidak dia jangan nongkrong di tempat-tempat hiburan malam nih.
1: Betul siapa dan
0: tong foto dia nih, kalau sistem pelaporannya seperti itu, jadi kita tidak terlibat apa namanya crash secara langsung dengan oknum anggota itu, tapi tuh hanya mau lapor saja karena ini pacar ini tuh dia polisi baru, dia kenapa ada di sini begitu?
1: Iya.
0: Foto. Nah kalau begitu bagaimana?
1: Ah itu bisa, itu lebih bagus lagi Mas Danu. Itu lebih bagus, apalagi di ini dengan video. Waduh itu lebih bagus. Itu langsung sudah, itu langsung kita tinggal kita lihat videonya, ini anggotanya siapa, kita langsung apa cross check di Polsek, Polres maupun Polda. Kita langsung cross check itu cek ini anggota mana ini. Ya sudah langsung kita jemput, kita panggil. Kita langsung jemput langsung. Jadi itu tidak apa-apa, itu lebih bagus lagi. Apalagi yang mabuk, yang duduk di nongkrong-nongkrong di diskotika atau di yang dugem-dugem. Nah itu lapor. Apalagi yang ada videonya, ada fotonya. Nah itu lebih bagus. Mas Dan, itu langsung kita tindak lanjuti. Begitu dengan cepat. Tidak pakai lama itu Mas Dan, langsung itu. Seperti itu Mas Dan.
0: Tung scan malam, pagi yang bersangkutan sudah panggil
1: itu apa? Pagi-pagi langsung sudah dapat jemput sudah itu. Pagi-pagi langsung dia kaget, pasti dia kaget. Loh, kenapa saya dijemput? Kenapa ini? Nah, sudah, ini ada ini laporan gini-gini. Sudah langsung. Seperti gitu Mas Danu.
0: Kalau yang misalnya dalam tanda petik suap-suap begitu juga, Pak Matias.
1: Nah, suap-suap juga demikian. Nah, ini seperti sekarang mohon izin Mas Danu. Sekarang kan ada penerimaan. Penerimaan anggota Polri apa? Penerimaan terpadu anggota Polri anggaran tahun anggaran 2026 ini. Penerimaan untuk anggota, baik itu untuk yang perwira, tarunanya, taruna apa akademi kepolisian, kemudian dari bintaranya dan juga tamtama. Ini ada penerimaan ini. Ah jadi ini kan penerimaan juga, ini kan kita juga ada taruh ini juga scan barcode juga untuk ini penerimaan. Jangan sampai macam tadi dia pungli lah, dia menjanjikan untuk nanti bisa lulus lah dengan bayar apa-apa. Nah itu kita sudah sosialisasi juga untuk ke SDM-SDM baik di Polres maupun di Polda. Untuk jangan sampai yang calon-calon siswa ini, calon-calon polisi ini mereka daftar tapi dengan diiming-imingi dengan itu. Kalau diiming-imingi dengan itu, silakan lapor. Berkos ini juga berfungsi untuk yang itu. Yang penerima untuk panitia, yang menjanjikan. Itu silakan kalau lihat menemukan itu dengan data-data yang ada langsung scan, saya tinggal scan di barcode. Nanti kita langsung tangani.
0: Oke, berarti begitu. Memang aplikasi ini dia betul-betul relate dengan berbagai sektor pelayanan kepolisian itu sendiri ya,
1: betul. Pak
0: Matias ya.
1: Betul,
0: bukan hanya soal indisipliner, kasus-kasus pribadi, tapi juga sampai perekrutan kepolisian ini juga bisa dilaporkan. Dan saya rasa apalagi yang soal perekrutan ini bisa menjawab opini atau anggapan masyarakat tentang kalau mau jadi polisi ini harus bayar sekian, aplikasi ini bisa membuktikan bahwa itu sebenarnya tidak ada.
1: Itu gitu, tidak ada.
0: Karena bisa dilaporkan juga melalui aplikasi ini jika ada oknum yang nakal gitu ya.
1: Siap.
0: Betul, Mas. Nah, apalagi tentang aplikasi ini yang mungkin Pak Matias bisa informasikan kepada pemirsa dimanapun berada yang sedang menyaksikan podcast Seorang Bicara Hari Sorong saat ini, Pak Matias, mengenai aplikasi ini.
1: Iya, mungkin sekali dengan himbauan KPA ya, langsung Jadi mungkin buat masyarakat dengan adanya aplikasi QR Code Yanduan Propam Mabes Polri, jadi untuk masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, silakan langsung melaporkan saja ke QR Code Yanduan Propam Mabes Polri. Nanti akan ditangani, laporan itu akan naik ke Propam Mabes Polri dan itu akan ditembuskan ke kita di Bitpropam Polda Papua Barat Daya, dan itu kita akan tangani secara cepat. Jadi masyarakat tidak perlu takut, khawatir, karena ini silakan laporkan apabila menemukan anggota Polri yang melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan dalam pelayanan-pelayanan maupun dalam tugas kinerjanya yang tidak sesuai dengan tugas pokok, itu silakan dilaporkan ke QR Code Yanduan Propam Mabes Polri. Mungkin itu.
0: Itu ya.
1: Siap.
0: Pak Matias, ini dia pun nama aplikasi apa sebenarnya? Lapor Paka atau apa, Propam Presisi?
1: Namanya nih QR Code, QR Code Yanduan Propam Mabes Polri.
0: QR Code
1: ya.
0: Oke, barcode Yanduan Propam Mabes Polri. Dia pun nama itu. Jadi bisa tong akses, tong bisa cari juga di sosial media. Ini juga sebanyak dia pun flyer yang juga disebarkan ya oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, Pak Matias mungkin bisa mengajak lagi pemirsa, masyarakat supaya lebih berani lagi. Lebih berani lagi, mau melapor, jangan ragu, jangan takut, begitu. Walaupun tadi juga sebenarnya sudah dikatakan dijamin kerahasiaannya, tidak ribet-ribet juga mengisi berbagai pengisian-pengisian administratif di dalamnya, diundang pun saat kemudian sudah melaporkan, itu jangan sampai ada keraguan kalau misalnya tong nih macam jadi dalam tanda petik tersangka begitu. Sama Pak Matias, coba yakinkan lagi masyarakat, pemirsa nih, untuk jangan takut-takut lapor. Ini aplikasi yang bagus, ini program yang bagus, yang sayang sekali kalau tong tidak manfaatkan, Pak Matias.
1: Baik, buat masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, jadi ini juga sekali lagi saya menghimbau, mengajak buat masyarakat yang ada, aplikasi ini jangan disia-siakan. Aplikasi ini sangat baik, dan aplikasi ini membantu kami juga sebenarnya untuk mengontrol, mengawasi anggota Polri yang bertugas di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya. Jadi aplikasi ini digunakan untuk apabila ada masyarakat, apabila melihat, merasakan, mengalami pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya di Polda Papua Barat Daya, itu tidak usah takut. Harus dilaporkan, harus nanti tinggal scan saja, tidak usah takut. Untuk kerahasiaan dari pelapor maupun dari masyarakat, tidak usah khawatir, tidak usah khawatir dan bimbang atau takut, tapi itu sudah dijamin dengan aplikasi yang ada. Jadi tidak usah masyarakat itu ini, kita sudah jamin. Karena itu sudah tugas kita, khususnya karena kita sebagai anggota Polri kan sudah digaji, dibayar oleh masyarakat, sehingga kita harus melayani masyarakat dengan baik, seperti itu.
0: Pak Matias, siapa tahu kalau untuk lapor juga tuh dapat door prize kah?
1: Boleh, bisa juga, Mas Danu.
0: Kalau di wilayah Papua Barat Daya ini ada ini bukan berarti Propam sudah tersebar juga di berbagai Polres ya?
1: Iya, di seluruh Indonesia maupun di Polres
0: di Papua Barat Daya di berbagai
1: di 6 Polres ini, Mas Danu.
0: di seluruh Papua Barat Daya ini ya.
1: Siap.
0: Dengan anggota kurang lebih yang tadi juga Pak Matias sudah informasikan tadi begitu ya.
1: Iya, kalau itu tadi itu untuk yang di Polda Papua Barat Daya sendiri. Kalau untuk poros-porosnya juga sudah ada juga.
0: Masing-masing juga.
1: Masing-masing juga.
0: Propamnya di situ. Dan itu juga betul-betul propamnya juga berintegritas begitu.
1: Berintegritas.
0: Yang sampai juga ada anggota propam yang kemudian dilaporkan juga di aplikasi ini.
1: Nah, gitu. Itu yang bahaya. Betul, karena kita yang melakukan penegakan, disiplin dan lain-lain baru kita dilaporkan. Nah, itu yang bahaya. Iya. Itu juga tidak apa-apa. Karena kita juga harus jadi contoh yang baik, menjadi teladan buat teman-teman anggota Polri yang lain seperti itu. Memang tugas propam sangat berat sekali. Tugas kami. Iya, karena kita harus jadi contoh dulu baru bisa ini ke teman-teman yang lain, anggota Polri yang lain. Seperti itu.
0: Dan memang tidak kalau untuk mau ini sharing apa intermezzo saja intermezzo. Pak Matias tentang tugas sebagai seorang propam itu memang apakah yang menjadi propam ini orang-orang terpilih atau dong harus ditunjuk lagi atau memang ada tesnya lagi begitu?
1: Kalau untuk propam kita tidak ada pakai tes lagi, tidak ada kompetensi ujian begitu. Tapi dari pimpinan sudah ada seleksi. Jadi melihat bahwa ini anggota-anggota ini layak untuk masuk di propam. Karena yang masuk propam itu bukan anggota yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kesalahan-kesalahan di dalam tugas-tugas mereka. Karena ini kan saat ada mutasi itu sudah ada dewan wanjak gitu. Dari Bapak Kapolda, Wakapolda, Pak Karus DM, Irwasda. Nah, itu kita melaksanakan wanjak. Wanjak itu untuk menentukan anggota-anggota ini layak atau tidak di fungsi ini, satker ini. Apalagi untuk propam. Di propam itu sangat seleksi sekali untuk masuk di situ karena kita ini yang akan menegakkan hukum, kita yang akan melaksanakan pembinaan, menjadi contoh teladan ya buat anggota-anggota yang lain. Jadi memang untuk propam itu sangat selektif sekali untuk dari wanjak, dewan wanjak itu oleh pimpinan Bapak Kapolda dan Wakapolda. Dan
0: Pak Irwas berarti tidak sembarang juga tidak untuk sembarang. Bisa menjadi anggota propam ya.
1: Tidak sembarang.
0: Yes, ya.
1: Iya, sangat berat.
0: Dan di seluruh Indonesia seperti itu ya.
1: Seluruh Indonesia seperti itu. Seleksinya sangat berat. Beda dengan fungsi-fungsi satker yang lain. Karena kita harus jadi contoh dulu, baru bisa menegakkan hukum kepada anggota-anggota yang melakukan pelanggaran. Jadi dari kita dulu, jadi tidak boleh kita yang mabuk lah, kita yang pesta-pesta lah, baru jadi kayak propam atau anggota propam. Waduh, itu masalah besar itu, Mas Danu. Jadi tidak bisa. Jadi ya puji Tuhan, alhamdulillah, kita yang kabit propam ini ya tidak minum. Makanya saya juga bingung, wih, kenapa saya dipilih jadi kabit propam? Tapi ya itulah penilaian dari pimpinan. Mungkin saya tidak minum, tidak bisa rokok, tidak banyak dugem apa, dan lain-lain. Makanya anggota saya juga seperti itu. Saya juga bisa minta permintaan kepada pimpinan. Ini anggota ini yang saya minta jenderal ini. Jadi saya juga seleksi sebagai kabit propam. Jadi masuk yang anggota-anggota saya yang dari perwira sampai bintara, semua saya seleksi. Saya yang minta kepada Pak Kapolda, Wakapolda, Karus D maupun Pak Irwasda untuk menarik anggota ini, anggota tersebut ini masuk ke propam.
0: Dia nom bilang apa integritas tingkat dewa kayak
1: integritas ini. Integritas dewa. Makanya dibilang ini polisi punya polisi kan.
0: Itu
1: propam ini kan terkenal seperti itu.
0: Polisi punya polisi.
1: Polisi punya polisi ini. Seperti itu Mas Danu. Makanya berat memang tugas saya sebagai kayak propam sangat berat.
0: Tapi ya, bagus lah orang-orang kayak Pak Matias nih memang harus selalu ada untuk bisa menjadi penegak hukum di kepolisian itu sendiri, bahkan menjadi contoh. Apalagi Pak Matias orang asli Papua juga. Papua, ini betul. Bukti kalau banyak sekali orang-orang asli Papua yang berkompeten, yang memang bisa menjadi teladan, menjadi contoh di tumpu tanah tercinta ini, di tanah Papua ini. Banyak hal yang untuk sampaikan ini, Pak Matias, tentang aplikasi yang sangat bagus sekali ini. Betul, yang sayang sekali lagi, pemirsa dimanapun berada, sayang sekali kalau aplikasi ini tidak dimanfaatkan. Ini aplikasi yang bagus juga. Orang sebagai masyarakat, langkah nyata ya. Langkah nyata untuk mengawasi kepolisian itu sendiri. Ini langkah nyata, langkah mudah yang bisa orang lakukan untuk bersama-sama juga kita membuat institusi kepolisian ini lebih baik ke depan, lebih maju ke depan, lebih betul-betul memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan memberikan pelayanan yang berkualitas, kemudian juga bisa merubah image institusi polisi itu sendiri agar memang baik di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi sekali lagi, Jangan lupa untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya aplikasi ini, karena sayang sekali kalau misalnya tong sebagai masyarakat tidak menggunakan aplikasi ini, scan barcode ini. Kalau misalnya tong lihat tadi, kalau ada oknum-oknum polisi yang nakal, jadi laporkan saja lewat barcode Propam. Lapor polisi nakal ini kalau di depo flyer nih, iya. Malah saya sebenarnya takut mau bilang polisi nakal.
1: Polisi nakal ya,
0: cuma ini ada di,
1: iya,
0: ada di depo. Ini bilang polisi nakal, jadi terpaksa iya. Juga bilang sebenarnya.
1: Iya. Sudah oknum-oknum ini.
0: Oke, baik Pak Matias, setara rasa. So harus berakhir tombol obrolan di podcast Sorong Bicara yang ready Sorong.
1: Oh mungkin ada tambah satu lagi.
0: Boleh,
1: yang silakan. Untuk penerimaan terpadu anggota Polri
0: tahun 2026.
1: Nah, saya mengimbau juga buat adik-adik yang ikut tes maupun orang tua, jadi harus percaya diri. Buat adik-adik dong harus percaya diri, yakin, berdoa, yakin pasti bisa lulus. Makanya harus belajar. Belajar, siapkan jauh-jauh hari, akademinya harus bagus, jasmani juga harus sehat. Harus kuat juga apa olahraga supaya bisa lulus. Jadi jangan tergiur atau jangan dimingi-mingi atau dijanjikan oleh oknum-oknum khusus untuk panitia penerimaan anggota Polri terpadu ini tahun anggaran 2026 ini. Jadi harus yakin bisa lulus dengan kemampuan sendiri. Bukan itu.
0: Coba nanti Pak Matias rekrut masuk Propam tuh.
1: Iya, betul. Nanti pasti ditunggu sama yang terbaik. Pasti akan dapat yang terbaik itu pasti akan masuk di Propam Polda Barat Daya.
0: Tapi ini karena Pak Matias singgung. Aduh, saya tanya lagi-lagi nih Pak Matias. Saya tanya lagi. Nanti kapan ini akan dimulai?
1: Ini sudah mulai.
0: Sudah mulai proses berjalan?
1: Sudah proses berjalan. Ini sudah tahap admin.
0: Tahap administrasi.
1: Administrasi awal. Nah, nanti ada dia punya apa jadwal-jadwalnya juga nanti akan disampaikan juga buat teman-teman
0: ada
1: di
0: juga
1: sini.
0: Ya yang bisa diakses begitu
1: nanti
0: ya.
1: Kita ini.
0: Yang pasti himbauannya seperti tadi pemirsa dimanapun berada silakan untuk bisa mengabdi pada negara, mengabdi pada tanah Papua tentu saja untuk masyarakat yang selalu mengharapkan juga keamanan perlindungan dari polisi tentu saja. Oke, Pak Matias kayaknya selesai kapan nih? Habis ini dong pembahasan ya. Sampai jumpa lagi.
1: Terima kasih
0: Pak Matias AKBP Matias Kray SPD Kabid Propam Polda Papua Barat Daya sudah hadir di podcast Sorang Bicara Radio Republik Indonesia Sorong. Semoga itu bisa ketemu lagi
1: bahas hal-hal
0: lainnya lagi ya.
1: Siap
0: Pak Matias ya.
1: Pasti.
0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Danusya, sampai jumpa.

Pendengar dimana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Limo Box. Siap ramai suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti. Pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat, selepas ini lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan untuk Anda sembari menantikan azan maghrib. Untuk hari ini wilayah Kota Serang dan sekitarnya di pukul 18:08 waktu Indonesia Timur. Yang pasti masih banyak program menarik lainnya untuk Anda hingga penghujung malam nanti. Dan hujan masih mengguyur Kota Serang dan sekitarnya, dan diperkirakan ini sampai sekitar pukul 19 nanti waktu Indonesia Timur.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit nyamuk.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri.
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi stripsia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Kamu.

0: Kau jalan dengan siapa tadi?
1: Bah, sih jalan dengan teman kantor. Kenapa?
0: Ah, kau sedang kerja saja. Bajalan terlalu jelas.
1: Apa? Memangnya kau yang gaji saya kah? Kita masih pacaran, mau atur saya punya kehidupan. Kita putus.
2: Kata orang, cemburu itu cinta. Tapi kalau berlebihan, bikin hati benturan. Wahai perempuan, takdir tidak bisa diubah. Tapi nasib dan masa depan ada di tangan kita. Jangan terjebak dengan urusan cinta.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi Selasa 13 Oktober 2026 di antaranya. Panmus MRP Papua Barat dan Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi sinkronkan jadwal kerja kelembagaan. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sorong menggelar pelatihan manajerial pengurus koperasi desa atau kelurahan Merah Putih guna meningkatkan kapasitas dan pemahaman pengelolaan koperasi. Bersama saya Prameswara, inilah berita Sorong malam ini selengkapnya. Pendengar, Panmus MRP Papua Barat dan Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi sinkronkan jadwal kerja kelembagaan.
2: Panitia Musyawarah Majelis Rakyat Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi untuk menyinkronkan jadwal kerja kelembagaan tahunan. Kegiatan yang dibuka Wakil Ketua 2 MRP Papua Barat Daya, Vincentius Paulinus Baru, membahas tata cara penyusunan jadwal kerja tahunan Panmus, agar pelaksanaan agenda kedua lembaga tersebut dapat berjalan terkoordinasi dan menyesuaikan kebutuhan penyaluran aspirasi orang asli Papua atau OAP. Vincentius mengatakan, Panmus memiliki peran penting dalam mengatur agenda dan memastikan pelaksanaan tugas kelembagaan selama satu tahun anggaran. Karena itu, diperlukan kesamaan persepsi dan mekanisme penyusunan jadwal yang lebih terarah serta responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat adat Papua. Ia menjelaskan hingga saat ini belum terdapat pola baku yang sepenuhnya mengatur waktu dan mekanisme penyaluran aspirasi tersebut, terutama agar selaras dengan tahapan pembahasan anggaran dan penyusunan program pemerintah.
3: Aspirasi disampaikan ke MRP, terutama dalam kegiatan penyaluran aspirasi. Untuk selanjutnya aspirasi itu diteruskan ke pemerintah, terutama di aspirasi orang asli Papua yang banyak sekali bawa ke MRP. Mereka bawa MRP bisa ini segala macam, tapi perlu diketahui bahwa MRP ini bukan OPD yang menyusun program, ikut membahas program. Kalau seperti DPR kan mereka bisa ikut bicarakan uang apa segala macam. Tapi kita aspirasi disampaikan, kita meneruskan. Nah, memang sampai hari ini belum ada format baku, kapan sih ruang itu? Sehingga aspirasi yang OAP yang disampaikan banyak ke kami itu minimal harus bisa sampai ke OPD teknis untuk menjadi program kegiatan untuk menjawab kegelisahan orang asli Papua. Nah, itu sebenarnya tujuan kita di situ. Sehingga aspirasi yang disampaikan ke kami, kami pun meneruskan ruangnya di mana, yang perlu diformalkan. Sehingga ruang ini juga menjadi ruang pengetahuan gubernur, bupati, wali kota, DPR, OPD-OPD teknis, sehingga ada ruang yang perlu digunakan oleh MRP untuk bersama dengan mereka untuk meneruskan aspirasi yang disampaikan ke OAP melalui MRP. Jadi MRP kita hanya menerima aspirasi orang asli Papua. Kalau di DPR ya seluruh aspirasi konsisten pemilih. Nah, kami hanya aspirasi OAP. Nah, aspirasi OAP ini berusaha dengan otsus yang hari ini kita bicara. Nah, ruang-ruang itu memang belum, lembaganya sudah ada, tapi ruang-ruang itu belum terlalu formal ya, belum terlalu efektif menurut kami.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Musyawarah MRP Papua Barat, Yuliana KW, mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari kerjasama kedua lembaga untuk menyelaraskan agenda rapat, pleno, kegiatan internal, serta hasil monitoring dan penjaringan aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing. Yuliana menjelaskan penyelarasan jadwal diperlukan agar kegiatan Panmus dapat mendukung pelaksanaan tugas seluruh unsur kelembagaan, termasuk kelompok kerja perempuan, anak, adat, dan agama.
4: Sinkronisasi suatu pekerjaan, yaitu Panmus sehingga Panmus Papua Barat dan Papua Barat Daya mencetuskan suatu kegiatan yang membangun suatu lembaga itu menjadi lembaga yang pekerjaan-pekerjaan terkait dengan rapat-rapat seperti rapat-rapat pleno, rapat-rapat terbuka dan tertutup, dan rapat-rapat pencarian anggota, sehingga rapat-rapat itu bisa kegiatan itu bisa terjalin baik bersama, sehingga antara Papua Barat Daya dan Papua Barat itu sinkronisasi pekerja di dalam kegiatan Panmus itu. Karena itu kami dari MRP Papua Barat untuk datang bertemu dan membicarakan hal ini bersama, sehingga pekerjaan-pekerjaan kita yang termasuk di dalam Panmus itu terkatur baik dan berjalan bersama-sama. Seperti yang terjadi sekarang, yaitu koordinasi antara lembaga MRP Papua Barat dan Papua Barat Daya.
2: Melalui rapat koordinasi tersebut, kedua lembaga MRP ini diharapkan dapat menyusun mekanisme kerja yang lebih selaras sehingga agenda kelembagaan berjalan teratur dan penyaluran aspirasi orang asli Papua dapat terkoordinasi dengan kebutuhan serta tahapan kerja pemerintah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Sorong menggelar pelatihan manajerial bagi pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih guna meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam mengelola koperasi.
5: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Sorong menggelar pelatihan manajerial bagi pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih guna meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam mengelola koperasi. Kepala Dinas Perindapkop dan UKM Kabupaten Sorong, Martin Luther Panjala, mengatakan pelatihan tersebut menyasar seluruh koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sorong yang berjumlah 253 koperasi. Setiap koperasi mengutus satu orang peserta, yakni ketua dan wakil ketua apabila ketua berhalangan hadir. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari di setiap lokasi dan dibagi ke dalam 4 titik untuk mendekatkan kegiatan kepada pusat-pusat koperasi. Pelaksanaan di wilayah Aimas dan sekitar dipusatkan di Ruko Jalan Baru P21. Menurut Martin, materi pelatihan tidak hanya berkaitan dengan manajemen dan tata kelola koperasi, tapi juga mencakup peluang usaha serta mekanisme kerjasama dengan sejumlah mitra strategis.
6: Jadi pelatihan manajer bagi pengurus koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas, pemahaman pengurus tentang pengelolaan koperasi kelurahan desa Merah Putih. Sasaran dari pelatihan ini adalah kepada seluruh pengurus, ketua ya, ketua-ketua, karena jumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sorong ada 253. Jadi setiap koperasi mengutus satu orang wakil, ketua atau wakil ya, kalau ketua berhalangan bisa mengutus wakil untuk mengikuti pelatihan manajerial ya. Jadi dari 253 itu kita bagi di beberapa tempat ya.
5: Martin menjelaskan pelatihan dilaksanakan secara bertahap di 4 titik wilayah setelah wilayah Aimas dan sekitarnya. Kegiatan dirancanakan berlanjut ke wilayah Salawati, kemudian Klamon Raya serta wilayah Sayosa. Melalui pelatihan ini, Pemkab Sorong berharap para pengurus memiliki bekal manajerial yang memandai untuk menjalankan koperasi secara profesional, mengembangkan unit usaha serta mendukung penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dari Aimas, Kabupaten Sorong, Reni Mahardika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Malam Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bupati Raja Ampat meminta reforma agraria selaras dengan penataan ruang. Laporan Padli.
7: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menghadiri rapat integrasi penataan aset dan penataan akses gugus tugas reforma agraria di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kegiatan ini melibatkan kantor pertanahan Kabupaten Raja Ampat, Polres, Kodim, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam pertemuan ini dipaparkan tanah objek reforma agraria TORA di Kabupaten Raja Ampat yang mencakup hutan produksi konversi tidak produktif HPKTP seluas 1.457 hektar dan kawasan dampak penting cakupan luas serta bernilai strategis seluas 186 hektar. Dalam arahannya, Bupati Orideko meminta kepada gugus tugas reforma agraria di Kabupaten Raja Ampat agar setiap langkah selaras dengan penataan ruang, menghormati hak masyarakat, hukum adat, serta menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi dan pariwisata kelas dunia. Reforma agraria harus menjadi jalan keadilan, bukan justru menghadirkan persoalan baru. Bupati mengatakan, bagi masyarakat Raja Ampat, tanah bukan sekedar ruang hidup, melainkan sumber penghidupan, identitas dan warisan leluhur yang harus dijaga bagi generasi mendatang.
8: Saya harap ya, tetap bersinergi dengan pertanahan dan nanti dalam supaya di mana yang ada penataan kota kita di sini ada ini pemukiman perumahan. Oke, kalau ini bukan perumahan jangan kita paksa. Ya, nah, ini lingkungan hidup, sama lingkungan anak. Jangan kita paksa lagi, karena kami pada waktu mulai 2007 kami punya master plan nanti 2025.
9: itu master plan sampai 2025. Tetapi akhir-akhir ini tidak sesuai. Kenapa? Pertanahan bertentangan dengan kami. Ini perencanaan tata kota kami seperti ini. Tapi pertanahan setingkat kiri kanan sebelumnya. Secara cepat tidak mari kita sama-sama kerjasama.
7: Reforma agraria hadir sebagai upaya negara untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan guna mengurangi ketimpangan struktur agraria dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wujudkan profesionalitas dan disiplin, Bidpropam Polda Papua Barat Daya menggelar Gaktip Pin di Polres Sorong Selatan. Laporan Rido Nukuhali.
10: Bidang profesi dan pengamanan Bidpropam Polda Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin atau Gaktiplin terhadap personil Polres Sorong Selatan sebagai upaya peningkatan kedisiplinan profesionalisme serta kepatuhan anggota Polri terhadap peraturan yang berlaku. Kegiatan itu dipimpin oleh Kabid Propam Polda Papua Barat Daya AKBP Matias Yosias Krey didampingi PSK Subit Provos AKP Bruri dan Paur Urbinplin Ibda Salahuddin serta tim Bidpropam Polda Papua Barat Daya. Kapolres Sorong Selatan AKBP Praja Ganda Wiratama mengatakan pelaksanaan Gaktiplin tersebut merupakan bagian dari pengawasan internal Polri untuk memastikan setiap personel senantiasa menjaga sikap tampang, kelengkapan administrasi pribadi, serta perilaku dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Melalui pelaksanaan tersebut, personel diingatkan agar senantiasa menaati aturan kedinasan, menghindari segala bentuk pelanggaran disiplin dan kode etik, serta menjaga nama baik institusi Polri di tengah masyarakat. Kapolres menegaskan pentingnya kedisiplinan sebagai landasan utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Ia melanjutkan, melalui kegiatan Gaktiplin itu diharapkan seluruh personil Polres Sorong Selatan semakin meningkatkan kedisiplinan, memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun mencoreng nama baik institusi. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, sekian berita Sorong malam ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Pendengar dimana saja Anda berada, 102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Pendengar, masih hujannya ya, sudah agak reda lumayan. Dan pendengar, di Nuansa Sorong malam ini ada sebuah kisah inspiratif sekali kalau buat saya. Terkadang tokoh-tokoh hebat itu tidak mulus menjalani kehidupannya. Salah satunya pendiri salah satu gadget ya pendengar, yaitu Huawei. Nah, kisahnya dulu di sebuah apartemen sempit, di dalamnya dialah Ren Zhengfei yang pada waktu itu berusia 43 tahun. Dia kehilangan pekerjaan, uangnya semakin menipis, ditambah lagi ia ditinggalkan oleh istrinya. Sementara orang tuanya masih harus ia tanggung. Dia menghitung uang yang tersisa di tangannya. Tidak banyak. Dia lahir di Jianning Guizhou. Orang tuanya adalah guru. Dan ia tumbuh bersama 6 saudara lainnya karena dia anak tertua. Dan pada waktu itu Tiongkok dilanda Great Chinese Famine, yaitu kelaparan di era 1959 sampai di 1961. Pada saat itu makanan menjadi sangat langka. Roti kukus yang biasa dibilang baozi yang berisi daging, bayangkan hanya cuma sebesar apa ya

dipotong menjadi 7 bagian untuk 7 bersaudara, saking berhematnya dan kondisi yang lagi susah. Sampai di tahun 1974, Ren masuk di sebuah laboratorium militer. Dia bekerja sebagai seorang teknisi. Tangannya lebih sering sibuk daripada mulutnya. Dia mulai membongkar, mencoba membuat mesin, hingga bertahun-tahun kemudian dia bekerja di Celsi Oil Corporation, sebuah proyek yang mengalami kerugian sekitar 2 juta yuan pada waktu itu. Dan apesnya lagi, Ren dituduh bertanggung jawab atas kerugian. Akhirnya dia kehilangan lagi pekerjaannya. Dalam kondisi yang sangat miris ya untuk uangnya, sementara dia bingung bagaimana harus mengirim uang untuk orang tuanya. Sampai akhirnya dia coba pinjam kesana kemari uang sebesar 21 ribu yuan. Dan itulah modal awal Huawei.

Nah, pendengar, di tengah kesulitan itu dia meminjam uang sebesar 21 ribu yuan. Kalau dirupiahkan zaman waktu itu sekitar 24 ribuan sampai 50 ribuan rupiah. Nah, dia jadikan modal awal untuk adanya Huawei. Nah, akhirnya di tahun 87 dengan uang yang pada waktu itu sedikit ya, dia menyewa apartemen kecil yang sekaligus menjadi kantornya. Perangkat telekomunikasi ditumpuk di dalam ruangannya, kabel berserakan, meja kerja dipenuhi catatan dan peralatan. Bahkan pada waktu itu Huawei menjual perangkat jaringan telepon buatan perusahaan luar negeri. Dan masih ada halangan, pasokan sempat berhenti. Ren dan timnya kembali membongkar mesin. Komponen diperiksa, kabel mulai disusun, bagian-bagian dicoba satu persatu. Mereka coba membuat sendiri perangkat yang dibutuhkan. Hampir setiap hari, sampai tengah malam. Namun pekerjaan belum juga selesai. Bahkan matras tipis digelar di lantai. Dia tidur di situ. Nanti kalau pagi, baru matrasnya dilipat lagi. Dan pekerjaan dimulai lagi, terus seperti itu. Hari-hari tinggal kerja, tidur, bangun, kerja lagi. Nah, pada waktu itu Huawei sudah mulai masuk ke daerah pedesaan. Menara telekomunikasi dibangun di daerah yang jauh dari kota besar malahan. Dia dan teman-teman teknisi membawa peralatan melewati jalan-jalan yang sepi zaman waktu itu. Namun perlahan Huawei tumbuh. Dan semakin banyak operator telekomunikasi mulai menggunakan Huawei. Pasarnya bahkan meluas sampai ke luar negara. Hingga perusahaannya kemudian dikaitkan dengan tawaran akuisisi Motorola senilai sekitar itu 7,5 miliar dolar. Bayangkan, dari 21 ribu yuan menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar. Namun kesuksesannya itu ada lagi cobaan. Sekitar tahun 2018, Meng Wanzhou, putrinya, ditangkap oleh kepolisian Kanada di Bandara Vancouver atas permintaan ekstradisi dari Amerika Serikat. Di tahun 2019, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berat kepada Huawei dengan memasukkannya ke dalam Entity List. Perusahaan yang tunduk pada aturan ekspor Amerika harus mendapat izin untuk memasok teknologi tertentu kepada Huawei. Pembatasan kemudian meluas ke rantai pasok chipnya. Cobaannya luar biasa, pendengar ya. Nah, sampai akhirnya Huawei memiliki chip sendiri bernama Kirin yang digunakan pada ponsel buatannya dia. Namun merancang chip tidak berarti bisa memproduksi sendiri. Mereka bergantung pada pabrik semikonduktor yang menggunakan teknologi Amerika. Namun ya itu dia, karena aturan baru Amerika membatasi pemasokan chip yang dibuat menggunakan teknologi itu. Nah, produksi Kirin terkena dampaknya. Ponselnya baru kehilangan akses resmi ke layanan Google di pasar internasional. Kemudian Play Store, YouTube, Gmail. Di dalam Huawei, mesin-mesin kembali dibongkar. Komponen diperiksa, papan sirkuit dibuka, dan tim teknisi kembali bekerja di laboratorium. Sampai akhirnya mereka membuat sendiri apa yang tidak lagi bisa mereka dapatkan. Nah, itu dia ya, perjuangan memang tidak pernah berhenti yang dia lakukan. Kecobaan silih berganti begitu ya, tapi tidak mengurungkan niatnya untuk tetap semaju dan untuk bisa menghidupi dirinya dan juga orang lain. Nah, ini juga memberikan kita inspirasi bahwa jangan pernah menyerah dengan apapun yang terjadi. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak mungkin untuk memberikan cobaan yang tidak kita sanggup.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pendengar di mana saja Anda berada, selepas ini dapat Anda dengarkan Sandiwara Radio. Malam ini persembahan dari RRI Sumeneb yang berjudul Cerita Naya Bekal Sekolah.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

0: Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
1: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
2: Siang itu, Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah.
3: Loh, Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
4: Iya, Bu.
3: Biasanya kan Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
4: Gak apa-apa.
2: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis.
3: Naya habis nangis.
4: Enggak kok.
3: Nak, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis enggak?
4: Bekalnya dibuang.
3: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
4: Teman-teman kelas.
3: Astagfirullah, kenapa dibuang?
4: Mereka bilang lauknya jelek, terus mereka ketawa.
3: Naya terus gimana?
4: Naya cuma lihat aja, Bu.
2: Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
4: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
3: Ya Allah, Nak. Dengar ya, tidak ada makanan yang memalukan.
4: Tapi mereka ketawa semua.
3: Kadang orang mengejek itu karena belum belajar menghargai orang lain.
4: Besok Naya gak mau sekolah.
3: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, siapa yang mau jadi anak pintar nanti?
4: Naya takut diajak lagi.
3: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
4: Tapi Naya sedih, Bu.
3: Sini, Nak, peluk ibu dulu.
2: Naya menangis di pelukan ibunya. Tangis yang sejak tadi ditahan sendiri.
3: Besok, ibu akan bicara dengan wali kelas Naya ya. Tapi, Naya juga harus berani bilang kalau Naya tidak suka diperlakukan kayak gitu. Ya?
4: Kalau mereka nggak mau temenan sama Naya, gimana?
3: Teman baik itu tidak akan membuat orang lain sedih.
4: Jadi Naya nggak salah.
3: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain.
2: Hari itu, Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
4: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi nggak?
3: Boleh dong. Tempe itu kan enak dan sehat.
4: Iya ya, ayah juga suka tempe.
3: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang nggak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Pendengar dimana saja anda berada, iya syukur hujan sudah reda ya. Tadi bayangin lo begini, mau pesan, mau pergi kemana-mana, pesan apa namanya, mobile online, ya susah gitu, sudah susah, mahal lagi. Ya biasa begitu kalau musim hujan ya. Iya, tapi kita bersyukur akhirnya sejak kemarin tuh hujan lumayan deras. Tapi ini karena kalau mengingat kondisi cukup lama apa namanya panas ya. Saya ini dengar suara saya udah mulai flu berat gara-gara kemarin kan biasanya cukup lama 4 bulan lebih lah ya. Oh, tidak hujan, begitu hujan uap debu semua naik, semua yang dari atap-atap mungkin turun akhirnya kena debu kayak begini, aduh langsung flu berat. Oke, tapi ya sudahlah, kita syukuri semuanya yang ada ya. Kita bersyukur akhirnya hujan pun turun. Ini kayaknya kalau sudah beberapa hari baru bisa asap-asap uap-uap panas ini bisa hilang begitu. Akhirnya, ini patut disyukuri semuanya yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Mendengar, hari ini jadi hari yang spesial soalnya untuk RRI Sorong, Kepsa kita, pimpinan kita lagi ulang tahun hari ini. Tadi siang rame-rame kumpul bersama nih, malam ini juga ronde kedua kayaknya. Tapi selamat ulang tahun nih buat Pak Jerry Mulyokosu, bahagia selalu, sehat ya, sukses, kebahagiaan selalu menyertai berserta keluarga. Pendengar, di pukul 21 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta. Kemudian di pukul 21.30 jangan lewatkan Pesona Budaya Indonesia. Kami hadirkan dari Sulawesi, dan juga di pukul 22-nya Ruang Rindu menyapa Anda, spesial lagu-lagu Indonesia 70-an ya. Dan di pukul 23 hingga jelang di penghujung acara kami hadirkan Jazz Music.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah? Yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Mendengar dimana saja Anda berada dengan sudah mulai mudah-mudahan ya terus ya. Iya meskipun jangan saban hari juga karena setahu toh kemarin saja baru hujan setelah sekian lama itu status-status banjir ya. Oke, tapi nampaknya yang punya putra-putri sekolah masih belum diberlakukan ya, tapi mudah-mudahan bisa kembali karena saya sih tidak mengalami, tapi teman-teman yang punya anak-anak masih usia TK, SD gitu toh sudah aduh bikin tugas inilah itu, rekam video ini itu segala macam. Ya mau bagaimana lagi, sekalipun ini sudah mulai hujan sejak kemarin, tapi biasanya itu tadi debu-debu yang sekian lama ya, bau-bau aroma tanah yang sekian lama itu kan bisa bikin sakit. Jadi ya sabar-sabar saja ya. Semoga segera berlalu, bisa kembali beraktivitas kembali. Tapi jangan mentang-mentang kayak dulu toh zaman COVID, sudah selesai COVID tidak pakai masker. Karena bukan hanya karena kondisi kalau sekarang yang masalah cuaca ya, kemarin panas terus hujan, tapi karena bagaimanapun juga dengan menggunakan masker itu salah satunya ya upaya pencegahan penyakit menular, flu ataupun batuk.

0: berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Artinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa saya dapat.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Okay. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presiden Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, conference. skala internasional yang fiksasi.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaran Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkumdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BT di langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian meningkatkan kembali buka diri dari

0: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang. Jadi saat ini sudah ada 7 apa 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar. Ya kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan lah.
1: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
2: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api. Ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
1: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
4: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
5: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
4: Oke, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa. pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
6: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
7: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
6: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
8: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
6: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
9: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
10: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
9: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
10: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
11: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar $22,8 miliar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi $17,5 miliar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
10: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
12: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick

0: juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
1: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

sebagai makanan khas, dari mana Sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi Sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan Sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan Sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan Sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa Sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat. Namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi yang pernah mengisi ruang-ruang rindu. Selamat mendengarkan.
1: Baik pendengar di mana saja Anda berada, saatnya Ruang Rindu malam ini hadir. Dan ini spesial lagu-lagu Indonesia 70-an yang kami hadirkan. Ini ada Margie Seggers yang duet sama Yopi Item ya, bapaknya Udi Item. Nada dan lagu Purnama Sultan berdua dengan dia, Titi Puspa Kupu-Kupu Malam, The Mercies Kisah Seorang Pramuria, Emilia Contessa Angin November. Iya, kemudian ada Black Dog Bone, Hayalan, The Gamble Sedih Hatiku, Golden Wing Kasih Suci, Edi Silitonga Terlambat, dan duetnya Teti Kadi dan band Empat Nada, Hujan Turun. Pas tadi habis hujan ya. Itu dia pendengar lagu-lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini di Ruang Rindu 324222 atau di 0812-3868-8703 pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam.
1: Selamat malam. Iya, Pak Deki.
2: Iya.
1: Iya, silakan Pak.
2: Itu dari malam tuh. 3422 itu belum terjalan.
1: Oh gitu kah? Oke, oke. Baik, Pak Deki mau request lagu yang mana nih? Yang mana? Oh, The Mercies. Oh, baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Deki. Selamat malam. Oke, saya baru lihat postingan sekitar beberapa jam yang lalu, Bu Ana katanya mungkin baru keluar rumah sakit rupanya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu Bu Ana ya. Oke, baik pendengar masih di Ruang Rindu, silakan saya nantikan Anda 324222 atau di 0812-3868-8703. Masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda, saya nantikan di malam hari ini. Yuk bergabung. Iya, dan memang cuaca dari semenjak kemarin turun hujan ya. Iya, ini bikin banyak yang flu semuanya pada atau batuk. Baik, masih di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
3: Ya, malam.
1: Iya.
3: Bisa request lagunya Edi Silitonga.
1: Oke.
3: Iya.
1: Baik, mereka masih di Ruang Rindu ya. Saya nantikan Anda nanti hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: masih di Ruang Rindu. Silahkan saya nantikan Anda di 3242222 atau di 0812-3868-8703. Masih ada Margie Segers yang duet sama Yopi Item Nada dan lagu Purnama Sultan Berdua Dengan Dia. Titi Puspa Kupu-Kupu Malam, Emilia Contessa Angin November, Black Dog Boon Khayalan, The Gambles Sedih Hatiku. Ada juga Golden Wings Kasih Suci dan kolaborasinya Teti Kadi dan band Empat Nada, Hujan Turun. Silakan ya pendengar di line telepon kami 3242222 atau di WhatsApp kami.
1: Sorong malam ini

0: Baik, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, tadi sudah gabung toh. Cukup satu kali saja ya. Oke. Baik, pendengar silakan. Masih saya nantikan Anda di line telepon maupun handphone kami pendengar.

0: Dengarin mana saja Anda berada, masih di Ruang Rindu, lagu-lagu Indonesia 70-an. Saya nantikan Anda 3242222 atau di WhatsApp kami pendengar 0812-3868-8703. Baik, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Mbak Tia.
0: Selamat Jati. Malam juga.
1: Mau flu Mbak Tia.
0: Isan, aduh, parah ini.
1: Suaranya mau flu, iya. Tapi tidak mengurangi cantiknya. Mbak Tia, iya. Lagunya yang gini.
0: Apa tuh?
1: Angin yang bertembus di awal November.
0: Oh.
1: Emilia Contessa.
0: Emilia Contessa. Oke. Okay.
1: Salam-salam ya Mbak Tia.
0: Iya, silakan.
1: Untuk selamat malam untuk Bapak Jerry, pimpinan RRI Sorong yang berulang tahun pada malam hari ini.
0: Oh iya.
1: Yang ke-52. Panjang umurnya Bapak, sukses dalam tugas. Okay. Terus untuk Abang Luhut, Bang Andi, Kak Jerry Haurisa, Pak Willy, Pak Rete, Bu Rete, Bu Hartini, Ibu Anna, Ibu Natalia, Mama Do, Ibu Monica, semuanya sudah ya mau dengar Angin November. Pulang-pulangnya hati-hati ya cantik.
0: Oke, siap. Dah, terima kasih juga. Makasih sudah bergabung Bubi dan Luis ya. Nanti aku puterin lagunya dari Emilia Contessa. Yang lain silahkan ya. Bu Anna, mana suaranya, semangatnya? Iya, yang baru keluar opname ya. Mudah-mudahan cepat pulih betul-betul ya. Baik, saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan siapa? Tidak kabar suaraku yang paling imut ini.
0: Ngana, kenapa suara suka kecil-kecil begini?
2: Dengan orang punya pintu
0: nih. Iya, habis suara macam kecil-kecil kak.
2: Halo.
0: Oke.
2: Putus.
0: Terada. Halo. Bisa. Silakan.
2: Halo.
0: Halo juga, silakan. Udah bisa nih masuk, sudah jelas sekali.
2: Oh tidak, ini kesalahan, saya punya HP, dia punya nada dirinya bela, makanya saya kasih pesa.
0: Oh, oke. Okay.
2: Habis mau tidur, harus kasih pelangat, bila perlu kasih diam juga, lupa jantung.
0: Itu lagi.
2: Aduh, lagu apa kak? Aduh, kasihan maaf ya, saya memang tidak dengar list lagu.
0: Oke, okay, ini masih ada Mergi Segers, Nada dan Lagu, Purnama Sultan berdua dengan dia, Titi Puspa, Kupu-Kupu Malam, Black Dog Boon. Hah? Siapa?
2: Desi Ratesa.
0: Kok Desi?
2: Sekiranya Desi Ratesa.
0: Purnama Sultan, Titik Puspa, Black Dog Boon, Hayalan, The Gamble, Sedih Hatiku, Golden Wing, Kasih Suci, Teti Kadi, Hujan Turun.
2: Hujan Turun, karena tadi pagi juga hujan turun di pintu ini juga.
0: Oh, sama.
2: Pokoknya dengan bintunya itu tidak ada beda-bedanya. Pokoknya hujan di Sorong, bintunya hujan bintunya Sorong juga hujan begitu.
0: Itu lagi.
2: Oke, lagu ini sama. Salam spesial buat nyonyaku yang lagi bertugas ya, selalu ya, pulang hati-hati.
0: Oke.
2: Buat sampai di rumah dengan selamat. Juga buat salam buat Pak Nasrun, itu anak, pokoknya mewakili seluruhnya saja tempat selalu.
0: Iya, Bu.
2: Aduh, sebenarnya saya mau salam banyak, cuman pokoknya jujur ya, malam ini saya sehat satu hari, saya capek apa?
0: Oh, ada harus sholat pelan-pelan.
2: Aduh, Kak, tidak kan tadi dinas subuh pulang kerja dengan teman tenda manis di kubis jalan sampai SP.
0: Ada harus memangnya ukur jalan.
2: Dia kan menabung CU, jadi saya antar dia, karena kan saya sudah mestinya kan dia mau ikutan naik di sawah ini sudah masih ada manis ini. Kita ada pergi ke sana pulang mau tunggu bis itu tanda sesama dengan kekorot begitu kayak kecil pita di jalan. Aduh, Ya sudah.
0: Oke.
2: Makanya saya tuh pulang langsung mandi, makan, tidur sampai jam 6 sore. Saya tembak tidur sampai malam. Oke, baiknya.
0: Oke, thank you. Terima kasih. Selamat malam juga. Oke, terima kasih Puja. Nanti saya juga putar lagunya ya. Hujan turun. Oke. Apalagi nih semua pertengahan-pertengahan Oktober, semua dekat November, kaget nanti sudah Desember lagi. Baik, pendengar masih di ruang rindu ya. Saya terima lagi nih. Halo, selamat malam ruang rindu, Pak Nasrun.
3: Berbagai rindu memuliakan lagu, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Nasrun.
3: Iya.
0: Silakan, mau yang mana?
3: Putar itu.
0: Yang mana? Yang mana?
3: Bon buah namanya.
0: Black Dog Bone Hayalan.
3: Hah? Tidak apa tadi. Apa Bon buah bersamanya dia apa judul tadi?
0: Oh, Purnama Sultan berdua dengan dia.
3: Ah, itulah. Ah, putar.
0: Aduh. Oke.
3: Halo gede, pertama-tama baginya semua tugas saya selalu ya bersama kurma, terus saya puja tadi ya.
0: Iya.
3: Semua istirahat. Dan bunda hati ini, ada bunda Ima, bunda Ema, ibu Rete, Pak Rete, Pak Otis. Ada ibu Ana, Mas Sohi, ada Pak Widi. Ada ibu Widan, Pak, ada ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Ida dari Sulteng, ada Pak Natalia. Semuanya tanpa kecuali Kompas Laut. Terima kasih. Selamat
0: malam. Makasih. Selamat malam, Pak Nasrun. Terima kasih sudah bergabung ya. Baik, pendengar masih di ruang rindu malam ini. Saya mau hadirkan lagi dua lagu yang sudah di request ya.

0: Kau jalan dengan siapa tadi?
1: Bah, si jalan dengan teman kantor, kenapa?
0: Ah, kau tetap kerja saja, berjalan terlalu jelas.
1: Apa? Memangnya kau yang gaji saya kah? Kita masih pacaran, mau atur saya punya kehidupan, kita putus.
2: Kata orang, cemburu itu cinta. Tapi kalau berlebihan, bikin hati benturan. Wahai perempuan, takdir tidak bisa diubah. Tapi nasib dan masa depan ada di tangan kita. Jangan terjebak dengan urusan cinta.

0: Baik pendengar, masih di Ruang Rindu spesial lagu-lagu Indonesia 70-an. Habis ini baru saya putarkan lagunya Pak Nasrun tadi yang request ya, dari Purnama Sultan. Dia ini apa sih dulu, Lomba Cipta Lagu Remaja ya, tahun-tahun 70-an itu ngetop sekali lagu-lagunya. Ada yang saya sukanya itu dia duet sama Bob Tutupoli. Suaranya tuh unik, khas sekali ya pendengar. Baik, masih di Ruang Rindu, silakan saya nantikan Anda 3242222 atau di 081238688703 ya pendengar. Oke. Halo, selamat malam Pak Jumadi.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga.
1: Sisa lagu apa ini yang ada?
0: Ini masih ada Mergi Segers, Nada dan Lagu, Titik Puspa, Kupu-Kupu Malam, Black Dog Boon, Khayalan, The Gambles, Sedih Hatiku, sama Golden Wing, Kasih Suci.
1: Titik Puspa.
0: Titik Puspa. Oke. Iya. Bu Anna sudah keluar rumah sakit belum?
1: Sudah.
0: Oh sudah, alhamdulillah.
1: Masih kurang sehat.
0: Oh gitu. Salam deh, mudah-mudahan cepat pulih betul-betul nih.
1: Iya.
0: Oke. Silakan Pak Jumadi, mau salam buat siapa nih?
1: Iya, dengan Pak Jerry, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Bidang Louis, Ibu Anna, Ibu Artini, Ibu Natalia, Bunda Ima, Pak Daniel, Ibu Rete, Ibu Farida, Pak Joko dan Pak Luhut dan semuanya saja lah.
0: Oke, okay, baik.
1: Tempat saya sebutin.
0: Oke, okay, itu aja Pak Nasrun. Pak Nasrun, Pak Jumadi ya. Oke, okay, makasih sudah bergabung. Oke, okay, baik, lanjut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum, Ranggeng, Pak Tias.
1: Iya, Bu Hartini, silakan.
0: Agunya ikutan Pak Jumardi aja.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, biar terus aku semua nyatakan terperkuat kali. Semoga semuanya pada sehat selalu. Karena hujan juga ada di Kota Sorong, mudah-mudahan berlaku sudah pergi jauh-jauh jangan kembali lagi. Kita syukur bersama karena doa-doa kita semua yang ada di Papua Barat Daya semoga diberikan oleh Tuhan.
1: Oke.
0: Syukur kita kikiran kita ngurus sampah rame-rame jangan sampai nanti sudah hujan mulai seperti itu saja.
1: Okay.
0: Karena kemarin itu kan sampah banyak sekali waktu tadi kan.
1: Betul. Ini ya, semalam aja udah langsung banjir.
0: Kita masyarakat berbenah, sama-sama berbenah seperti itu. Jangan di saat kering kebanjiran terus, di saat hujan kebanjiran terus seperti itu.
1: Itu lagi.
0: Bisa,
1: baik, buat ini.
0: Selamat sore.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti tak puterin lagunya. Oke, sama-sama dengan Pak Jumadi ikutan katanya. Oke, selagi Bu Ana udah keluar rumah sakit ya, alhamdulillah syukur. Iya, mudah-mudahan cepat semakin pulih biar bisa bergabung lagi dengar suara ketawanya. Baik. Oke, pendengar masih di ruang rindu, saya hadirkan dulu dua lagunya.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih.
0: Ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Kamu.

Baik, pendengar masih di Ruang Rindu. Silakan mau yang mana lagu-lagunya. Tinggal 4 lagi lagunya yang tersisa. Mergy Seegers ini termasuk penyanyi, dia lebih senior lagi dari Ermi Kulit ya, penyanyi jazz Indonesia. Ya, nada dan lagu dari Mergy Seegers yang berduet dengan Yopi Item, kemudian Black Dog Boone, Khayalan, Sedih Hatiku dari The Gambles dan Golden Wings, Kasih Suci. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Silakan pendengar 3242222 atau di 0812-3868-8703. Iya. Ya, kurang lebih 13 menit lagi ke depannya kebersamaan kita di Ruang Rindu. Anda ingin bergabung? Yuk, saya nantikan ya.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih di Ruang Rindu di beberapa menit ke depan kebersamaan kita ya. Ya, silakan di 324222 atau di 081238688703 pendengar ya. Oke. Silakan untuk Anda masih ada Mergie Seegers, kemudian Black Dog Boone, The Gambles, dan juga ada Golden Wings, itu lagu-lagu pilihan Anda. Tinggal 4 lagi yang bisa Anda pilih ya, salah satunya. Siapa lagi ya yang, ya buat pendengar yang sudah jarang-jarang lama gak kedengaran suaranya, tapi saya berharap semuanya pada dalam kondisi sehat-sehat ya. Bu Ida, terus siapa lagi? Saya lupa namanya. Ingat wajah lupa namanya. Ya, silakan ya pendengar, masih saya nantikan Anda di Ruang Rindu malam ini, spesial lagu-lagu Indonesia 70-an.

Pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga yang sudah bergabung pendengar ya. Dan tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur hingga penghujung acara nanti kami hadirkan Jazz Music.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh."
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk pacar atau istrinya, Om." Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, dia berkata, "Adik, kamu tidak lihat Om lagi sibuk? Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu kemudian beralih kepada orang yang lalu-lalang di sekitar kafe. Tak lama setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe. Dan dia berjumpa kembali dengan gadis kecil itu.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok. Satu tangkai saja."
0: Sedikit kesal dan juga setengah kasihan, si pemuda itu mengeluarkan sejumlah uang.
1: "Ini, 5.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya, anggap aja ini sedekah buat kamu."
0: Uang itu diambil, tapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar situ. Sang pemuda sedikit merasa tersinggung.
1: "Kok uang tadi tidak kamu ambil? Malah kamu kasih ke orang pengemis?"
0: Dan dengan lugunya si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah janji sama ibu saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapat uang dari minta-minta. Ibu saya selalu pesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Dia mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Dia akhirnya mengeluarkan dompet, membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil memberinya pelajaran berharga di hari itu.

Inspirasi kehidupan rumah masa depan. Alkisah, seorang tukang bangunan yang bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda, tapi dengan syarat Anda harus bangun dulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, dia pun mengerjakan asal-asalan dan asal jadi. Sehingga selesai sudah bangunan terakhir yang dia buat, kemudian dia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, karena kau sudah lama bekerja bersamaku." Betapa terkejut tukang bangunan itu. Ada rasa sesal, kenapa rumah yang akhirnya hendak dia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Nah, ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Sorong pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada, menemani Anda di pagi hari ini bersama saya Dwi yang bertugas ya, dan Rituan Arifin menyapa Anda pagi hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2026. Dan pendengar mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu-lagu religi Hindu untuk Anda, umat Hindu di mana saja berada, dan tentunya selamat mengikuti program-program acara kami di sepanjang hari ini, di hari Rabu, di hari ke-14 di bulan Oktober 2026.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

kebencian yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang engkau benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kau sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kau bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak kau kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika kau benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Karena mungkin, itu bisa saja menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kau benci.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aspirasi disampaikan ke MRP, terutama dalam kegiatan penyaluran aspirasi. Untuk selanjutnya aspirasi itu diteruskan ke pemerintah, terutama di aspirasi orang asli Papua yang banyak sekali dibawa ke MRP.
2: Supaya di mana yang ada penataan kota kita di sini area ini pemukiman perumahan, oke. Kalau ini bukan perumahan, jangan terpaksa.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Dwi Widyastuti. Panmus MRP Papua Barat dan Papua Barat Daya gelar rapat koordinasi sinkronkan jadwal kerja kelembagaan.
1: Panitia Musyawarah Majelis Rakyat Papua

0: Panitia Musyawarah Majelis Rakyat Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi untuk menyinkronkan jadwal kerja kelembagaan tahunan. Kegiatan yang dibuka Wakil Ketua 2 MRP Papua Barat Daya, Vincentius Paulinus Baru, membahas tata cara penyusunan jadwal kerja tahunan PANMUS, agar pelaksanaan agenda kedua lembaga tersebut dapat berjalan terkoordinasi dan menyesuaikan kebutuhan penyaluran aspirasi orang asli Papua atau OAP. Vincentius mengatakan, PANMUS memiliki peran penting dalam mengatur agenda dan memastikan pelaksanaan tugas kelembagaan selama satu tahun anggaran. Karena itu, diperlukan kesamaan persepsi dan mekanisme penyusunan jadwal yang lebih terarah serta responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat adat Papua. Ia menjelaskan hingga saat ini belum terdapat pola baku yang sepenuhnya mengatur waktu dan mekanisme penyaluran aspirasi tersebut, terutama agar selaras dengan tahapan pembahasan anggaran dan penyusunan program pemerintah.
1: Aspirasi disampaikan ke MRP, terutama dalam kegiatan penyaluran aspirasi. Untuk selanjutnya aspirasi itu diteruskan ke pemerintah, terutama di aspirasi orang asli Papua yang banyak sekali bawa ke MRP. Mereka bawa MRP bisa ini segala macam, tapi perlu diketahui bahwa MRP ini bukan OPD yang menyusun program, ikut membahas program. Kalau seperti DPR kan mereka bisa ikut bicarakan uang apa segala macam. Seperti kita aspirasi disampaikan, kita meneruskan. Nah, memang sampai hari ini belum ada format baku kapan sih ruang itu. Sehingga aspirasi yang OAP yang disampaikan banyak ke kami itu minimal harus bisa sampai ke OPD teknis untuk menjadi program kegiatan untuk menjawab kegelisahan orang asli Papua. Nah itu sebenarnya tujuan kita di situ. Sehingga aspirasi yang disampaikan ke kami, kami pun meneruskan ruangnya di mana, akhirnya perlu diformalkan. Sehingga ruang ini juga menjadi ruang pengetahuan gubernur, bupati, wali kota, DPR, OPD-OPD teknis, sehingga ada ruang yang perlu digunakan oleh MRP untuk bersama dengan mereka untuk meneruskan aspirasi yang disampaikan ke OAP melalui MRP. Jadi MRP kita hanya menerima aspirasi orang asli Papua. Kalau di DPR ya seluruh aspirasi konsisten pemilih. Nah kami hanya aspirasi OAP. Nah, aspirasi OAP ini berusaha dengan otsus yang hari ini kita bicara. Nah ruang-ruang itu memang belum, lembaganya sudah ada, tapi ruang-ruang itu belum terlalu formal ya, belum terlalu efektif menurut kami.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Musyawarah MRP Papua Barat, Yuliana Kawe, mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari kerjasama kedua lembaga untuk menyelaraskan agenda rapat, pleno, kegiatan internal, serta hasil monitoring dan penjaringan aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing. Yuliana menjelaskan penyelarasan jadwal diperlukan agar kegiatan PANMUS dapat mendukung pelaksanaan tugas seluruh unsur kelembagaan, termasuk kelompok kerja perempuan, anak, adat, dan agama.
2: Sinkronisasi suatu pekerjaan, yaitu PANMUS sehingga PANMUS Papua Barat dan Papua Barat Daya mencocokkan suatu kegiatan yang membangun suatu lembaga itu menjadi lembaga yang menjadi dibilang pekerjaan-pekerjaan terkait dengan rapat-rapat seperti rapat-rapat pleno, rapat-rapat terbuka dan tertutup, dan rapat-rapat pentaran anggota, sehingga rapat-rapat itu bisa kegiatan itu bisa terjalin baik bersama, sehingga antara Papua Barat Daya dan Papua Barat itu sinkronisasi pekerja di dalam kegiatan PANMUS itu. Karena itu kami dari MRP Papua Barat untuk datang bertemu dan membicarakan hal ini bersama, sehingga pekerjaan-pekerjaan kita yang termasuk di dalam PANMUS itu terkatur baik dan berjalan bersama-sama. Seperti yang terjadi sekarang, yaitu koordinasi antara lembaga MRP Papua Barat dan Papua Barat Daya.
0: Melalui rapat koordinasi tersebut, kedua lembaga MRP ini diharapkan dapat menyusun mekanisme kerja yang lebih selaras sehingga agenda kelembagaan berjalan teratur dan penyaluran aspirasi orang asli Papua dapat terkoordinasi dengan kebutuhan serta tahapan kerja pemerintah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Raja Ampat minta reforma agraria selaras dengan penataan ruang. Laporan Padli.
4: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menghadiri rapat integrasi penataan aset dan penataan akses gugus tugas reforma agraria di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kegiatan ini melibatkan kantor pertanahan Kabupaten Raja Ampat, Polres, Kodim, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam pertemuan ini dipaparkan tanah objek reforma agraria TORA di Kabupaten Raja Ampat yang mencakup hutan produksi konversi tidak produktif HPKTP seluas 1.457 7 hektar dan kawasan dampak penting cakupan luas serta bernilai strategis seluas 186 hektar. Dalam arahannya, Bupati Oredeko meminta kepada gugus tugas reforma agraria di Kabupaten Raja Ampat agar setiap langkah selaras dengan penataan ruang, menghormati hak masyarakat, hukum adat, serta menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi dan pariwisata kelas dunia. Reforma agraria harus menjadi jalan keadilan, bukan justru menghadirkan persoalan baru. Bupati mengatakan, bagi masyarakat Raja Ampat, tanah bukan sekedar ruang hidup, melainkan sumber penghidupan, identitas dan warisan leluhur yang harus dijaga bagi generasi mendatang.
5: Nah, saya harap tetap bersinergi dengan pertanahan yang nanti dalam, supaya di mana yang ada penataan kota, kita di sini area ini pemukiman perumahan, oke. Kalau ini bukan perumahan, jangan kita paksa. Ya, nah, ini lingkungan hidup, sama lingkungan, jangan kita paksa lagi. Karena kami pada waktu mulai 2007, kami punya master plan, nanti 2025. Itu master plan sampai 2025. Tetapi akhir-akhirnya tidak sesuai. Kenapa? Pertanahan bertentangan dengan kami. Ini perencanaan tata kota kami seperti ini. Tapi pertanahan sertifikat kiri kanan sebelumnya.
4: Reforma agraria hadir sebagai upaya negara untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan guna mengurangi ketimpangan struktur agraria dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Pemerintah Kabupaten Sorong menggelar pelatihan manajerial bagi pengurus koperasi desa atau kelurahan Merah Putih guna meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam pengelolaan koperasi.
6: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Sorong menggelar pelatihan manajerial bagi pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih guna meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam mengelola koperasi. Kepala Dinas Perindapkop dan UKM Kabupaten Sorong Martin Luther Panjala mengatakan pelatihan tersebut menyasar seluruh koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sorong yang berjumlah 253 koperasi. Setiap koperasi mengutus satu orang peserta, yakni ketua dan wakil ketua apabila ketua berhalangan hadir. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari di setiap lokasi dan dibagi ke dalam 4 titik untuk mendekatkan kegiatan kepada pusat-pusat koperasi. Pelaksanaan di wilayah Aimas dan sekitar dipusatkan di Ruko Jalan Baru P21. Menurut Martin, materi pelatihan tidak hanya berkaitan dengan manajemen dan tata kelola koperasi, tapi juga mencakup pulang usaha serta mekanisme kerjasama dengan sejumlah mitra strategis.
7: Jadi pelatihan manajer bagi pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas, pemahaman pengurus tentang pengelolaan koperasi kelurahan desa Merah Putih. Sasaran dari pelatihan ini adalah kepada seluruh pengurus, ketua, karena jumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sorong ada 253. Jadi setiap koperasi mengutus satu orang wakil, ketua atau wakil. Ya, kalau ketua berhalangan bisa mengutus wakil untuk mengikuti pelatihan manajerial. Ya. Jadi dari 253 itu kita bagi di beberapa tempat. Ya.
6: Martin menjelaskan pelatihan dilaksanakan secara bertahap di 4 titik wilayah setelah wilayah Aimas dan sekitarnya. Kegiatan dirancanakan berlanjut ke wilayah Salawati, kemudian Klamon Raya serta wilayah Sayosa. Melalui pelatihan ini, Pemkab Sorong berharap para pengurus memiliki bekal manajerial yang memandai untuk menjalankan koperasi secara profesional, mengembangkan unit usaha serta mendukung penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dari Aimas, Kabupaten Sorong, Reni Mahardika melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung prakirawan BMKG Sorong, Isron.
8: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI Sorong. Kami dari BMKG Kawasan Bandara Radio Sorong akan informasikan perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya untuk hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan disertai penurunan jarak pandang akibat kabut asap, serta ada potensi hujan ringan pada sore dan malam hari. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 99%. Masyarakat perlu waspada terhadap potensi adanya asap di wilayah Papua Barat Daya, khususnya di sekitar wilayah Kabupaten Sorong Selatan, serta Kabupaten Sorong dan Kota Sorong, serta sebagian Raja Ampat. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 0,2 kecepatan 5 hingga 25 km per jam dengan maksimumnya bisa mencapai hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 20 hingga 21 WIT atau malam hari, sedangkan kondisi surut terjadi pada siang hari yaitu pukul 14 WIT. Masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat, saya Isron, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa, kembali ke Radio RRI Sorong.
3: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Suara Digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID.

atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

Ya, pendengar, selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Ya, pagi hari ini sudah pukul 6 lewat 45 menit pagi yang cuacanya berawan ya, pendengar. Apakah pengaruh hujan semalam ataukah ini cuaca memang masih berkabut asap gitu ya, pendengar ya. Jadi tentunya menggunakan masker selalu ya, untuk lebih tetap aman lah ya, untuk menjaga kesehatan kita juga. Ya, dan pendengar, selamat menikmati sarapan pagi juga untuk Anda yang lagi menikmati sarapan pagi sebelum memulai aktivitas Anda tentunya ya, agar lebih siap, lebih semangat dalam menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Dan tentunya selamat memulai aktivitas Anda yang sudah bersiap-siap juga berangkat ke tempat kerja ya, tempat aktivitas. Jangan lupa segala sesuatu yang harus dibawa ya, jangan sampai lupa dan harus kembali lagi ke rumah untuk mengambilnya. Dan masih terus menemani Anda bersama RRI Program 1.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Kesehatan memperkuat 4 strategi kesehatan mata masyarakat melalui screening, penanganan dini, perlindungan penglihatan anak, dan kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan mata, serta mencegah gangguan penglihatan sejak dini. Informasi luar negeri, pemerintah Arab Saudi memperpanjang masa penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh hingga Sabtu 17 Oktober. Keputusan tersebut diambil menyusul eskalasi serangan yang terus dilancarkan milisi kelompok Houthi. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Putri U17 Indonesia resmi lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Garuda Pertiwi Muda berhasil meraih hasil sempurna pada babak kualifikasi di Singapura.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin memastikan penyelamatan warga terdampak karhutla parah menjadi skala prioritas, serta berupaya meningkatkan layanan kesehatan warga yang terpapar kabut asap. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
1: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya.
2: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat saat ini difokuskan pada upaya pemadaman secara maksimal dan memastikan keselamatan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di kawasan permukiman warga. Fairit mengatakan pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi kebakaran sekaligus mengidentifikasi titik permukiman terdekat. Apabila api berpotensi menjalar ke kawasan tempat tinggal masyarakat, tim gabungan akan memprioritaskan upaya pemutusan rambatan api agar kebakaran tidak semakin meluas dan membahayakan warga.
1: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya, kemudian memastikan keselamatan masyarakat dulu, ya tidak. Di sini juga kami memantau, tadi maksudnya melihat di lapangan juga harus meninjau ini mana titik pemukiman terdekat. Apabila ada titik pemukiman terdekat, maka tim akan mengkat dulu, memotong arus untuk supaya tidak terjadi. Itu yang dulu yang kami laksanakan. Kemudian ya pelayanan kesehatan dulu, ya agar benar-benar standby. Nah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macam ya. Mungkin dampak segi ekonomi, ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang. Salah satunya juga yang itu ya saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat, keluhan apa, harapannya apa, kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku. Walaupun nanti ada masalah ya kita harus koordinasikan. Jadi kalau saya lebih baik saat ini fokus tangani, jangan sampai menyebar ke pemukiman, kemudian pelayanan untuk kesehatan dulu masyarakat.
2: Selain itu, Pemko Palangkaraya akan berupaya menyerap aspirasi warga secara langsung untuk mengetahui keluhan dan kebutuhan mereka melalui program pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyampaikan bahwa APBD perubahan dapat segera digunakan setelah melalui evaluasi gubernur dan memperoleh nomor register. Ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung penanganan bencana karhutla yang masih berlangsung, termasuk kebutuhan para relawan di lapangan.
3: APBD kita disahkan setelah turun evaluasi dari gubernur dan mendapatkan nomor register sudah ya. Jadi segera digunakan ya untuk kepentingan masyarakat khususnya terkait bencana kita ini. Jadi baik itu untuk relawan yang juga dinanti-nanti, nah itulah supaya dipergunakan secara bijak dan baik ya untuk APBD. Karena sudah ada pos-posnya juga kan, sudah ada pos-posnya, tinggal menunggu ketuk APBD pada hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini sudah bisa digunakan.
2: Mukaromah menekankan agar penggunaan anggaran dilakukan secara bijak dan tepat sasaran sesuai peruntukannya. Dengan anggaran yang telah tersedia, ia berharap dukungan terhadap penanganan bencana di Palangkaraya semakin optimal sehingga upaya pemadaman, perlindungan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan relawan dapat berjalan lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung dampak karhutla di TN Sebangau dan Pusat Rehabilitas BOSF Nyaru Menteng 2 di Kalimantan Tengah. Untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA dari dampak karhutla, selengkapnya Sabila Indah menyampaikan informasinya.
4: Kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA, tetapi juga terhadap satwa liar yang terancam dan tidak dapat meminta pertolongan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Kota Palangkaraya bersama rombongan untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang ditimbulkan di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Pondeksen Nyaru Menteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA ancaman dari karhutla di Kalimantan Tengah. Selain itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pula bahwa saat ini, pemerintah bersama berbagai pihak terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla untuk melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, khususnya orang utan di Kalimantan. Upaya perlindungan satwa dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga konservasi dan organisasi pemerhati satwa, diantaranya Borneo Orang Utan Survival Foundation, BOSF, dan Orang Utan Foundation Internasional OPI di Pangkalan Bun. Langkah antisipasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, penyediaan obat bius untuk membantu proses evakuasi satwa, serta peralatan pendukung pernapasan seperti tabung oksigen dan nebulizer untuk menangani dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan terhadap pengamanan pusat rehabilitasi satwa melalui penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi dengan PT PLN juga dilakukan untuk mengatasi kendala pasokan listrik di pusat rehabilitasi, termasuk Nyaru Menteng, agar fasilitas pendukung seperti sistem penyiraman atau sprinkler dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam guna membantu mengurangi paparan polutan dan menjaga kondisi lingkungan satwa. Terkait kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah pusat bersama para pemangku kepentingan telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan. Upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang mengarah ke zona inti agar kebakaran tidak meluas dan merusak habitat satwa liar, terutama orang utan.
5: Sejak awal ya, saya sudah berkoordinasi dengan para pecinta satwa yang memiliki pekerjaan konkret lapangan semacam BOSF. Di Pangkalan Bun ada OVI ya, OVI dan di tempat-tempat lain di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, kita sudah sejak awal membuat kesepakatan untuk mengantisipasi karhutla ini terhadap satwa.
4: Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menambahkan, untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah telah melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD hingga pemerintah daerah dan relawan. Sinergi antara lembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem hutan.
6: Menyelesaikan permasalahan yang ada di karhutla ini ya. Tapi tentunya dampak, bukan masalah karhutla aja ini ya, kebakaran lahan aja. Dampak dari itu tentunya keselamatan, selain keselamatan juga kesehatan. Kami juga selaku Gubernur Tengah sudah membuat kebijakan, bisa menemui wali kota, bupati Kalimantan Tengah, atau contohnya rumah oksigen, tentang kesehatan, vitamin, banyak lagi yang lainnya lah, air bersih.
4: Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat, antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah daerah turut menyampaikan rencana pemberian perlindungan asuransi bagi para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi karhutla yang kembali mengancam Kalimantan pada 2026. Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat hingga penyelamatan satwa dan pelestarian habitatnya. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kebakaran diharapkan dapat ditekan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
7: Selain tadi pemadaman itu di Nyaru Menteng juga ya, tentang apa ini orang utan tadi lah, Nyaru Menteng juga. Habis itu kan belum ada listrik, jadi kita tadi saya berkoordinasi dengan pihak PLN, Pak Menteri mau apa, maksudnya meminta kepastian kapan, yang mudah-mudahan akhir bulan ini bisa dilaksanakan.
4: Usai melihat kondisi ancaman karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi BOSF Nyaru Menteng 2, Palangkaraya, rombongan Menteri Kehutanan RI juga mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang mengancam di Mentawa Baru Hulu, Ketapang, dilanjutkan ke Kota Waringin Barat di kawasan Orang Utan Care Center dan Karantina di Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, serta DOPS Manggala Agni, Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Masih pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat semua penerbangan di Kota Palangkaraya dibatalkan karena jarak pandang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Keseluruhan maskapai itu cancel karena memang
9: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak serius terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Sejak Jumat 9 Oktober pekan lalu hingga hari ini, seluruh penerbangan di bandara terbesar di Kalimantan Tengah tersebut dibatalkan akibat kondisi kabut asap. BC Departemen Head Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Andi Wiguna kepada RRI mengatakan pembatalan penerbangan berlangsung selama beberapa hari terakhir hingga hari ini. Andi Wiguna menjelaskan maskapai yang melakukan pembatalan penerbangan yakni Lion Air Group tujuan Jakarta dan Surabaya atau sebaliknya serta Garuda Indonesia dengan rute yang sama. Andi Wiguna menambahkan pada hari ini jarak pandang hanya berkisar di bawah 500 meter dan paling jauh hanya sekitar 700 meter saja sehingga sangat berbahaya bagi penerbangan baik untuk pendaratan maupun keberangkatan.
8: Tapi untuk jarak pandang atau visibility saat ini di bandara itu adalah masih 200 meter, jadi masih sangat minim lah untuk dilakukan penerbangan. Kemungkinan pasti tidak akan dilakukan ada penerbangan dalam artian kemungkinan cancel seperti kemarin itu cancel semua sampai dengan malam ya Garuda juga. Karena memang jarak pandang sangat menentukan sekali untuk dilakukan penerbangan dan sejak untuk cancel hampir keseluruhan maskapai itu cancel karena memang jarak pandangnya memang tidak menentu.
9: Sementara itu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus mengalami pembatalan akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu operasional penerbangan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus mengupayakan agar pelayanan transportasi udara tetap maksimal di tengah kondisi kabut asap yang terjadi. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan transportasi meskipun kondisi di lapangan masih menghadapi kendala akibat karutlah.
8: 3 hari yang memang mengalami gangguan cukup signifikan. Bahwa pesawat cancel. Kemudian ada beberapa yang di cancel, ada beberapa yang delay. Cuma pada saat itu tinggi kondisi terpalit jarak pandang itu hanya di angka 200 sampai dengan 400 meter sehingga tidak memungkinkan pesawat melakukan pendaratan. Tapi intinya, nah kita terus berupaya walaupun di tengah kondisi kabut akibat kebakaran hutan dan lahan, kita senantiasa berupaya agar moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah terus bisa melayani agar bisa menghubungkan antar wilayah satu dengan wilayah lain.
9: Meskipun terjadi pembatalan penerbangan dalam 5 hari ini, pihak Bandara Cilikriwut memastikan bahwa aktivitas di bandara tidak lumpuh total karena semua berjalan seperti hari biasa, termasuk penjualan tiket maskapai serta para pegawai bekerja secara normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk melihat pelaksanaan Astacita di bidang pendidikan. Salah satunya program Sekolah Rakyat di Surabaya. Informasi selengkapnya disampaikan Munisa Febrianti.
10: Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di Surabaya, Sekolah Rakyat Integrasi 2 yang berlokasi di Jalan Gedung Coek, Kecamatan Bula, menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama. Siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari dalam lingkungan asrama. Bagi Nawang Wulansari Julianti, siswa kelas 11 tinggal di asrama awalnya menjadi tantangan. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa dan merasakan kebersamaan dengan teman-temannya.
11: Nah, pertama-tama itu rasanya itu kayak takut karena kan tinggal berasrama, nggak pernah berasrama. Kalau udah adaptasi dan mulai terbiasa sekali tinggal di asrama. Suka karena kalau kita tinggal di asrama kan kita banyak nih temannya. Jadi kita nggak akan merasa sendirian.
10: Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi siswa dalam menjalani pendidikan berasrama. Pihak sekolah pun menekankan pembinaan karakter dan kedisiplinan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan. Humas Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Febri Lukman Hakim menjelaskan, pendampingan siswa melakukan sepanjang aktivitas mereka di sekolah dan asrama.
12: Yang paling diperhatikan oleh pihak sekolah adalah karakter dan kedisiplinan anak-anak. Karena mereka sebelumnya bisa dikatakan kurang perhatian ya, ketika di sini kita perhatikan lebih karena sekolah kita berasrama, jadi kegiatan full seharian di sekolah sama asrama, ya, jadi kita lebih ke pembinaan karakter dan kedisiplinan seperti itu.
10: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya menampung 350 siswa, terdiri atas 26 siswa SD, 111 siswa SMP, dan 213 siswa SMA. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pendidikan berasrama tidak hanya memberikan fasilitas belajar, tetapi juga mendukung perkembangan karakter, kemampuan akademik, dan masa depan siswa. Munisa Febrianti melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kasus batuk di Puskesmas Balang Nipah, Kabupaten Sinjai melonjak akibat cuaca ekstrim dan polusi udara kemarau. Ayunia Nindiati menyampaikan selengkapnya.
13: Keluhan batuk di wilayah kerja Puskesmas Balang Nipah Sinjai meningkat dengan 384 kasus pada September dan 228 kasus hingga pekan kedua Oktober 2026. Kondisi ini mendorong petugas kesehatan mengimbau warga menggunakan masker terutama saat beraktivitas di luar ruangan. KTU Puskesmas Balang Nipah Rohani Dahlan menyebut keluhan batuk didominasi warga berusia 18 tahun ke atas. Menurutnya, perubahan cuaca dan polusi udara selama kemarau menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memicu gangguan saluran pernapasan.
14: Faktor utamanya itu adalah saat ini karena faktor cuaca, kemudian debu, polusi saat ini kemarau panjang. Situasinya itu suhu ekstrim saat ini. Secara umum, kami dari petugas kesehatan Puskesmas Balang Nipah berfokus pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, kemudian edukasi menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin.
13: Kekhawatiran terhadap kondisi udara juga dirasakan warga. Ari, warga Lapa Kecamatan Sinjai Utara mengaku melihat kabut asap menyelimuti sejumlah ruas jalan saat beraktivitas pada pagi hari. Ia khawatir kondisi tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
15: Kalau asapnya ini makin pekat seperti ini setiap hari, pasti anak-anak dan orang dewasa juga pasti makin gampang jatuh sakit. Kita juga khawatir ya untuk beraktivitas di luar rumah, apalagi anak-anak yang ke sekolah. Ya, untuk secepatnya ya, untuk pemerintah setidaknya secepatnya ini ada tindakan antisipasi lah.
13: Puskesmas Balang Nipah mengimbau warga menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan menghindari asap serta paparan polusi. Warga yang mengalami batuk berkepanjangan atau sesak napas diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
0: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
16: Wakil Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Khalid Fatoni menilai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Saat memberikan sambutan dalam konferensi internasional Sains, Terapan, dan Teknologi ICATS 2026 di Surabaya, Khalid Fatoni mengatakan teknologi itu harus menyelesaikan permasalahan nyata, menjawab kebutuhan manusia dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Khalid Fatoni, solusi tersebut dapat diterapkan, ditingkatkan skalanya dan berkelanjutan lewat kolaborasi antara universitas, industri, pemerintah, dan masyarakat.
17: As a higher education institution, PENS has an important responsibility to bring these elements together. We must not only produce graduates with strong technical competencies, but also nurture researchers, innovators, entrepreneurs, and future leaders who understand the broader impact of their work.
16: Dari perwakilan industri PT Dikdaya Duta Digital, Hari Dharma Setiawan mengatakan mendapatkan banyak inspirasi dari mahasiswa lewat ICATS 2026.
18: Kami sangat mendukung sekali karena selain kami mendapat ide masukan dari para teman-teman mahasiswa, ini adalah sebenarnya kesempatan sinergi, kesempatan sinkronisasi antara industri dengan perguruan tinggi.
16: Hari Dharma Setiawan berharap produk yang dikembangkan bisa bermanfaat. Selain itu bisa diterima pasar dan dijual. Farida Husnia melaporkan.
0: Menyambut hari jadi ke-22 Koperasi Nusantara memperkuat kolaborasi dengan mitra untuk mendorong transformasi bisnis yang lebih baik. Informasinya disampaikan Edwin Masud.
19: Koperasi Nusantara, KOPNUS, memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis serta mendorong transformasi bisnis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi komitmen KOPNUS di usianya ke-22 tahun. Kepala KCU 10 dan 11 Sulampua, Suban Nur mengatakan, transformasi KOPNUS tidak hanya menyangkut perubahan sistem dan teknologi, tetapi juga pola pikir, budaya kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, kolaborasi dengan mitra strategis di antaranya Pos Indonesia, Taspen, Asabri, dan Mitra Perbankan menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan layanan dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
20: Di usia 22 tahun ini mudah-mudahan dapat memberi kontribusi yang nyata, dapat dipercaya oleh masyarakat, dan terus dapat membangun dan memiliki perekonomian khususnya di Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan memberi layanan yang terbaik, memberi integritas, dan dapat dipercaya memberi layanan harapannya ke depan. Transformasi bukan hanya sekedar perubahan sistem strategi, tapi yang paling penting adalah pola pikir, daya kerja, dan kepercayaan. Dan integritas itu yang sangat penting ya. Karena apapun yang kita lakukan, semua berwujud untuk kepentingan masyarakat.
19: Sementara itu, BM Taspen KCU Makassar, Fani Yuda Widianto berharap KOPNUS terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan, khususnya bagi para peserta pensiunan beserta anggota keluarganya.
21: Ya, harapan kami dari Taspen tentunya semoga KOPNUS ini semakin maju dan terus berkembang untuk bisa memenuhi harapan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan terhadap adanya kebutuhan atau fasilitas yang mungkin bisa diberikan dari pihak KOPNUS kepada masyarakat, dan tentunya bisa bermanfaat bagi para peserta, yang khususnya juga bagi para peserta pensiunan yang mungkin yang membutuhkan fasilitas dari pihak KOPNUS.
19: Apresiasi juga disampaikan nasabah prioritas KOPNUS, Haji Amin, yang menilai KOPNUS turut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pembukaan peluang usaha dan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Sulawesi Selatan.
22: Mudah-mudahan KOPNUS lebih aktif ke masyarakat dan membuka peluang-peluang bisnis di Sulawesi Selatan, khususnya bahwa koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang ke depan akan membuka peluang-peluang untuk para usaha UMKM dan semua para ekonomi di Sulawesi Selatan.
19: Melalui peringatan HUT ke-22 ini, KOPNUS diharapkan semakin kompetitif, terpercaya, dan mampu memperkuat kemitraan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat.
0: SDM mendorong Universitas Hasanuddin untuk menjadi hub pengembangan logam tanah jarang di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Aan Ariska.
23: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mempercepat proses eksplorasi logam tanah jarang LTG dari 6 tahun menjadi 1 tahun. Kementerian ESDM juga mendorong Institute for Critical Mineral Universitas Hasanuddin ICM Unhas menjadi hub nasional pengembangan mineral kritis dan logam tanah jarang, khususnya di Indonesia Timur. Staf ahli Menteri ESDM bidang kelembagaan Prof. Tirta Nugraha mengatakan Kementerian ESDM mendukung penuh inisiatif pengembangan ICM Unhas. Menteri ESDM Bahlil menurutnya bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Rektor Unhas terkait perencanaan tersebut.
24: Karena ini adalah kesempatan menjadikan yang terdepan, merangkul kampus-kampus yang lain. Nanti kampus yang mana aja nanti terserah Unhas. Tapi yang pasti ada tadi seperti saya sampaikan tadi, seperti pesan dari Pak Menteri, jadikan ini tempat untuk bisa transfer teknologi, pengembangan SDM, ya. Ada nanti didukung oleh PDP, didukung oleh Kementerian Dikti Saintek, didukung oleh industri-industri di Minerba juga, sehingga ke depan SDM-nya itu juga bisa terbangun dengan baik.
23: Direktur Global Research Institute UNHAS, Prof. Adi Maulana, yang mewakili Rektor UNHAS mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Universitas of Queensland. Kampus Australia tersebut memiliki Sustainable Minerals Institute yang berpengalaman puluhan tahun mengelola logam tanah jarang. Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukanlah teknologi, melainkan efisiensi waktu.
1: Intinya UNHAS, tentu kami sangat merasa bertanggung jawab ya untuk kedepannya bagaimana potensi kita di Indonesia ini betul-betul bisa memberikan manfaat. Tadi bagus sekali ya dari Prof. Tirta dan Pak Surono, kaya bersama, sejahtera bersama, dan kemudian pintar bersama.
23: ICM UNHAS akan diarahkan menjadi pusat transfer teknologi dan pengembangan SDM melalui dukungan LPDP, Kementerian Riset dan Teknologi, serta pelaku industri mineral. UNHAS juga diminta tidak berjalan sendiri, melainkan merangkut kampus-kampus lain di Indonesia Timur.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Sorong pagi ini.
1: Oke, pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Selamat pagi saja pendengar untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di hari ini ya. Di hari Rabu di tanggal 14 Oktober 2026 di tengah bulan ya. Tidak terasa rasanya kita baru memasuki bulan Oktober, udah tahu-tahu udah di pertengahan bulan. Sudah pukul 7.31 pendengar, untuk Anda juga yang lagi menikmati sarapan pagi sebelum melakukan aktivitas ya, tentunya agar lebih semangat, lebih siap lagi untuk menjalankan aktivitas. Dan untuk Anda juga yang sudah dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jaga jarak aman dengan kendaraan lain tentunya ya, dan semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan bersama RRI Program 1 terus menemani Anda. Nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda dan tetap bersama RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: Sorong pagi ini.
1: Iya, mendengar mengusung semangat polisi bersama masyarakat, Polresta Sorong Kota menggelar kegiatan ngopi bareng ya bersama tokoh masyarakat dan warga di Warung Kopi Ketapang Kompleks Pasar Baru Kelurahan Malabuter Distrik Sorong Manoi Kota Sorong pada hari Selasa kemarin. Jadi kegiatan ini menjadi wadah komunikasi dua arah antara kepolisian dan masyarakat untuk menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan warga serta mencari solusi bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan dalam diskusi tersebut, Dewan Nasehat Penasehat KKSS ya, Bapak Saleh ini mengatakan pentingnya keterbukaan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat, dan beliau menyampaikan bahwa keberhasilan tindakan kepolisian ini perlu dipertahankan, sementara kekurangan yang dirasakan masyarakat ini hendaknya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan. Ya, dan warga juga mengusulkan peningkatan pengamanan menjelang akhir tahun, khususnya di kompleks Pasar Baru, guna mengantisipasi penggunaan meriam ya dan kembang api yang datang dapat mengganggu keamanan. Dan selain itu, masyarakat berharap kegiatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling kembali diaktifkan ya. Dan juga di mana mau menyampaikan masalah persoalan miras, juga peredaran narkoba, pencurian dan pencurian kendaraan bermotor menjadi perhatian kepolisian dan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat ya. Dan Polresta Sorong Kota ini akan berkoordinasi dengan satuan kerja dan instansi terkait mengenai persoalan peredaran serta perizinan penjualan miras ya. Pihaknya juga ini mendorong Satbinmas dan Babin Kamtibmas untuk mengaktifkan kembali Poskamling sebagai bentuk penguatan dan keamanan berbasis masyarakat. Jadi Wakapolresta juga turut mengingatkan warga agar memanfaatkan layanan polisi 110 ya, yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk melaporkan kejadian atau meminta bantuan kepolisian gitu. Jadi Kapolsek Sorong juga mengusulkan koordinasi penyiapan pos pengamanan di kawasan pasar bersama dan pasar baru menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru ya. Itulah ya pendengar, melalui kegiatan ngopi bareng, Polresta Sorong Kota berharap terjalin komunikasi yang semakin erat antara kepolisian dan masyarakat, sehingga setiap persoalan dapat ditindaklanjuti melalui langkah nyata dan kerjasama yang berkelanjutan. Oke, semoga bisa keliling gitu ya wilayah ya, ngopi bareng mungkin kemarin di Pasar Baru ya, mungkin nanti di mana lagi gitu ya Pak Polisi ya. Oke, biar bisa terserap aspirasi masyarakat mungkin di kelurahan ini, terus gantian lagi di kelurahan ini gitu ya. Oke, itulah ya pendengar ya, polisi bersama masyarakat ngopi bareng untuk menyerap juga aspirasi masyarakat.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Ih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Party.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Sorong pagi ini.
2: Iya, pendengar, selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI. Program Satu Sorong pagi hari ini saatnya menemani Anda di Halo RRI. Silakan 324-222 dan 0812-3868-8703. Anda bisa memberikan masukan ya, aspirasi Anda di 324-222 dan 0812-3868-8703 pagi hari ini tentunya ya, dan memberikan, menyampaikan aspirasi, kritik, keluhan, dan juga informasi penting dari Anda untuk nanti kami akan milah dan juga akan menghadirkan narasumber ya di lain waktu. 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya terima dulu pengontak pertama saya. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Selamat pagi. Halo RRI.
2: Selamat pagi. Halo RRI. Dengan siapa di mana? Halo. Iya, suaranya jauh ini ya. Halo. Iya, suaranya tidak terdengar. Silahkan dicek kembali ya. Oke, sayang sekali suaranya tidak terdengar seperti itu ya. Kayaknya jauh sekali. Anda bisa coba lagi di 324-222 atau bisa di 0812-3868-8703. Saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
4: Iya.
2: Selamat pagi.
4: Patimo.
2: Oke, silakan Patimo.
4: Iya, gue sudah pasti mengerti opini saya. Sudah jelas ini terkait masalah pendidikan.
2: Ya.
4: Pagi ini sebenarnya penting dan krusial. Kita cara konteks misalnya sistem pemerintahan Kota Sorong ini ya, untuk pada aspek good governance, saya coba lari pada masalah diklat bakal calon kepala sekolah. Ini penting karena yang saya pelajari itu para guru yang mengikuti diklat tersebut, ini kan nanti direkrut menjadi kepala sekolah. Tapi sayangnya ada permainan kotor di dalam. Ini saya punya data hasil kajian ya, saya tidak raba-raba. Saya berharap kepala dinas atau siapapun di pemerintahan Kota Sorong itu bisa mendengar dan merenungkan apa yang saya bicara ini, bahwa diklat tersebut itu apa aturannya. Dan dari deretan nama-nama yang ikut itu ada yang tidak berhasil. Beberapa sekolah negeri yang saya catat itu termasuk SMP Negeri 6. Ini dingotot harus berhasil, padahal faktanya tidak lulus. Ada oknum pegawai negeri sipil, ini orang lama sebenarnya, pemain lama yang kotor di Dinas Pendidikan Kota Sorong. Saya tidak sebut nama, tapi pasti mereka nanti bisa tahu sendiri siapa oknumnya. Ini mau paksa keadaan supaya yang bersangkutan lulus. Ini melanggar aturan. Bukan sekedar aturan sebenarnya, ini bisa menjadi masalah pidana. Andai kata dipersoalkan ya, lewat ombudsman dan lain-lain. Ini permainan kotor. Pendidikan ini mau dibawa ke mana? Ke kualitas apa ke kepentingan politik? Saya berharap pemerintah sekarang ini jangan bekerja seperti itu. Kepala dinas saya berharap melakukan 6 tugas pokok itu dengan benar. disusul dengan sekretaris dinas juga, enam itu harus dilakukan secara bijak sesuai aturan. Jangan serta-merta kena pesanan-pesanan politik lalu mau memperjuangkan orang yang tidak berkompetensi. Salah satunya itu SMP Negeri 6. Itu tidak layak memimpin sebenarnya. Oleh karena itu pagi ini saya tegaskan supaya jangan itu terjadi. Karena kita bicara pendidikan menuju pada transformasi baru, misalnya pada konsep smart city, itu butuh pemimpin sekolah yang benar. Bukan yang abal-abal karena muatan politik. Saya berharap saya bicara ini, mudah-mudahan ada yang berani mau merespon. Silakan, kalau mau uji kelayakan, silakan bicara. Tapi yang jelas, kepala dinas maupun kepala daerah tidak boleh terlalu mempertimbangkan aspek politik untuk tuan tanah atau siapapun harus menjadi kepala sekolah, tidak bisa. Ini memenuhi syarat apa tidak? Nah, karena itu pagi ini saya tegaskan biar dia RRI bagaimana caranya mempublisir supaya didengarkan bahwa itu tidak boleh melakukan kebijakan yang melanggar aturan. Mungkin demikian Dwi, okay, untuk sementara baik. Saya kembalikan dan selamat bekerja.
2: Selamat pagi, terima kasih Pak Timo di Halo RRI pagi hari ini. 3242222 dan 08123888703. Saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Ya, halo. Silakan, Anda sudah terhubung. Oke, sayang sekali bisa dicoba lagi di telepon HP ya, atau di telepon WhatsApp kami. Saya coba terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Lawobok.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawobok, Ibu Hartini, silakan.
5: Alhamdulillah, di Pulau Papua sudah diguyur hujan. Iya, mudah-mudahan betul, ya. Kita semua masyarakat yang ada di Papua ini semakin sadar bagaimana kita mengelola. Kemarin waktu di saat El Nino itu kan di mana-mana sampah bertebaran.
2: Iya, betul.
5: Di mana-mana kebakaran. Jangan nanti ini sudah hujan, nanti di mana-mana lagi banjir lagi seperti itu. Jadi dituntut kesadaran dari masyarakat yang mendiami di Pulau Papua ini, sadar buang sampah pada tempat dan waktu yang tepat yang sudah diterapkan pemerintah. Terus ini Mbak Dwi, sebagai ibu rumah tangga, saya ingin mengeluhkan harga-harga ini Mbak Dwi. Ya, harga cabai ini sekarang masih di kisaran 150. Beras juga itu masih agak tinggi Mbak Dwi. Jadi kiranya dari pihak-pihak yang terkait, mungkin sidak di pasar-pasar kan, bagaimana supaya harganya jangan terlalu naiknya terlalu tinggi. Terus mengenai minyak tanah juga ini kita masih susah antri larisan-larisan ini. Walaupun kita eceran itu Mbak Dini, ada yang 50 5 liter, ada yang 40 seperti itu. Tapi coba kan kita yang terhormat anggota dewan, sekali-sekali turun lapangan melihat kesulitan masyarakat kecil ini. Karena minyak tanah itu kan kebutuhan yang paling urgent untuk rumah tangga, apalagi kita yang punya usaha bisnis kecil-kecil seperti ini kan tidak terlepas dari kebutuhan minyak yang agak sedikit berlebih begitu. Jadi kiranya itu saja dari saya Mbak Dwi.
2: Iya, semoga baik.
5: Itulah berlalu sudah, jangan balik-balik lagi. Buat Bapak Ibu dapat di Papua Barat Daya semakin aktif untuk menangani masalah-masalah baik kekeringan maupun nanti ya mudah-mudahan nggak ada banjir seperti itu. Saja Pak, terima kasih, selamat pagi.
2: Iya, terima kasih atas gabungannya pagi hari ini ya Ibu Hartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan 3242222 dan 08123888703 untuk Anda yang bergabung kalau memang 3242222-nya sulit ya untuk terhubung. Silakan di telepon WhatsApp ya atau handphone. Saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Iya, halo, selamat pagi. Halo RRI, Anda sudah terhubung, silahkan. Iya. Oh, sayang sekali ya. Bisa dicoba kembali di 324-222 dan 0812-3868-6807-03. Saya terima. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
6: Halo, selamat pagi Mbak Dwi.
2: Iya, selamat pagi Ibu Bidan Louis.
6: Maaf, tadi WA masuk. Terima kasih warga Sorong. Mereka bilang Bidan Louis belum masuk. Nah, kita sudah kasih mati api dengan tidak cuci pakaian. Jadi saya opini hari ini.
2: Oh iya. Oke, bisa aja ya.
6: Bagus, kasih mati api, jangan kebakaran lagi. Oke, baik. Opini
2: okay,
6: ya,
2: silakan.
6: Ya. Ya. Pagi ini selamat pagi Bapak Wali Kota, dengan nama kami sebut Bapak Stepanus Lobat SAMA, Kepala Dinas Kesehatan Ibu Elizabeth Lobat SKMA, yang ketiga DPR Kota Sorong, yang keempat Kabaktibum. Mohon izin Bapak Wali Kota, saya membuat proposal untuk mendirikan posyandu untuk RT1 RT2 RW1 di Jalan Puyuh dengan Jalan Nuri yang sudah ditandatangani oleh warga 60 kakak tertanggal 18 Maret 2019. Kemudian dibangunlah posyandu Aisyah namanya ya, 23 Juli 2020. Sampai sekarang bangunan itu belum selesai, bangunan itu. Dan tidak pernah diresmikan dan tidak pernah ditempati. Untuk itu izin Bapak Wali Kota, karena saya pembuat proposal atas nama Bidan Loisma Mariati Sihombing AMKSKM, untuk itu pembangunan itu tidak ada lagi. Karena tidak sesuai lagi dengan pada saat saya membuat proposal, di sebelah posyandu Aisyah itu sudah dibangun gardu listrik dengan tegangan tinggi. Persyaratan posyandu adalah tidak boleh daripada tiang listrik maupun sungai. Untuk itu kiranya menjadi perhatian untuk Bapak Wali Kota untuk tidak membangun lagi posyandu Aisyah. Kemudian ucapan terima kasih untuk Bapak Kapus Kota, Bapak Made, sebagai pemandu di posyandu dari nakes ya. Kemudian daripada itu juga saya mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta Matui, sarjana teologi. Pada saat lintas sektor di bulan Juni 2026, posyandu lansia itu tidak mencapai target. Ketua lansianya Ibu Tin Warwer untuk pindah kembali ke Gereja Maranatha. Kemudian saya sebagai ketua posyandu Cendrawasih, saya melobi ke Bapak Pendeta sebelum Kepala Puskesmas maju. Bapak mengizinkan, saya minta adalah di samping TK Maranatha. Tidak menuntut kemungkinan juga Bapak Wali Kota, Bapak Kepala Puskesmas dengan Pendeta membangun PAUD program pemerintah. Karena sekarang posyandu itu disebut siklus hidup, terdiri dari balita, remaja, lansia. Begitu juga saya minta tolong untuk Tribum pindahkan untuk tidak membangun bangunan itu karena sudah kayak kumuh. Kemudian bangunan yang di sebelah itu di samping wali, di samping wali kota ya, untuk dipindahkan, jangan lagi ada bangunan yang tidak sesuai. Kemudian untuk Ibu Kepala Dinas, Ibu Lobat, izin Ibu, pertemuan di gedung LJ kemarin, saya sebagai ketua posyandu Cendrawasih, anggota saya tidak dilibatkan untuk mendapatkan pengarahan 5 langkah. Ya, mungkin undangannya terbatas. Tetapi seharusnya ada salah satu yang mewakili untuk memberikan lagi pengetahuan itu ke yang tertinggal. Kemudian Bapak Wali Kota, untuk lurah, khusus Ibu lurah ya, dikasih kenaikan pangkat 1 tingkat. karena dia tidak ikut di pembinaan LJ itu, karena itu adalah predikat untuk kader, bukan untuk lurah. Itu saja. Terima kasih. Shalom.
2: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okay.
6: Selamat pagi. Selamat beraktivitas.
2: Oke. Okay. Selamat pagi. Terima kasih, Wibu dan Luis ya, pagi hari ini. Oke, dan masih menemani Anda di Halo RRI. Silakan 3242222 dan 08123868303. Saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
7: Ya, halo RRI, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
7: Dengan Daniel Dex Walun.
2: Oke, Daniel Dex Walun, silakan.
7: Yang saya mau bilang ini, kenapa tadi terputus di...
2: Karena tidak ada suaranya, suaranya hilang.
7: Oh begitu, jadi sampaikan ulang lagi. Jadi teman kemarin itu kan dengan BPS kan non data-data penduduk tuh.
2: Iya. Yeah.
7: Jadi yang datang ke saya dua orang ini, cewek dan cowok. Yang cowoknya yang muka pucat sekali buru, macam lemas, gitu lesu gitu. Jadi kawan, kenapa nih? Ah, orang ini jalan kaki dari BPS sampai ke sini. Saya, wih, kamu berhentir kah pegawai dinsos? Dulu boleh volunteer ke sekolah lawan tuh, jadi cuma kawan ada air galon kalau minum. Ah sudah kakak tidak apa-apa. Dan yang untuk penting lagi ini saya, untuk adik perempuan dia tinggal di Aspen, dia punya payung, ada tinggal di sap rumah ini. Saya belum, dia belum datang ambil-ambilakan warna merah batu tela tuh. Saya kasih nari, jadi ada ambil kok payung. Ada kayaknya aviro tidak air orang itu, aviro itu untuk ini kue inawatan. Ada kok paling masalah di sapu rumah nih, warna merah tua seperti kampung baju dinas itu. Oke, Dwi, terima kasih. Okay. Selamat pagi, assalamualaikum. Shalom.
2: Oke, selamat pagi, terima kasih. Oke, dan masih menemani Anda pendengar di Halo RRI pagi hari ini bersama RRI Program 1. Di pagi hari ini cuaca yang masih berawan ya, berawan tapi tetap kondusif untuk beraktivitas, untuk Anda juga yang sudah memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. 3242222 dan 08123868703 masih di Halo RRI. Saya akan kembali lagi yang berikut ini.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Sorong pagi ini.
2: Iya, masih menemani Anda pendengar di Halo RRI 324222 dan 08123868703. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya di Halo RRI pagi hari ini. Memberikan atau menyampaikan aspirasi, kritik, keluhan Anda sebagai masyarakat ya, khususnya warga Papua Barat Daya. Dan juga bisa berbagi informasi penting untuk masyarakat atau instansi atau untuk informasi penting untuk masyarakat lainnya ya. Dan silakan 324222 dan 08123868703. Iya, pendengar. Sebanyak 17 gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sorong ini dilaporkan telah selesai dibangun ya. Dari jumlah tersebut, 4 gerai ini telah menjalani proses verifikasi dan validasi oleh tim yang dibentuk pemerintah Kabupaten Sorong. Dan juga di mana dikatakan ya oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Sorong, Martin Luther Pajala, di mana proses verifikasi dan validasi ini dilakukan sebagai bagian dari tahapan sebelum penyerahan aset bangunan kepada pemerintah daerah. Ya, dan juga di mana tim verifikasi dan validasi tingkat kabupaten diketuai sekretaris daerah dengan sekretaris dari Dinas Perindapkop dan UMKM. Tim tersebut juga melibatkan Inspektorat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, unsur pekerjaan umum serta kepala distrik dan kepala kampung. Pembangunan gerai dilaksanakan oleh Agrinas dengan bekerjasama dengan Kodim. Setelah pembangunan dan proses verifikasi serta validasi selesai, nah bangunan tersebut ini selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Sorong untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

di Kabupaten Sorong. Jadi para manajer tersebut ditempatkan pada koperasi yang telah memperoleh dukungan sesuai penugasan yang ditetapkan. Dan penempatan manajer ini diharapkan dapat membantu mempersiapkan tata kelola dan pengelolaan usaha koperasi ketika mulai beroperasi. Dan untuk tahapan operasional, pemerintah daerah masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Koperasi dan instansi terkait. Dan pemerintah Kabupaten Sorong ini diharapkan dapat melanjutkan proses verifikasi penyelesaian kendala lahan ya, serta koordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan dan pengoperasian koperasi Merah Putih ini dapat berjalan sesuai ketentuan. Itulah ya pendengar, di mana 17 gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Sorong ini telah rampung dan 4 dari gerai ini telah diverifikasi. Oke, semoga ya bisa cepat rampung dan cepat selesai semuanya ya, persyaratan dan verifikasi lainnya sehingga bisa berjalan dengan lancar ya. Dan selamat pagi saja pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program 1, masih menemani Anda tentunya di Halo RRI pagi hari ini 324222 dan di telepon WhatsApp ya di 08 12 38 68 8703. Pagi hari ini juga terlihat aktivitas masyarakat yang ramai lancar ya, tapi ya tidak terlalu ramai karena adik-adik sekolah juga nih masih libur. Ya, masih sekolah secara daring ya pendengar ya. Juga tentunya segala persiapan dilakukan untuk belajar daring ya, HP-nya dicas dulu ya, agar ketika dipakai belajar daring ini semua baterainya sudah terisi full seperti itu ya, karena memang ada yang pagi-pagi sesuai jam sekolah ya. Dari instruksi dari guru tentunya ya, kalau memang jam segini katanya kita belajar jam segini, jam sekian gitu biasanya ya. Oke, dan semoga tetap efektif tentunya ya belajar secara daring, karena memang kondisi Sorong dan sekitarnya yang masih kabut asap. Tapi untungnya karena hujan 2 hari ini, kabut asap yang melanda Sorong dan sekitarnya ini agak mulai sedikit berkurang seperti itu ya. Hujan 2 hari yang membuat udara yang ya agak cukup segar gitu ya. Memang dari malam hujan ya, dari sore sampai malam itu hujan. Udara pagi pun tadi pagi gitu cukup sejuk juga ya, tidak seperti biasanya hingga pagi hari ini. Oke, semoga semuanya cepat kondusif ya, cuaca dan juga udara Sorong dan sekitarnya ini bisa lebih bersih dari saat ini ya, yang masih terlihat kabut asap yang masih menyelimuti seperti itu ya, walaupun memang hujan sudah 2 hari melanda tapi masih ada kabut asap yang masih menyelimuti seperti itu ya. Agar tetap memakai masker tentunya pendengar, untuk Anda yang aktivitasnya tentunya lebih banyak di luar ya, tetap melindungi diri untuk dengan menggunakan masker. Dan masih menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini. Saya akan kembali lagi pendengar setelah yang berikut ini.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Sorong pagi ini.
2: Ya, peringan masih menemani Anda di Halo RRI 324222 dan 0812-3868-8703. Pagi hari ini masih menemani Anda di hari ini, hari Rabu ya. Di hari ke... Di hari ke... Rabu, ya hari ke-14 di bulan Oktober 2026 ya. Dan... tentunya pagi hari ini untuk Anda juga yang sudah memulai aktivitas, selamat pagi tentunya ya. Oke, dan pendengar Majelis Rakyat Papua atau MRP ini mendorong pembentukan mekanisme formal penyaluran aspirasi orang asli Papua atau AP agar persoalan yang disampaikan masyarakat ini dapat diteruskan kepada pemerintah dan ditindaklanjuti melalui organisasi perangkat daerah teknis. Oke, saya coba terima dulu pengontak berikut. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Halo. Ya, halo RRI, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi Pak Jerry. Silakan.
3: Iya, makasih. Pertama ya, kita bersyukur ya sudah berapa hari ini dari kemarin dan malam ini tadi kan hujan terus ya. Kita
2: betul.
3: Bersyukur sekali bahwa iya. Hujan sudah turun, setidak-tidaknya itu kabut asap bisa berkurang bahkan bila sedikit, bila perlu ya. Dan harapan kita berdoa jangan berkurang sedikit, hilang total sudah.
2: Iya, betul.
3: Kasihan anak-anak sekolah, terus yang bekerja juga dari rumah. Ya mungkin ini kesempatan juga untuk tidak masuk kantor, tapi sesungguhnya harusnya bekerja.
2: Ya. Iya.
3: Ya, itu saya terima kasih dan semua, dan kita semua harus waspada, jangan lupa selalu keluar rumah pakai masker. Ya. Kita butuh sehat. Tapi satu hal yang terpenting di pagi hari ini yang ingin saya sampaikan sebagai masukan, ya masukan saya pribadi, ini pribadi bukan pandangan umum, tapi sebagai pribadi pada semua kita terkait dengan kabut asap ini. Jadi saya tidak tahu apa yang sudah didiskusikan oleh pemerintah dalam hal ini Forkopimda ya, baik provinsi maupun kabupaten kota, dalam mensikapi apa kondisi kekinian dari kebakaran hutan dan lahan ini. Karena sampai hari ini sempat saya dengar di Raja Ampat sudah ada yang terindikasi sebagai pelaku, tetapi tindak lanjutnya seperti apa kita belum tahu. Terus di tempat-tempat lain juga sepertinya itu kayak macam tertutup rapi begitu. Saya berharap supaya hal-hal macam begini jangan kita biarkan atau kita diamkan, tapi kita bagaimana bersikap kita untuk masyarakat juga, jangan tinggal diam. Ya, dampaknya luar biasa ini. Jangan cuma karena kepentingan sesaat ya, mohon maaf. Hanya karena nilai rupiah tertentu merusak semua tatanan kehidupan ini. Saya pikir tidak boleh demikian. Dan Halo RRI membantu kita untuk berkomunikasi, menyampaikan pandangan, masukan, bahkan kritikan sekalipun. Untuk kalau yang punya telinga, seharusnya mendengar. Dan tidak cukup cuma mendengar. Bagaimana ditindaklanjuti. Dan publik itu, masyarakat itu butuh informasi. Kita tidak boleh diam. Tidak boleh seperti begitu. Dan saya berharap bahwa, terima kasih buat RRI ya, lewat Halo RRI ini sudah sangat membantu sebenarnya. Cuma ketika saya mendengar penyampaian dari beberapa penelpon tadi, saya tidak tahu apakah mereka berkenan untuk hadir, untuk berbicara kepada publik bahwa masyarakat kami sudah dan dalam proses diskusi dan sedang dalam proses bagaimana supaya informasi-informasi ini bisa dapat terminimalisir. Dan masyarakat bisa merasakan betul-betul kepedulian bahkan kepekaan daripada pengambil kebijakan. Itu yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Karena kemarin sebelum hujan tuh saya sempat datang ke beberapa tempat untuk ya berdiskusi. Bagi pribadi saya datang, saya berdiskusi dengan beberapa orang. Mungkin orang lain menganggap kita ini cuma sekedar ya orang bilang omon-omon. Tidak seperti gitu. Saya merasa terpanggil untuk melihat negeri kita ini, negeri saya ini, setidaknya bersuara, bukan untuk mencari apa-apa, tidak, cuma mengingatkan saja. Mungkin suara-suara kami tidak punya dampak, tetapi ada waktunya saudara-saudaraku akan merasakan itu. Ya, saya cukup lama berada di luar, kembali juga ke tempat kelahiranku, saya kembali lagi ke luar sana. Saya prihatin, sangat-sangat prihatin. Dan saya berharap bahwa Halo RRI ini menjadi jembatan kita untuk berkomunikasi, dan saya mohon dengan segala hormat bagaimana pimpinan LPP RRI untuk senantiasa di dalam sebuah diskusi atau pertemuan Forkopimda, cobalah bersuara kepada pihak-pihak ya, ya termasuk pemangku kepentingan. Betapa perlunya kita hadir dan berbicara di ruang publik seperti pagi hari ini untuk didengar. Paling tidak informasi-informasi itu. Dulu segala sesuatu terbatas, tapi informasi itu bisa cepat disampaikan dan didengar oleh publik. Seperti apa? Sekarang ini teknologi sudah maju, tetapi kita justru malah dibungkam. Ditutup-tutupi. Ada apa ini?
2: Ya.
3: Ngeri sekali ini. Ini kan yang disebut dengan demokrasi. Saya kadang-kadang berpikir, wah, kalau saya di luar sana, kalau judul diskusi, betapa mereka tuh mendengar suara kita, ada diskusi, berbicara, bagaimana Bapak bisa melihat ini. Ya, kami menyampaikan informasi dengan data-data pendukung, mengajak beberapa pihak, beberapa teman untuk itu. Berdiskusi, menyampaikan. Bukan untuk mencari suara yang bilang kita hebat, tidak. Main menyampaikan saja, inilah kami, inilah saya, karena saya peduli, saya merasa sebagai orang pribumi merasa perlu untuk bersuara. Mungkin orang-orang lain tidak merasa itu, tapi bagi saya pribadi, saya terpanggil untuk melihat hal-hal macam begini. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Timo tadi itu, sebenarnya itu sesuatu yang baik. Tadi juga disampaikan oleh Ibu siapa, Bu Bidan tadi, itu sesuatu yang baik dan positif. Nah mari kita, apa yang keliru, apa yang salah kalau misalnya bapak-bapak pengambil kebijakan atau pemangku kepentingan dan yang lain-lain. Mari undang kami, kita duduk diskusi. Jangan menutup apa tuh saluran ini untuk kemudian membiarkan itu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu.
2: Okay.
3: Tapi kalau terjadi sesuatu jangan lempar tanggung jawab. Begitu.
2: Iya.
3: Nah, saya mengajak dan saya menantang itu wakil-wakil rakyat yang terhormat, Bapak Ibu yang terhormat. Entah itu ada di MRP, DPRP, maupun DPRK. Ayo, mari Bapak-Bapak, ayo. Saya tidak mencari apa-apa. Kalau Bapak-Bapak mau mendiskusi, saya siap. Mari kita diskusi. Kita tidak cari siapa yang salah, siapa yang benar. Nggak, mari kita berdiskusi untuk mencari sebuah solusi yang terbaik untuk daerah ini. Banyak persoalan-persoalan yang kemudian tidak teratasi secara baik menurut pengamatan kami. Itu begitu. Jadi sekali lagi saya terima kasih. Mari kita gunakan saluran yang baik ini lewat Hello RRI ini, kita bersuara. Kalau mau apa perlu, mari ayo dibuka kok. Bahkan sudah diundang secara resmi. Mari kita duduk dan bersama-sama berbicara. Kalau mungkin di RRI terbatas waktunya, tidak sampai 1 jam, katakanlah 50 menit. Ayo cari waktu di mana, mari kita berdiskusi. Banyak-banyak anak-anak di luar sana yang hebat-hebat, mereka juga ikut prihatin dengan melihat kita punya kondisi daerah ini. Nah, saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak punya maksud dan tujuan untuk mengeliminir atau menjustifikasi sebuah kelompok ataupun individu atau apapun. Tidak. Saya berbicara untuk kepentingan negeri ini, tanah ini, karena saya sebagai anak pribumi, ya saya anak pribumi, saya bukan anak blesteran, saya anak pribumi, saya berbicara untuk negeri ini, untuk kebaikan kita bersama. Kalau di tempat lain sudah tidak baik-baik, mari kita punya tempat, ayo yang baik-baik lah. Saya pikir demikiannya. Terima kasih Bu Dwi. Ya mohon maaf tidak bermaksud apa-apa, tapi gimana ya, saya kadang-kadang sudah habis berpikir kenapa bisa begini, Kak. Makasih, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Terima kasih.
3: Tetap berkarya terus untuk kebaikan kita bersama.
2: Oke. Terima kasih Pak Jerry ya, yang selalu memperhatikan ya masalah-masalah ya yang terjadi di sekitar, tentunya untuk kebaikan dan juga untuk pembangunan yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Oke, dan pendengar, tidak terasa sampai di sini sudah saya menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI pagi hari ini. Dan tentunya kita jumpa lagi di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, berita dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
2: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.